0: sebagai persoalan MBG yang menjadi sorotan
1: nomor
0: masyarakat.
1: Dua, tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
0: Senada hal itu, secara terpisah Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
2: 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik, apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
3: Okay? Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
2: Iya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
0: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
4: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
5: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
6: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini, karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
5: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
7: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali. Ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu. Ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
5: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi Komisi 11 DPR RI Miss Bakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan, penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
8: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
5: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Uter.
9: Laporan khusus.
10: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
11: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
10: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
11: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
12: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
11: Dari India?
12: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya. Kan sama-sama Hindu. Sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang kemurah rai, yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
11: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gulto mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
9: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perekat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu, ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-29 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
11: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan Wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
13: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
14: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
15: Saya sih berharapnya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
4: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo, telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Ritno Mandasari.
17: This year holds particular significance for China and ASEAN.
18: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
19: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
18: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
20: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
18: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun, diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Q&A. Thank you.
21: Thank you very much.
4: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Abdul melaporkan selengkapnya.
22: Ismail El Fahd, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda

0: dengan balik cepat. Gol tersebut membuat Inggris sementara berada di atas Argentina.
1: Sebelah kanan ada Morgan Rogers, sebuah umpan dan sebuah gol. Gol, gol, gol, gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
0: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
1: Peras sekejap untuk pertahanan lawan di daerah kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk, masuk, masuk saudara-saudara. Satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.

0: 2-1.
1: Kali ini Messi angkat bang, top, masuk! Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali melambung tinggi ke arah gawang dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangan. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila. Kusatu.
2: So good to be back, and there's something I want to say. Are you ready?

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 97,7 FM RRI Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari ini setelah warta berita dari Pro 3 Jakarta, kami akan menemani Anda. Kita masih menantikan ya kabar Aceh di pagi hari ini. Masih kita persiapkan kabar Acehnya dan tetap setia ya menanti. Selamat pagi, saya ucapkan untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di 97,7 FM untuk Kota Banda Aceh. Di pagi hari ini cuaca cukup baik ya, cukup bersahabat. Untuk Anda yang akan melakukan berbagai aktivitas dan rutinitasnya, sebagian masyarakat juga memanfaatkan waktu dengan berolahraga di pagi hari ini. Ya, banyak yang lari pagi, sepedaan ya di seputaran Belang Padang. Saya ucapkan selamat pagi dan kami akan menghibur Anda dengan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi yang sudah kami persiapkan ke ruang dengar Anda.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Kak, ambilin air dong.
2: Ambil sendiri lah, Dek.
1: Aku masih pusing loh, Kak.
2: Ya bilangnya yang benar dong, ulangi.
1: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
2: Gak mau, mana kata tolongnya?
1: Ya, tolong.
2: Yang benar.
1: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
2: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
1: Oke, taruh situ.
2: Terus?
1: Terus apa?
2: Adek.
1: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
2: Maaf, gak sengaja.
1: Yah, jadi basah semua.
2: Maaf ya.
1: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
3: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Info Cuaca. Baik pendengar, dimanapun Anda berada di pagi hari ini, karena kabar Aceh tidak dapat kita laksanakan, kami akan memberikan informasi cuaca bersama BMKG Belang Bintang. Pagi hari ini Nofrida akan berikan informasi cuaca di Provinsi Aceh. Silakan Nofrida.
1: Iya, terima kasih Bang. Selamat pagi pendengar setia BMKG, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Untuk pagi ini wilayah Provinsi Aceh secara umum cerah berawan, hanya terdapat hujan ringan di wilayah Aceh Kamiang, Kota Langsa, Gayo Luas maupun Aceh Tenggara, sebagian kecil hujan dengan intensitas ringan. Lalu untuk siang hingga sore hari, Provinsi Aceh diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk sore hingga malam hari terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di wilayah Gayo Luas dan juga Aceh Tenggara. Lalu untuk malam hingga dini hari diperkirakan cuaca di cerah berawan kembali. Lalu secara umum angin bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km/jam dan suhu udara di kisaran 25 hingga 34 derajat Celcius, lalu kelembapan udara di kisaran 70 hingga 100%. Lalu untuk tinggi gelombang di perairan Provinsi Aceh berada di kategori tenang hingga sedang, yaitu di ketinggian 0,05 hingga 2,5 meter. Untuk ketinggian gelombang di kategori sedang, ketinggian 2,5 meter atau lebih berpeluang terjadi di perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, lalu perairan Selatan Simelu, perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, dan juga di perairan Aceh Barat Daya Simelu. Lalu untuk titik panas, selama 24 jam terakhir hingga pagi ini kami memantau terdapat 6 titik panas di wilayah Provinsi Aceh, yaitu di wilayah Aceh Selatan dan Aceh Singkil, lalu juga di wilayah Kota Subulus Salam. Perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan kejadian kebakaran hutan maupun lahan akibat kondisi panas yang terjadi di beberapa wilayah Provinsi Aceh, khususnya pada siang hari. Bagi masyarakat yang ingin terus mengupdate informasi perkiraan cuaca dari BMKG dapat terus mengaksesnya melalui website kami di bmkg.co.id maupun aplikasi mobile info BMKG. Gitu Bang.
0: Baik, untuk informasi arah angin tadi dari arah mana, Nofrida?
1: Dari arah selatan hingga barat, Bang.
0: Baik, apakah ada himbauan untuk masyarakat di Provinsi Aceh? Karena kan beberapa hari terakhir ini, khususnya di Kota Banda Aceh ya, cukup panas ya di wilayah Banda Aceh ini. Apa himbauan untuk masyarakat?
1: Iya, bagi masyarakat Aceh, khususnya Banda Aceh, memang kemarin bahkan suhu maksimum mencapai 36 derajat Celcius, sangat terik dan panas gitu pada siang hari. Jadi masyarakat diimbau untuk mungkin mengurangi aktivitas di luar ruangan saat siang hari karena kan cuaca cukup terik, dan juga menjaga cairan tubuh agar tidak dehidrasi gitu Bang.
0: Baik, terima kasih informasi cuaca pagi hari ini Nofrida. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia informasi cuaca bersama BMKG Belang Bintang yang disampaikan oleh Nofrida. Kita kembali ke studio dan kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda.
2: Info cuaca.

0: Mu jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik

0: Pendengar RRI, ada acara gratis dan pasti seru. RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI, Balai Pelestarian Kebudayaan di Aceh, bikin acara Debar Nobar Bola Gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat tanggalnya mulai Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acaranya dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu lanjut debar nobar bola gembira pukul 2 dini hari. Jadi pendengar RRI, mari merapat, merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, dan ada door prize juga dari para mitra RRI, dan ada juga bazar UMKM. Ingat, debar nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.
1: Wih, tinggi sekali layangannya bang. Tapi kok mainnya di bawah kabel PLN?
2: Iya, biar nggak repot ngejar kalau putus.
1: Bahaya itu bang. Apalagi kalau pakai benang kawat. Kalau tersangkut, abang bisa kesetrum loh. Listrik satu kampung pun bisa padam.
2: Walah, ya juga ya. Ayo kita pindah ke lapangan terbuka aja. Main layang-layang itu seru, tapi jangan di dekat jaringan listrik. Hindari penggunaan benang kawat atau konduktor. Jaga keselamatan diri dan keandalan listrik kita. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
2: Ya, halo.
3: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
2: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
3: Wush, aman Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget Om. Perawatannya nggak mahal.
2: Yang paling
3: penting dia nurut Om. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
2: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
3: Ada sih Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu Om buat dikawinin.
4: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: punya.
1: Pendengar Universitas Syahkuala, USK dan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia LAN RI melanjutkan kemitraan strategis melalui perpanjangan nota kesepahaman MOU untuk memperkuat pengembangan sumber daya manusia SDM aparatur sipil negara. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kemitraan dan Bisnis Dr. Insinyur Ramzi Adriman yang mewakili Rektor USK bersama Kepala LAN RI Dr. Muhammad Taufik Dea di ruang rapat lantai 2 LAN RI Aceh Besar. Perpanjangan kerjasama ini merupakan kelanjutan dari sinergi yang telah terjalin antara USK dan LAN RI dalam mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui berbagai program pengembangan kapasitas, pembelajaran, dan peningkatan kompetensi ASN. Kemitraan tersebut juga melibatkan pemerintah Kabupaten Pidijaya dan pemerintah Kabupaten Biren sebagai mitra strategis dalam mendorong transformasi birokrasi, memperkuat kapasitas aparatur, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi guna menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif, transparan, dan berkualitas. Baik mendengar, dimanapun Anda berada di pagi yang cerah ini, kami masih menghibur Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Ya, pendengar dimanapun anda berada, masih menemani anda di pagi hari ini ya, dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang baru saja anda dengarkan ya. Ini lagu berjudul Bebas bersama Iwake. Ini lagu tahun 94. Tahun 94 saya sebesar mana ya? Udah besar lah ya. Udah SD lah ya. Ya, pendengar dimanapun anda berada, ya kebetulan saya baru siap sarapan pagi nih. Jadi sarapan pagi itu penting untuk anda yang akan memulai aktivitas dan rutinitasnya. Nah, salah satu manfaat sarapan pagi adalah sebagai sumber energi, layaknya mobil. Bayangkan loh pendengar, mobil itu solar kan banyak ngantri. Anda makan gak perlu ngantri loh, tinggal beli atau yang udah dimasak ya tinggal makan ya, dan Anda penuh energi. Nah, layaknya mobil yang butuh bahan bakar untuk mengembalikan energi setelah tidur malam yang panjang, ini menyebabkan perut menjadi kosong. Dan ini juga menjadi alasan mengapa sarapan sangat penting dalam memulai hari. Nah, sarapan juga berperan penting dalam menambah stamina sebelum olahraga pagi. Jadi yang hobinya olahraga pagi, jogging, sepedaan, ya jauh-jauh sebelum olahraga, sarapan dulu biar ada energinya ya. Orang dewasa yang secara teratur sarapan sehat setiap pagi, ini lebih mungkin mengkonsumsi cukup vitamin dan mineral, mengontrol berat badan dan hanya sedikit makan lemak dan kolesterol. Sedangkan sarapan sehat yang dilakukan secara rutin oleh anak-anak, ini bisa membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian mereka, menjaga berat badan yang sehat, berkonsentrasi lebih baik, serta membuat anak jarang absen di sekolah. Nah, ini disarankan untuk menyempatkan diri menyantap sarapan setiap hari, karena sarapan bisa memberikan beragam manfaat seperti membantu melindungi tubuh dari penyakit, lebih fokus, membantu menurunkan berat badan, meningkatkan mood, memberi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Dan kita akan ngebahas tentang manfaat sarapan ya setelah beberapa lagu pilihan yang akan kami hadirkan ke ruang dengar anda di pagi hari ini. Tetap bersama kami di 97.7 FM.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

Yang mendengar dimanapun Anda berada, di pagi hari ini kita masih ngomongin sarapan ya. Karena pagi-pagi kita butuh sarapan. Karena apa? Karena membantu melindungi tubuh dari penyakit. Menurut sebuah studi, kadar kolesterol jahat atau LDL pada wanita sehat yang tidak sarapan ini cenderung lebih tinggi dibandingkan mereka yang sarapan. Mereka yang membiasakan diri untuk sarapan juga cenderung mengkonsumsi lebih sedikit kalori dibandingkan mereka yang melewatkan sarapan. Manfaat yang bisa diperoleh dari sarapan pagi tidak hanya itu. Risiko terkena penyakit diabetes pun dan penyakit jantung akan semakin rendah dengan membiasakan diri sarapan pagi setiap hari. Nah, ini kebiasaan sarapan pagi juga bisa membuat Anda lebih fokus dan produktif dalam mengerjakan pekerjaan di kantor ataupun sekolah karena perut sudah diisi. Jika Anda tidak sarapan pagi, kemungkinan daya pikir Anda bisa menurun. Nah, kalau misalnya kebanyakan makan juga saat sarapan pagi, ini bisa mengantuk ya. Ini kenapa? Mungkin kekenyangan atau mungkin kelebihan gula yang dikonsumsi ya. Biasanya kan banyak yang siap makan terus minumnya teh manis ya. Jadi mungkin lonjakan gula bisa saja terjadi. Nah, ini kan kadang-kadang ada yang anak sekolah sampai sekolah kok tidur. Ini mungkin sarapan paginya kebanyakan ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih ngomongin tentang sarapan nih di pagi hari ini. Tapi saya kembali menghadirkan lagu pilihan ke ruang dengar Anda.

Deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lain.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada di pagi hari ini, kita akan wawancara khusus ya bersama Haji Sudirman atau akrab disapa Haji Uma ini terkait permintaan evaluasi dan pencabutan izin pertambangan IUP di Kecamatan Betung Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya. Kawasan Betung Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya kembali menjadi perhatian publik setelah muncul desakan agar pemerintah pusat mengevaluasi izin usaha pertambangan atau IUP yang berada di wilayah tersebut. Anggota Komite 1 DPD RI asal Aceh, Haji Uma, bahkan telah menyurati Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk meminta evaluasi menyeluruh hingga pencabutan izin apabila terbukti bertentangan dengan kepentingan masyarakat, lingkungan maupun ketentuan hukum yang berlaku. Nah, langkah ini memunculkan sejumlah pertanyaan mulai dari urgensi evaluasi, dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan, hingga bagaimana negara harus menyeimbangkan kepentingan investasi dengan model keberlanjutan sumber daya alam. Nah, untuk membahasnya telah bersama kami anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, apa kabar Haji Uma?
3: Alhamdulillah baik.
2: Iya, ini ya. Pak Haji Uma, ini apa yang menjadi dasar utama hingga Bapak merasa perlu menyurati Kementerian ESDM untuk meminta evaluasi bahkan pencabutan IUP di Betung atau Banggalang ini, Pak?
3: Ya, terkait dengan kisruh dan fenomena yang terjadi di Betung, itu kan sudah kita lihat bagaimana reaksi publik di sana dengan protes massa. Kemudian juga kita lihat bentuk dampak lingkungan yang sangat masif sampai dua desa di daerah Betung itu hilang. Belum kita cerita dengan ekses daripada banjir kemarin juga menimpa daerah Melabuh, Waila dan sekitarnya. Nah, setelah itu masyarakat Betung lalu menyurati kita beberapa waktu yang lalu sebagai suara aspirasi masyarakat daerah melaporkan bagaimana situasi yang ada di lapangan saat ini dan kondisi yang ada di lapangan saat ini dan kondisi pelaksanaan daripada penambangan yang dilakukan pada saat ini oleh yang dirasakan oleh masyarakat ini melanggar dengan aturan. Maka oleh karena itu kita selaku anggota DPD RI yang kemarinnya juga itu sewaktu tahun 2021 tahun 2022 kita sempat turun ke sana mengadvokasi akan dampak lingkungan terhadap penambangan yang pernah dilakukan oleh MM. MM ini kemudian putusan daripada Mahkamah Agung 2022 itu dibatalkan haknya untuk mengelola pertambangan di daerah Betung Ateuh Banggalang dan sebagiannya mencakup Aceh Tengah. Nah, dari itulah kita menyurati karena kita melihat lokasi yang digunakan dan akan digunakan ini masih lokasi di zona ekosistem yang dilarang yang keputusan daripada Mahkamah Agung itu. Kemudian juga ada daerah hutan, tanah tanah seperti tanah bersejarah, tanah adat ya, lokasi penduduk. Nah, ini yang kita rasakan, yang kita lihat menurut evaluasi kita ini ada kesalahan prosedur begitu.
2: Iya. Ini Betung Ate dikenal sebagai kawasan yang memiliki kekayaan hutan dan sumber air ini, Pak. Sejauh mana Pak aktivitas pertambangan ini berpotensi mengancam keberlangsungan lingkungan di kawasan tersebut, Pak?
3: Sangat sangat signifikan tentu, karena dengan lokasi Betung ini, apalagi lokasi das yang sangat berdekatan. Nah, itu kemarin kan sungainya meluas menyerang dua kampung malah kan, rata dengan tanah semua, kayu-kayu gelondongan banyak sekali yang turun ke situ. Nah, memang daerah Betung Ate Manggala ini memang daerah yang seharusnya menjadi daerah ekosistem kan, daerah loser, taman loser itu terhitungnya, ekosistem loser itu misalnya ke sana larinya. Jadi maka di situ adalah merupakan hutan seperti hutan hutan nasional. Jadi tidak bisa ditebas, tidak bisa ditebang. Maka kalau ada penambangan di situ yang akan dilakukan, nah ini tentu akan merusak ekosistem. Dan kita lihat sendiri banyak yang longsor, kemudian ikan-ikan juga pada mati semua. Air tidak pernah jernih lagi sekarang ini. Air tampak keruh kalau kita lihat. Nah, berarti ada aksi-aksi yang dilakukan oleh penambang yang merusak lingkungan itu. Memang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Maka kita sebenarnya apa yang dilakukan oleh kementerian sekarang atau pemerintah mengeluarkan izin lingkungan itu sebenarnya harus feedback lagi ke belakang, karena apa yang diputuskan di tahun 2022 itu tidak boleh stuck. Jadi semuanya akan sustainable dan inherent dengan keputusan yang lalu. Jadi pemerintah yang sekarang tidak boleh membuat stuck. Jadi oh, itu priorisasi yang lalu ya, kemudian selanjutnya diprioritasi boleh, enggak. Karena ada sudah landasan hukum tetap, punya landasan hukum yang tetap tentang keputusan di sana memang tidak boleh. Jadi ada dua kabupaten di sana yang tidak boleh dilakukan pertambangan karena itu adalah ekosistem. Jadi kalau ini tidak sejalan dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah masa yang lalu termasuk Mahkamah Agung, ini mengangkangi undang-undang ini, aturan begitu.
2: Iya, ini bagaimana Pak aspirasi masyarakat setempat yang Bapak terima? Apakah mereka lebih banyak menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan, sosial atau persoalan lainnya, Pak?
3: Ya, terutama kan masalah dampak lingkungan dulu. Dampak lingkungan yang ditimbulkan. Memang ada satu dua juga yang penambang itu adalah masyarakat. Nah, ini sebenarnya pemerintah juga harus menertibkan. Karena nanti mudarat dan manfaatnya lebih besar mudarat. Karena beberapa orang yang melakukan penambangan di situ, okelah dengan argumentasi mungkin ya untuk mendapatkan penghasilan untuk menambah ekonomi. Tapi dampak lain yang dirasakan lebih daripada 200 ribu orang itu rasakan dampaknya. Benar. Hancur semua. Benar. Ya, rumahnya, lahannya, ya, korban jiwa. Nah, jadi Nagan Raya dan Melabu itu terancam tenggelam.
2: Ini
3: yang harus dipikirkan oleh pemerintah.
2: Ini Haji Uma, bagaimana pemerintah dapat menyeimbangkan antara kebutuhan investasi dengan perlindungan lingkungan serta hak-hak masyarakat lokal, Haji Uma?
3: Pemerintah sebenarnya harus melakukan upaya yang objektif ya, dalam melakukan seperti sensoris ya, seperti pemantauan, evaluasi. Jadi yang objektif, coba dulu ditinjau, jangan lalu kalau ada izin atau yang meminta memohon izin lalu pemerintah langsung mengeluarkan izin, tidak boleh begitu. Tolong lakukan observasi ya kan, pemantauan apa itu layak. Kemudian alihkan ke produksi-produksi yang lain, ke dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau itu memang di sana ada sumber emas katakanlah. Tapi kalau memang sumber emas itu yang membahayakan masyarakat, membuat masyarakat itu hancur, jadi kita kan mengedepankan kemanfaatan yang bermanfaat kepada banyak orang, bukan mementingkan beberapa orang lalu kita korbankan ratusan jiwa. Nah, ini kan ada sisi kebijakan bijaksana daripada pemerintah lalu membuat suatu metode yang bagaimana yang nantinya masyarakat ini bisa juga kita sadarkan bahwa ini betul di situ memang ada peluang untuk mencari rezeki. Tapi dengan Anda mencari rezeki ini, ribuan nyawa nanti akan melayang. Nah, ini kan visi ini harus dikedepankan, mengedepankan aspek-aspek aspek-aspek kesadaran dalam masyarakat sehingga masyarakat itu menyadari hal itu. Dan kemudian juga harus ada aspek hukum ketika masyarakat oknum ya, bukan masyarakat ya, beberapa oknum katakanlah yang melakukan penambangan liar di sana, diberikan dulu sosialisasi. Nah, kemudian kalau memang tidak diikuti ya harus diberikan konsekuensi hukum. Alasan semuanya hari ini tidak ada penghasilan, semua punya landasan alasan masing-masing, tapi substansi alasan itu kan bukan berlaku subjektif, harus objektif, begitu kira-kira.
2: Baik, nah ini surat telah disampaikan kepada Kementerian SDM, apa tindak lanjut yang Haji Umar harapkan dari pemerintah pusat dalam waktu dekat ini?
3: Yang kita harapkan daripada dari pemerintah pusat sebenarnya dia inherent dengan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Agung tahun 2022. Itu kan sudah ada petikan suratnya, sudah ada apa namanya nomor-nomor suratnya jelas tahun 2022, dan IMM itu tidak dibenarkan untuk melakukan penambangan. Nah, pemerintah sekarang ikuti aja itu. Karena peta yang sudah disodorkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang dulu juga connecting dengan Mahkamah Agung itu sudah sepakat. Yeah. Luasan lahan yang tidak bisa digarap ini sampai ke dalamnya ada termasuk makam Tengku Bantakiah di dalamnya. Jadi kalau zona yang sekarang akan digarap dan nantinya itu termasuk itu, nah maka terancamlah sejarah-sejarah di sana, sejarah-sejarah Aceh di sana itu akan tergerus karena itu. Yeah. Maka ini yang tidak terpikirkan. Kementerian yang sekarang ikuti aja bagaimana keputusan dan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang lalu. Jadi begini, kemarin itu tahun 2022 IMM itu keluar dengan putusan pemerintah. Lalu datang perusahaan yang baru di tempat IMM lagi. Nah, kalau kita logikakan, ini rasionalitasnya di mana? Apa orang Aceh bukan marah kepada IMM? Bukan marah kepada IMM, lalu mengeluarkan IMM dengan mendatangkan investor baru, bukan begitu. Siapapun tidak boleh. Jadi kita tidak alergi kepada satu perusahaan. Ini terkesan kalau begini, alergi terhadap perusahaan yang lalu, lalu memasukkan perusahaan atau investor yang baru. Secara hukum tidak boleh juga. Karena di tempat
2: ganti label sama, ya, Haji Umar ya?
3: Ganti label. Nah, inilah fenomena yang sangat dramatis ya terjadi di Betung. Jadi complicated. Nah, kemudian yang kedua, ada beberapa kelompok masyarakat seakan membuat kubu tandingan. Dan itu membuat buyar persoalan ini. Jadi mungkin bisa jadi di sana ada beberapa kelompok masyarakat yang di dalamnya mungkin oknum-oknum penambang yang dibetingi oleh masyarakat. Sehingga nanti pemerintah akan mengasumsikan bahwa oh ada dualisme masyarakat. Bukan begitu menurut informasi yang saya terima. Ada sih beberapa masyarakat yang mungkin ya simpatisan para oknum-oknum penambang itu, yang memang masyarakat itu bergantung hidup di sana mungkin ya. Jadi mungkin secara wajar dia membela itu. Tapi ini seperti ada dikondisikan begitu oleh kelompok penambang. Nah, ini yang tidak ingin ya terjadi benturan antara masyarakat dan masyarakat oleh kepentingan, ya kepentingan kelompok orang lah begitu. Tidak boleh begini.
2: Nah, ini bagaimana Haji Umar melihat pentingnya keterbukaan informasi mengenai status IUP agar masyarakat ini mengetahui secara jelas legalitas maupun aktivitas perusahaan, Haji Umar?
3: Nah, sebenarnya kan kepala daerah itu dari bupati sampai gubernur itu harus ada transparansi berjumpa dengan masyarakat. Nah, ini yang harus disampaikan. Dan kemudian kepala daerah nggak boleh alergi. Dan demo-demo yang dilakukan beberapa kali yang mendengarnya, tapi mereka juga akan bertemu dengan pemerintah yang memiliki kekuasaan, ya, kemudian kapasitasnya pemerintah yang ya, kepala daerah lah. Tapi kepala daerah belum pernah mau berjumpa dengan masyarakat yang menuntut tentang penutupan tambang itu. Nah, ini sebenarnya tidak boleh. Pemerintah tidak boleh alergi terhadap apapun itu yang namanya aspirasi masyarakat, harus berjumpa dan harus nanti mencari solusi yang solutif. Ya. Nah, jadi tidak boleh terkesan diam, tapi itu menjadi suatu permasalahan seperti gunung es nanti meledak.
2: Baik. Nah, terakhir nih Haji Umam, apa harapan Haji Umam ini kepada pemerintah Aceh, pemerintah Kabupaten Dagan Raya serta masyarakat agar persoalan ini dapat diselesaikan secara adil dan berpihak pada kepentingan generasi mendatang?
3: Ya, yang pertama tentu landasan yang objektif, tentu kita melihat bagaimana kebutuhan masyarakat dalam perekonomian. Satu. Ya. Namun juga tidak boleh juga mengabaikan keselamatan masyarakat yang banyak. Ya, itu. Yang kedua, income untuk daerah penting. Ya. Penting. Income untuk daerah, masukan PAD untuk daerah penting. Namun income dan PAD itu bukanlah menggerus yang namanya keselamatan warga. Kalau itu memang lingkungan membahayakan masyarakat banyak, tentu kita bisa menggeser kepada aspek lain, kepada tupoksi yang lain, bukan harus keke untuk mengedepankan keuntungan sesaat, keuntungan daerah atau ya beberapa pengusaha, namun mengorbankan kemaslahatan atau jaminan hidup orang banyak. Yang terakhir adalah kebijakan daripada pemerintah. Kebijakan daripada pemerintah yang bagaimana menjaga alam ini, bukan hanya bicara tentang hari ini, tapi juga pemerintah harus bisa menggaransikan bahwa alam ini, Aceh ini bisa mendelegasikan ya kepada keturunan kita ke depan kelak. Itulah yang dituntut oleh pemerintah. Di samping memacu pembangunan, juga harus memikirkan bagaimana kehidupan masyarakat Aceh ke depan, anak cucu kita ke depan, dalam menjaga ekosistem supaya kita ini tidak musibah, tidak menjadi bencana di atas bumi kita sendiri. Begitu.
2: Baik, terima kasih kepada Haji Umam ya, anggota DPD RI asal Aceh, atas penjelasan dan pandangannya ini mengenai pentingnya evaluasi izin usaha pertambangan di Kecamatan Betung Ateh, Banggalang, Kabupaten Dagan Raya. Semoga langkah yang ditempuh seluruh pemangku kepentingan mampu menghadirkan solusi yang berpihak pada kepentingan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Terima kasih juga kepada para pendengar RRI Banda Aceh yang telah mengikuti wawancara khusus ini. Saya pamit undur diri, Haji Umam. Sampai jumpa pada dialog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Yo, yo, what's up, yo? Put in the house, yo. Yo, yo, yo. Yo, ya. Yeah. Yo.

0: Terima kasih.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Ya mendengar dimanapun Anda berada, itu dia lagu yang berjudul Aku Wanita yang sudah bawa kita ke informasi waktu studio pukul 9 lewat 53 menit. Kebersamaan kita masih terus berlanjut hingga di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita masih ngomongin tentang sarapan nih sebelum tuntas kebersamaan kita di pukul 10 ya. Nah ini katanya membantu menurunkan berat badan. Penelitian menunjukkan bahwa sarapan pagi dengan menu yang sehat dapat membantu menurunkan berat badan. Sarapan juga baik untuk mendukung program diet agar Anda bisa cepat kurus. Dengan sarapan Anda tidak terlalu lapar pada siang hari, sehingga keinginan untuk mengkonsumsi makanan berlebih pada makan siang dapat terhindarkan. Ketika Anda melewatkan sarapan pagi, maka Anda akan lebih mudah tergoda mengkonsumsi makanan lain yang tinggi kalori namun tidak mengenyangkan. Nah, jika hari ini Anda merasa lebih mudah kesal atau marah, coba cek apakah sudah sarapan atau belum. Jika belum, ini bisa jadi disebabkan karena perlu lapar. Agar ini tidak terjadi, biasakan untuk memulai hari dengan sarapan agar suasana hati lebih baik dan stres di pagi hari dapat diatasi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sebelum tuntas kebersamaan kita di pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya akan menghadirkan satu lagu pilihan bersama Cindy Bernadette The Fit Junior Arif dengan singlenya Bahasa Kalbu, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Banda Aceh pagi ini.

0: dahan pohon mangga kita sudah rimbun sekali sampai kena kabel listrik itu. Apa kita potong sendiri saja ya, Pak?
1: Jangan sembarangan, Bu. Dekat kabel itu ada tegangan tinggi. Salah potong, dahan kena kabel, nyawa taruhannya.
0: Terus gimana, Pak?
1: Kita lapor dulu ke PLN. Biar petugas yang bantu arahkan atau amankan alirannya. Punya pohon yang mendekati jaringan listrik? Jangan tebang sendiri. Jaga jarak aman minimal 3 meter. Segera lapor melalui PLN Mobile agar petugas kami membantu dengan aman. Keselamatan Anda adalah prioritas kami. Mari bersama cegah kecelakaan listrik untuk Aceh yang lebih terang dan aman. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada di siang hari ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Banda Aceh siang ini di edisi Kamis 16 Juli 2020 ada bersama saya Khaira hingga nanti tuntas pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan di siang hari ini mudah-mudahan segala aktivitas Anda dan juga kerjaan Anda baik di kantor, di jalanan, di pasar, yang lagi jualan mudah-mudahan dagangannya tetap laris manis ya, dan juga tetap semangat untuk kita semua dalam produktivitas di siang hari ini. Tentunya kami akan menemani Anda dengan beragam informasi yang terupdate, teraktual dan juga terkini, serta musik pilihan untuk Anda dalam Banda Aceh siang ini. Darinya Isan dengan judul Bunga Karena Aku Lelaki. Selamat mendengarkan.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Hai warga Kota Banda Aceh dimanapun Anda berada dan juga sekitarnya. Di siang hari ini kita akan update satu informasi terlebih dahulu, yaitu Wali Kota Banda Aceh Eliza Sa'adudin Jamal meresmikan sekaligus juga melakukan serah terima model sarana air, sanitasi dan juga hygiene yang aman, berketahanan iklim serta inklusif di SMP Negeri 9 Banda Aceh kemarin. Dan ternyata pendengar, fasilitas tersebut merupakan hasil dari kolaborasi antara UNICEF Indonesia, Yayasan Aceh Hijau dan juga PT Wings Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Pemerintah Kota Banda Aceh. Nah, tentunya apresiasi ini juga disampaikan dan juga di ucapan dari Eliza kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi untuk menghadirkan fasilitas yang aman, inklusif, serta ramah bagi anak-anak. Nah, selain itu juga mengenai pihak dari Kepala SMP Negeri 9 Banda Aceh juga menyampaikan bahwa pihaknya menerima dua fasilitas utama dalam program tersebut, yaitu pembangunan toilet yang layak dan juga ramah anak, serta penyediaan fasilitas air minum siap saji yang berbasis teknologi reverse osmosis. Nah, untuk informasi ini dan informasi lainnya yang terupdate dalam Banda Aceh siang ini, pendengar Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh siang ini, dan kembali kami update informasi untuk Anda di siang hari ini ya. Wakil Gubernur Aceh yaitu Fadlullah atau yang lebih dikenal dengan Dek Fad mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf oleh Baitul Mal. Dan menurutnya juga, pendengar, semakin terbuka dan profesional pengelolaannya, juga semakin besar pula kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan dana umat. Nah, hal itu disampaikan saat membuka rapat koordinasi Baitul Mal se-Aceh di Banda Aceh, dan Dek Fad juga berharap ke depan lebih banyak perusahaan di Aceh yang menyalurkan zakat melalui Baitul Mal, tidak hanya bergantung pada zakat profesi dari ASN. Nah, rakor ini diharapkan menjadi langkah bersama untuk memperkuat tata kelola Baitul Mal yang lebih transparan, akuntabel, dan juga dipercaya oleh masyarakat. Demikian pendengar untuk informasi saat ini, dan selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Persatu RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya di siang hari ini saya Khaira juga masih menemani Anda dengan cuaca yang sangat hangat di luar sana ya. Untuk Anda yang sudah bekerja, udah mulai dari tadi pagi, jangan lupa untuk istirahat juga. Jangan lupa untuk seruput satu gelas teh, satu gelas kopi di warkop kesayangan Anda, dan juga ditambah dengan cemilan di siang hari ini. BTW yang lagi di perjalanan juga hati-hati di jalan, yang lagi di rumah mungkin yang baru aja baru bangun tidur ya kan. Selamat pagi untuk Anda yang baru bangun tidur ini ya. Tentunya kami terus akan menemani Anda dengan informasi yang terupdate dan juga teraktual serta pilihan musik terbaik di siang hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
2: Kak, akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
3: Dek, tahu gak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
2: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
3: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
2: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

ng ini. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda di siang hari ini menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kita kembali update informasi di siang hari ini, pendengar. Kalau kita berbicara soal ibadah haji dan umrah, tentu bukan hanya soal perjalanan menuju tanah suci. Tapi di balik itu juga ada kelancaran ibadah para jemaah dan juga peran penting para pembimbing yang siap mendampingi mulai dari persiapan hingga pelaksanaan ibadah. Nah, di siang hari ini tentunya kabar baik datang dari UIN Araniri Banda Aceh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang mana baru saja menyertifikasi 55 pembimbing ibadah haji dan umrah angkatan pertama di tahun 2026 ini. Dan harapannya para pembimbing ini semakin profesional, kompeten, dan mampu memberikan pendampingan yang terbaik sehingga jemaah bisa beribadah dengan lebih tenang, nyaman, dan juga khusyuk. Semoga dengan kehadiran mereka menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umrah khususnya bagi masyarakat Aceh. Nah, pendengar, tentunya di siang hari ini untuk nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat ada yang spesial kami hadirkan untuk Anda, yaitu dialog dengan tema kita Apostil Solusi Cepat Legalisasi Dokumen ke Luar Negeri. Dan ini merupakan kerjasama yaitu LPU RRI Banda Aceh dengan Kementerian Hukum Kantor Wilayah Aceh, dan nanti juga akan hadir narasumber yaitu dari Kabid Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkum Aceh yaitu Henry Rahman Eskom MM. Jadi untuk Anda yang ingin mendengarkannya bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital, streaming kami rri.co.id, bahkan di frekuensi langsung di 97,7 FM, dan juga bisa Anda tonton di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh siang ini. Dan di siang hari ini ada yang spesial banget ini untuk kami hadirkan untuk Anda, yaitu dialog ini kerjasama antara LPU RRI Banda Aceh dengan Kementerian Hukum Kantor Wilayah Aceh. Dan di siang hari ini, juga untuk Anda yang ingin mendengarkan dialog ini, bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital atau streaming kami rri.co.id, bahkan di frekuensi langsung di 97.7 FM. Pendengar dimanapun Anda berada, di siang hari ini kita mengangkat tema, saya nggak tahu ini bacanya postile atau solusi cepat legalisasi dokumen ke luar negeri. Dan sudah hadir juga di studio Pro 1 RRI Banda Aceh bersama dengan Kabid Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkum Aceh, yaitu Henry Rahman Eskom MM. Selamat siang Pak Henry.
1: Selamat siang Kak Kaira.
0: Gimana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana suasana hatinya di siang hari ini?
1: Alhamdulillah ya, suasana cukup cerah ya di luar ya. Siap. Cukup panas, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan di siang hari ini mungkin nanti kita juga akan ajak pendengar di pertengahan dialog bisa melalui line telepon kami dan juga WhatsApp kami di 0651-44336 atau di 0852-8285-4445. Pak Henry, ini pertama kalinya saya mendengar istilah apostille ini. Sebenarnya ini bacaannya benar atau enggak sih?
1: Ya, ya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang orang yang baru pertama kali melihat tulisan atau kata apostille ini pasti membacanya apostil ya, biasanya. Kalau mungkin ini serapan bahasa asing dan sebagainya. Nah, ini tapi sesungguhnya ini dari bahasa asing juga. Memang apostille ini dibacanya cukup aposti.
0: Aposti
1: saja, nggak sampai tilenya. Aneh juga ya.
0: Iya, aposti, bukan apostil juga Pak.
1: Bukan apostil juga.
0: Oke.
1: Aposti saja. Ya.
0: Oke. Itu sebenarnya itu. Apa sih aposti itu?
1: Ya, aposti itu yaitu suatu proses legalisasi ya, pengesahan dokumen yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap keaslian tanda tangannya, jabatan dan stempel pada dokumen publik yang seyogianya nanti akan diakui secara internasional. Jadi nanti dokumen tersebut dipergunakan untuk ke luar negeri. Jadi pengesahan legalisasi dokumen ke luar negeri. Kalau kita di lokal kan di Indonesia sendiri ada istilahnya legalisir jazah. Itu siapa legalisirnya? Seperti apa gitu kan? Nah, itu kan hanya pejabat lokal di kita saja. Nah, ini untuk kebutuhan dokumen ke luar negeri.
0: Nah, untuk persyaratannya untuk memenuhi aposti itu apa aja ini?
1: Nah, untuk memenuhi kebutuhan pembuatan aposti ini mungkin saya jelaskan sedikit sebelumnya ini bahwa aposti ini kan berdasarkan konvensi aposti Den Haag. Ya, jadi aposti ini dalam hal pengesahan dokumen ini dalam rangka mempermudah masyarakat. Jadi hanya bukan masyarakat Indonesia saja, tapi seluruh dunia yang ikut dalam konvensi Den Haag. Nah, ini baru diakui di Indonesia itu untuk melalui aposti ini pada dasar hukumnya melalui ratifikasi daripada konvensi Den Haag tersebut melalui peraturan presiden nomor 2 tahun 2021. Jadi kemudian diterapkannya baru di bulan Juni di tahun 2022. Nah, sebelum-sebelumnya bagaimana prosesnya? Nah, ini mungkin saya jelaskan sedikit ya.
0: Ya, ini baru-baru aja ya Pak ya?
1: Ya, berarti kan baru dimulai di 2022.
0: Ya, benar.
1: Jadi boleh kita ilustrasikan misalnya seseorang mahasiswa yang ingin kuliah di luar negeri. Nah, ijazahnya ini perlu dilegalisir, perlu dilegalisasi namanya. Nah, siapa yang melegalisasi ijazah ini? Ya, sebenarnya tetap kepada yang mengeluarkan ijazah. Ya, tapi pihak internasional ingin mereka diikutkan dalam hal biar ijazah ini diakui oleh dunia internasional yang menerima mahasiswa ini, okay, di negara tujuan daripada mahasiswa ini.
0: Mm-hmm.
1: Memang belum 100% semua negara mengikuti konvensi aposti ini.
0: Okay.
1: Ya, jadi nantinya yang negara mengikuti, yang mengikuti aposti ini sudah diberi kemudahan, mm-hmm, melalui pengesahan melalui aplikasi.
0: Okay.
1: Jadi kalau sebelumnya itu secara manual kita berkirim surat bertahap, mm-hmm, yaitu melalui tempat mengeluarkan dokumen, kemudian nanti dihubungkan ke negara tujuan daripada dokumen tersebut.
0: Okay.
1: Misalnya Mbak Kaira, yeah, mau ke Amerika, kuliah, uh-huh, di Amerika. Uh-huh. Nah, ijazah kita biar bisa diakui legalisasinya, uh-huh, itu harus melalui kedutaan Amerika dulu.
0: Oh.
1: Tapi dengan adanya aposti, uh-huh, tidak perlu. Seperti itu.
0: Semakin upgrade ini,
1: iya,
0: ya.
1: Iya,
0: oke. Okay. Ini kan contohnya ijazah. Nah, kira-kira selain ijazah, daftar dokumen yang bisa diajukan di aposti ini apa saja ya, Pak Henry?
1: Banyak sekali. Huh? Banyak sekali kebutuhan-kebutuhan dokumen yang bisa dilakukan melalui aposti.
0: Hmm.
1: Jadi ada melalui BUMN, Kementerian Agraria, hmm, BPN, ya. Kemudian Kementerian Pemuda dan Olahraga, mm-hmm, Pariwisata.
0: Okay.
1: Kemudian pendidikan yang paling banyak itu Kementerian Pendidikan.
0: Pengen kuliah di luar negeri.
1: Luar
0: sana,
1: negeri, ya. Termasuk juga Kementerian Tenaga Kerja.
0: Okay.
1: Berarti selain ijazah, bisa juga buku nikah nanti di, mm-hmm, Kementerian Agama.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian juga di Kementerian Tenaga Kerja tadi seperti izin untuk bekerja,
0: mm-hmm,
1: seperti dulu ada istilahnya kartu kuning untuk di lokal, ya,
0: mm-hmm,
1: ya, dan sebagainya. Jadi banyak sekali dokumen-dokumen yang bisa dilakukan pengesahan atau legalisasinya melalui aposti.
0: Oke, ya, baik. Itu manfaatnya untuk warga sendiri dan juga untuk negara apa ya, Pak Henry?
1: Kalau untuk warga tadi kan memang jelas ya, mm-hmm, bagi yang mahasiswa, bagi yang pekerja, bagi yang di sektor-sektor yang berhubungan dengan luar negeri,
0: mm-hmm,
1: ekspor dan sebagainya, itu tentu memudahkan, mm-hmm, tadi saya sampaikan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau seharusnya kita harus ke minimal ke konjen Amerika, konjen Jepang, konjen negara-negara lain,
0: mm-hmm,
1: nah, tapi ini cukup melalui aplikasi.
0: Online daftarnya.
1: Iya, okay, cukup melalui aplikasi.
0: Uh-huh.
1: Jadi cukup memudahkan dan prosesnya juga mempercepat daripada secara tanpa aposti.
0: Oke. Okay.
1: Kalau kita ke minimal ke Medan lah misalnya,
0: uh-huh,
1: ke konsulat jenderal, uh-huh, misalnya negara yang ada di Medan.
0: Uh-huh.
1: Nah, itu kan kita butuh waktu ke Medan. Kemudian belum tentu juga kita bisa langsung diterima di konjennya itu,
0: uh-huh,
1: di kedutaannya itu.
0: Uh-huh.
1: Nah, belum lagi nanti ada melalui sekretariat negara kita.
0: Okay.
1: Ya. Jadi hal luar negeri itu Kementerian Luar Negeri. Ya. Jadi dengan adanya aposti, mm-hmm, itu dilayani melalui aplikasi.
0: Oh,
1: seperti itu.
0: Oke, okay, baik. Aplikasinya apa, Pak Henry, kalau boleh tahu?
1: Ya, di kita alhamdulillah Kementerian Hukum itu sudah meluncurkan namanya Super App.
0: Super App.
1: Nah, itu bisa di-download di Play Store.
0: Mm-hmm.
1: Tapi secara link websitenya itu di layanan.ahu.go.id. Layanan.ahu.go.id.
0: Oke, baik.
1: Ya,
0: nanti kita download dulu itu aplikasinya, habis itu kita daftarkan lewat email kita, seperti itu.
1: Betul. Jadi kita membuat akun. Akun pribadi untuk memproses dokumen apa yang perlu kita lakukan legalisasi untuk kebutuhan di luar negeri.
0: Oh, gitu. Kalau kita ingin tinggal di sana gimana, Pak?
1: Ya, tentu juga ada kebutuhan-kebutuhan tersebut.
0: Oh, gitu.
1: Ya, tadi seperti saya sebut contohnya buku nikah.
0: Ha.
1: Ya, kan dua keluarga kan perlu.
0: Hmm.
1: Pasti tinggal di sana ada tujuannya, ada tujuan pendidikan,
0: okay,
1: ada tujuan bekerja, ada tujuan lain-lain.
0: Oh,
1: seperti itu.
0: Okay. Itu ada masa berlakunya enggak, Pak, untuk apostinya?
1: Aposti ini sepanjang saya tahu tidak ada masa berlaku, mm-hmm, tapi tergantung negara yang menerimanya.
0: Oh, gitu.
1: Negara penerima.
0: Aha.
1: Ya, negara penerima daripada pengesahan legalisasi dokumen kita.
0: Oh, seperti itu. Berarti enggak semua negara langsung menerima, Pak, ya?
1: Ada ketentuan di mereka juga.
0: Okay.
1: Ya, menerima. Mereka menerima dokumen ini, cuma maksudnya masa berlakunya ini tadi.
0: Oke, ya, baiklah. Nah, untuk biayanya apakah cukup accountable atau sangat mahal ini Pak Henry untuk ya, biaya pembuatannya?
1: Seperti saya sampaikan tadi, kalau kita terbang ke Medan hari ini kita butuh biaya minimal 1,5 juta ya.
0: Iya.
1: Ya, sulit sekarang di tiket pesawat ya.
0: Iya. Ya,
1: kalau kembali lagi udah 3 juta.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau naik bis sleeper itu minimal 500 juta. Mm-hmm. Untuk belum lagi hotel misalnya itu paling dekat di Medan.
0: Ya.
1: Apalagi kalau ke Jakarta. Itu butuh biaya yang sangat besar tanpa aposti.
0: Mm-hmm.
1: Tapi dengan aposti, satu dokumen itu kita cukup membayar Rp150.000.
0: Rp150.000.
1: Nah, itu dibayar melalui namanya aplikasi Simpadu.
0: Simpadu.
1: Daripada bagian daripada aplikasi yang ada di ahu.go.online.
0: Okay.
1: Ya.
0: Baik. Ini uangnya nanti masuk kemana nih, Pak?
1: Nah. Jangan ragu. Enggak masuk ke kantong kami di kantor wilayah. Enggak masuk juga ke kantong pribadi-pribadi yang lain.
0: Uh-huh.
1: Jelas. Uang ini masuk ke namanya penerimaan negara, bukan pajak.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kebetulan hari ini ada pembahasan terhadap penerimaan negara bukan pajak yang ada di Kementerian Hukum.
0: Mm-hmm.
1: Ya, jadi sama juga dengan di DRRI ini.
0: Okay.
1: Hari ini kita juga membayar PNBP juga.
0: Okay,
1: PNBP ke kas negara.
0: Ya,
1: okay. Pasti ya.
0: Ya. Ya. Jadi masyarakat nggak perlu khawatir lagi.
1: Nggak perlu khawatir, ya.
0: Ya,
1: jelas. Ya, bagaimana dengan uang pajak? Tentu kita dibiayai pembangunan.
0: Mm-hmm.
1: Ya, termasuk untuk kebutuhan-kebutuhan operasional di kantor-kantor kan.
0: Mm-mm.
1: Seperti itu.
0: Oke, okay, ya. Baik. Nah, untuk proses pembuatan ini membutuhkan waktu berapa hari nih Pak Henry?
1: Baik, untuk pembuatan dari aposti ini itu kalau paling lama saya bilang lah ya,
0: mm-mm,
1: paling lama itu 5 hari.
0: 5 hari.
1: Paling lama.
0: Nah,
1: tapi tergantung daripada kelengkapan uploadnya nanti.
0: Mm,
1: ya, okay, kebutuhan-kebutuhannya. Ya, sepanjang itu terpenuhi,
0: mm-hmm,
1: diverifikasi di pusat, itu biasanya 2 hari, 3 hari sudah selesai.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Ya,
0: itu kita daftar dulu di aplikasinya ya.
1: Ya.
0: Ya.
1: Ya, setelah daftar, pertama kan buat akun,
0: mm-hmm,
1: daftarkan, kemudian mengupload dokumen yang diminta.
0: Mm-hmm.
1: Biasanya pertama kan tentu, misalnya ijazah,
0: mm-hmm,
1: ijazah yang kita upload, kemudian nanti dicek di aplikasi apakah tanda tangan, spesimen tanda tangan yang untuk menandatangani ijazah ini sudah ada di dalam aplikasinya.
0: Mm-hmm.
1: Kalau belum ada nanti diminta diminta bantu ke instansi yang mengeluarkan dokumen.
0: Okay, baik.
1: Kemudian baru diverifikasi. Mm-hmm. Kalau sudah selesai bayar dan proses yang saat ini yang belum online dan tidak memungkinkan online karena sesuai dengan kompensi ini perlu dicetak secara manual.
0: Hmm.
1: Nah, ini dicetak di kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh, kalau untuk wilayah Aceh.
0: Hmm.
1: Nah,
0: ya, okay.
1: Jadi nanti waktu di dalam aplikasi tersebut, itu ada pilihannya, mau cetak di mana.
0: Hmm.
1: Apakah di Kanwil Aceh, apakah di Kanwil Sumut, boleh. Nah, seperti itu, ada pilihannya.
0: Oh,
1: ya.
0: Okay.
1: Jadi nanti kami di kantor wilayah, standby selalu petugas kami untuk mencetak dengan membawa bukti pendaftaran.
0: Oke, melayani 24 jam, Pak.
1: Secara ini tentu ada batasnya.
0: Oh,
1: ya.
0: Okay,
1: ya,
0: okay.
1: Tapi pelayanan melalui 24 jam itu kita layani melalui kanal informasi kami,
0: mm-hmm,
1: namanya Pintu Aceh,
0: mm-hmm,
1: melalui website www.aceh.kemenkum.go.id.
0: Mm-hmm.
1: Nah, di situ ada tulisan Pintu Aceh nanti,
0: mm-hmm,
1: tinggal klik saja, tinggal tulis saja chatnya di situ, mau tengah malam habis atau setelah nonton bola misalnya,
0: yeah.
1: Atau sebelum nonton bola kan tengah malam,
0: mm-hmm,
1: Pak, Bu, izin kami mau mencetak dokumen aposti.
0: Mm-hmm.
1: Nanti pasti ditanggapi, mungkin besoknya ya, mungkin yeah, di jam kerja ditanggapi. Ya.
0: Itu.
1: Oh, silakan datang. Kami siap mencetak, mm-hmm, dokumen dengan membawa perlengkapan yang sudah ditentukan.
0: Mm-hmm.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Nah, Pak Henry, untuk pembuatan aposti ini apakah ditentukan oleh usia juga atau seperti apa?
1: Tidak ada ketentuan usia. Nah. Ya, jadi sepanjang itu diminta oleh yang pemohon, siapapun masyarakat yang memerlukan ke luar negeri untuk legalisasi jazahnya ini, jadi enggak ada masalah. Mau usia muda, mau usia sudah
0: tua
1: ya, enggak ada masalah sepanjang kebutuhannya itu.
0: Okay,
1: ya.
0: Baik. Tapi untuk warga Aceh sendiri apakah sudah banyak yang menggunakan posti ini, Pak Henry?
1: Alhamdulillah di Aceh memang hari ini yang paling banyak adik-adik mahasiswa kita. Ya, adik-adik mahasiswa yang ingin belajar
0: ke luar negeri.
1: Okay. Nah, saat ini ada negara-negara yang mereka tuju itu, kalau di Aceh ini ya, statistik layanan kita itu di tahun ini 1667 permohonan.
0: Di tahun ini?
1: Ya.
0: Oke, banyak
1: ya,
0: banget.
1: Banyak,
0: ya?
1: Banyak. Ya. Ini pun dengan negara yang paling banyak dituju itu adalah salah satunya Jerman.
0: Wow, cukup ya, ramai rupanya ya. Ya,
1: Jerman cukup ramai. Kemudian Saudi Arabia juga, Turki, dan beberapa negara lain yang cukup menjadi peminat daripada kebutuhan untuk layanan aposti ini. Seperti yang saya sebutkan tadi, memang kebanyakan di adik-adik mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikannya, ada juga dari S1, ada juga yang baru ikut tes, gitu. Ada negara tertentu memang mensyaratkan, jadi harus diaposti dulu baru bisa ikut tes, seperti itu.
0: Oke, okay, ya. Baik, saya juga penasaran nih Pak Henry. Pak Henry sudah membuat akunnya juga ini, sudah ikut membuat permohonan aposti ini. Mungkin kalau ada niat belum. Pengen pindah negara kali ya.
1: Ya. Ya, sebenarnya usia nggak mungkin kan. kalau kita rewind ke belakang mungkin ya. Mungkin dulu masih manual ya.
0: Manual.
1: Kalau kebutuhan ke luar negeri masih manual. Mm-hmm. Itu baru berlaku sejak di 2022. Mm-hmm. Jadi sebelumnya biasanya kita mungkin dibantu oleh biru-biru jasa ya, yang membantu kita itu. Tapi sekarang kita nggak perlu mengeluarkan biaya lebih, karena bisa langsung, karena akun kita yang menjadi pedoman daripada petugas untuk verifikasi dokumen kita.
0: Ya. Oke, okay, baik. Dan ini ada nggak sih Pak perbedaan antara aposti dengan legalisasi yang biasa?
1: Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kalau legalisasi biasa itu dia sifatnya manual, membutuhkan waktu, nah itu juga biaya, sehingga ya sudah kurang simpel, kurang fleksibel ya di zaman sekarang ini, bagaimana kecepatan kebutuhan ya dokumen yang harus disiapkan oleh sebuah instansi seperti itu.
0: Oke, okay, baik. Coba kita buka kesempatan dulu ya Pak Henry untuk pendengar kita, barangkali ada yang ingin bertanya, ada yang ingin menanggapi, karena ini baru terdengar ya di telinga masyarakat juga mengenai aposti ini. Silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui line telepon kami di 0651 44336, atau di 0852 8285 4445. Nah, Pak Henry, kalau misalnya contohnya saya ini sudah membuat aposti ini, nah itu bagaimana sih cara saya menentukan bahwa dokumen tersebut memang benar-benar diakui oleh negara yang saya tuju?
1: Ya, untuk dokumen aposti ini seperti yang saya sebut tadi, memang dilakukan pencetakan sertifikat aposti namanya. Nah, itu yang kita keluarkan, resmi yang kita keluarkan, dia ada barcode-nya, ya, dan ditandatangani oleh pejabat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang punya kewenangan untuk mengesahkan aposti ini. Jadi saya sebut tadi bahwa dokumen yang dilegalisasi ini dimintakan spesimen tanda tangannya. Tapi yang muncul di sertifikat aposti ini itu hanya tanda tangan pejabat dari Kementerian Hukum.
0: Okay.
1: Nah, jadi pengesahan yang dari dokumen aslinya itu melalui aplikasi.
0: Mm-hmm.
1: Nah, dia sudah diverifikasi oleh petugas kita.
0: Mm-hmm.
1: Diyakini oleh petugas kita itu sudah sesuai,
0: mm-hmm.
1: sehingga muncul sertifikat aposti namanya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, sertifikat aposti ini nanti dilekatkan ke dokumen asli.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu ada namanya semacam istilahnya alat untuk melekatkan ini mata ikan.
0: Mata ikan.
1: Mata ikan. Memang kadang-kadang ada sedikit permasalahan jika kadang-kadang pemohon tersebut tidak mau, kan mata ikan ini agak sedikit bolong ya, bolong waktu dilekatkan. Tapi itulah untuk meyakinkan bahwa itu sudah dilakukan aposti.
0: Okay.
1: Nah, kadang-kadang kalau nggak mau dia nggak apa-apa juga, tapi resiko ke dia nanti.
0: Mm-mm.
1: Nah, kalau negara penerimanya nggak mau gimana,
0: mm-mm,
1: ya kan?
0: Ya,
1: kita
0: betul.
1: Sampaikan seperti itu.
0: Mm-mm.
1: Karena secara aposti seperti itu. Itu sama di seluruh dunia nantinya.
0: Mm-mm.
1: Karena ini apostinya kan tadi dari Konvensi Den Haag.
0: Mm-mm.
1: Dan perjanjian internasional yang sudah kita ratifikasi, sehingga itu menjadi milik bersama di dunia ini.
0: Yeah. Oke, okay, baiklah. Terus ada nggak sih Pak Henry mungkin kendala saat pengurusan atau permohonan yang dialami oleh masyarakat?
1: Ya, terkait kendala seperti yang saya sampaikan tadi, biasanya memang berkaitan dengan mungkin informasi yang belum lengkap diterima oleh pemohon misalnya,
0: mm-hmm.
1: kan? Nah, mereka sebenarnya cukup masuk ke websitenya ahu.go.id. Itu bisa kita searching di situ,
0: mm-hmm.
1: bagaimana syarat-syaratnya dan sebagainya. Nah, kendala yang kedua mungkin dari sisi informasi ya,
0: mm-hmm.
1: dari sisi tersedianya tidak spesimen tanda tangan,
0: mm-hmm.
1: Yang mengeluarkan dokumen.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu kadang-kadang.
0: Oh.
1: Kemudian tentunya namanya aplikasi.
0: Mm-hmm.
1: Ada saja kadang-kadang ya, ini kadang-kadang.
0: Kadang-kadang.
1: Salah, ya. Kadang-kadang aja. Kadang-kadang ada blackout ya, ya gitu kan. Force major namanya kan,
0: mm.
1: ya kadang-kadang situasi yang tidak menguntungkan sehingga aplikasi berhenti.
0: Mm.
1: Nah, ini yang menjadi kendala. Ini yang saya sebut tadi paling lama 5 hari.
0: Okay.
1: Tapi kalau lancar, petugasnya sudah melihat, memverifikasi dokumen tersebut dinyatakan lengkap,
0: mm-hmm.
1: itu 2 hari sudah selesai.
0: Mm, ya. Oke, okay, baik. Tapi sejauh ini dari pihak Kemenkum wilayah Aceh sudah memberikan edukasi terkait dengan aposti ini, Pak Henry.
1: Baik, terima kasih pertanyaannya. Betul sekali Kak Kaira bahwa kami berupaya menyampaikan informasi-informasi ini kepada seluruh masyarakat.
0: Mm-mm.
1: Terutama memang seperti yang saya sebutkan, segmen yang paling banyak penggunanya ini memang dari sisi mahasiswa, dosen yang akan berangkat melanjutkan pendidikan ke luar negeri.
0: Mm-mm.
1: Sehingga memang kami selalu berkoordinasi, bekerjasama dengan perguruan tinggi.
0: Mm-mm.
1: Di USK sudah kita laksanakan, di UIN sudah kita laksanakan,
0: mm.
1: di UTU Melabo sudah kita laksanakan, ini untuk tahun ini.
0: Mm.
1: Tapi sebelum-sebelumnya juga sudah pernah dilakukan sosialisasi, baik kami mengundang pihak-pihak yang berhubungan dengan aposti ini,
0: mm.
1: dan masyarakat-masyarakat lain yang ada hubungannya, itu dalam kegiatan kami.
0: Mm.
1: Jadi kami sosialisasikan terus-menerus, selain juga ke media sosial yang ada di kantor wilayah. Ya,
0: okay. Seperti itu. Baik, dah. Mudah-mudahan saya next ya Pak ya.
1: Ya, mudah-mudahan kita doakan ya. Sukses. Coba-coba saja kan, banyak beasiswa-beasiswa. Atau
0: yeah.
1: bahkan jadi profesional di luar negeri.
0: Iya, yeah, saya yeah. pengen tinggal di luar negeri aja deh.
1: Pengen ya.
0: Oke, kita jeda dulu sejenak Pak Henry dan juga pendengar. Nanti usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami dalam dialog Banda Aceh siang ini dengan tema kita Aposti, solusi cepat legalisasi dokumen ke luar negeri.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: RRI.co.id. Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
6: Apaan sih? Belum.
7: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
5: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
7: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh Siang ini dan tentunya masih dalam dialog dengan tema kita Aposti Solusi Cepat Legalisasi Dokumen ke Luar Negeri dan juga masih bersama dengan Pak Henry. Oke, di siang hari ini tentunya kami juga masih membuka kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami melalui line telepon dan juga WhatsApp kami di 0651 44336 atau di 0852 8285 4445. Pak Henry, kita lanjutkan obrolan kita.
1: Baik, ya.
0: Ya, Pak Henry, kalau misalnya ada mahasiswa atau pelajar ini yang pengin kuliah ke luar negeri, nah sebelum mengurus aposti ini, hal apa saja sih yang harus diperhatikan atau yang perlu dipersiapkan oleh seorang pelajar ini?
1: Baik, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa negara penerima akan meminta syarat-syarat terhadap kelanjutan misalnya pendidikan atau pekerjaan dari negara yang menerima tersebut. Jadi misalnya tadi kalau mahasiswa jelas ijazah ya. Ya, ijazah dia perlu persiapkan ijazah asli. Kemudian negara penerima dia akan menentukan syarat. Apakah itu nanti dia minta syarat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau ke dalam bahasa negara dia sendiri. Atau bahkan memang hanya bahasa Indonesia saja. Nah, di sini perlu peran yang namanya penerjemah tersumpah.
0: Penerjemah tersumpah.
1: Belum dengar lagi kan?
0: Belum
1: dengar lagi. Banyak kan orang bisa bahasa Inggris. Banyak sekali orang bisa bahasa Inggris. Nah, namun dia diakui bahasa Inggrisnya itu bisa menerjemahkan suatu dokumen itu dengan bahasa yang resmi oleh diterima oleh negara penerima, itu perlu penerjemah tersumpah. Nah, misalnya kalau bahasa Inggris mungkin banyak ya, penerjemah tersumpah itu banyak di kampus-kampus, mungkin ada banyak ya, di apalagi yang di FK bahasa Inggris misalnya kan. Nah, syarat mereka itu menjadi penerjemah tersumpah, mereka juga di semacam diseleksi atau dites untuk menjadi penerjemah sumpah itu melalui kantor di Kementerian Hukum juga. Di layanan AHU juga.
0: Itu kena biayanya lagi nggak, Pak?
1: Itu ya, mereka kan memang ada jasanya ya. Ya, nanti makanya itu ada tarif PNBP-nya. Itu yang juga dibahas hari ini di Kementerian Hukum bahwa ada tarif baru penerimaan bukan pajak dari sisi penerimaan yang ada layanan di Kementerian Hukum. Nah, jadi kita jangan sembarangan menerjemahkan apa namanya tadi, ijazah kita misalnya. Jadi harus melalui penerjemah tersumpah. Nanti ada catatannya. Ada, makanya perlu kalau sebelum menerjemahkan itu kita mungkin mengecek apakah dia sudah memiliki SK atau sertifikat sebagai penerjemah tersumpah. Itu juga tidak semua ada. Nah, kadang-kadang kita kesulitan dengan bahasa-bahasa negara yang tidak jarang orang kita belajar ke luar negerinya atau orang negara tersebut yang ada di Indonesia. Seperti itu.
0: Baik, kalau misalnya ada nggak sih Pak dalam pengurusan ini mungkin diminta surat rekomendasi dari kampus atau dari sekolah?
1: Ya, itu kan memang sudah dari ijazah atau dokumen penerbit dokumen tersebut. Makanya di dalam aplikasi aposti ini ada spesimen-spesimen tanda tangan pejabatnya. Pejabat yang mengeluarkan dokumen yang akan kita lakukan aposti. Nah, jadi udah pasti ada hubungannya dengan instansi yang mengeluarkannya.
0: Seperti itu.
1: Okay. Jadi dua lapis lah istilahnya. Dua lapis legalisasinya. Lapis pertama dari instansi mengeluarkan dokumen. Lapis kedua ada di pejabatnya Kementerian Hukum. Nah, secara manual itu kan dari kalau untuk kebutuhan dokumen luar negeri itu kita mulai dari Kementerian Hukum, kemudian Kementerian Luar Negeri, baru kedutaan negara tersebut. Nah, jadi tiga instansi harus kita kunjungi kalau secara manual. Jadi kalau saya boleh sampaikan bahwa sampai saat ini memang belum semua negara di dunia ini yang menjadi anggota daripada konvensi aposti tersebut. Ya, jadi itu mungkin tantangannya. Makanya kita perlu cek nanti waktu kita mau melakukan legalisasi apakah negara yang kita tuju tersebut sudah masuk ke dalam konvensi yang menjadi anggota konvensi aposti. Catatan kalau kita lihat ini sekitar 120 negara
0: yang belum,
1: yang sudah.
0: Oh, yang sudah.
1: Ya, lebih banyak yang sudah.
0: Oke.
1: Dari mungkin 195 negara di dunia sekarang ya. Jadi sekitar 70 negara lagi yang belum menjadi anggota konvensi aposti ini. Terakhir Aljazair yang 2026 ini bergabung. Saya pikir itu menjadi apa namanya perjanjian internasional di seluruh dunia, bagaimana mungkin saling memudahkan kan. Jadi menjadi perhatian negara tersebut yang belum masuk ke dalam konvensi aposti.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Kalau negara yang tadi malam bertanding Bapak sudah masuk.
1: Itu sudah pasti masuk.
0: Sudah ya. Pasti, ya.
1: Okay. Walaupun jagonya kalah ya.
0: Yeah. Oke, okay, baik. Bapak, sejauh ini kalau misalnya banyak masyarakat ya yang menggunakan jasa untuk perantaraan untuk mengurus dokumen, apakah pengurusan aposti sebaiknya dilakukan sendiri atau memang harus diwakilkan?
1: Kami sarankan langsung ya. Okay. Karena kemudahan-kemudahan informasi sekarang.
0: Langsung yang berkaitan.
1: Langsung ya? Yang bersangkutan untuk mengurus permohonan aposti ini.
0: Okay.
1: Karena kebutuhan-kebutuhannya tidak sulit, bisa diikuti, apalagi kalau sekelas adik-adik Gen Z sekarang ya, sudah cukup paham itu ya. Begitu dia, penting bacanya teliti. Ya, apa syarat-syaratnya dibaca dengan teliti, insya Allah itu nggak ada terjadi penolakan. Walaupun itu kemungkinan penolakan ada.
0: Oke, okay, seperti
1: salah,
0: apa itu Pak?
1: Ya, kalau mungkin salah yang dimaksud, ya salah dia upload apa yang diminta. Jadi itu mungkin kemungkinan terjadinya penolakan.
0: Okay.
1: Tapi nanti bisa diperbaiki lagi.
0: Oh, ya, seperti itu. Ya. Bapak mungkin boleh ditunjukkan di kamera kami bagaimana sih bentuk aplikasi dari aposti itu, Bapak?
1: Baik, saya coba tunjukkan bentuk
0: aposti. Biar tidak ini. Salah ya, ya masyarakat yang mendownloadnya.
1: Mungkin agak kecil ya kalau di sini ya. Nah, ini dia sertifikat aposti yang ada di kami. Seperti yang disebutkan tadi, prinsipnya kami siap memfasilitasi. Ya, siap memfasilitasi siapapun yang membutuhkan permohonan aposti ini. Jadi kita boleh datang ke kantor di kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh di Lingke.
0: Okay.
1: Ya, untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut, kami standby namanya helpdesk untuk memberikan informasi. Kemudian helpdesk juga yang akan mencetak sertifikat aposti ini. Ya, jadi memang meskipun pelayanannya melalui online, tapi kedatangan langsung pemohon itu wajib untuk di tahap akhir.
0: Wajib bukan sunnah ya, Pak ya?
1: Bukan sunnah. Wajib di tahap akhir.
0: Okay,
1: karena dia harus mengambil fisiknya. Harus mengambil.
0: Okay.
1: Ya, harus mengambil karena ini secara internasional juga seperti itu. Jadi belum ada istilahnya kalau semacam barcode yang bisa dikirim, belum. Yang secara dikirim melalui media elektronik, belum. Jadi sampai saat ini masih menggunakan sertifikat tercetak. Nah, ini blanko ini khusus dikirim dari pusat. Nah, itu tadi dari bagaimana tadi disampaikan bahwa keasliannya tadi ya, jadi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dokumen.
0: Oke. Okay. Ya, emang sejauh jadi, ini ada Pak masyarakat yang menyalahkan dokumen?
1: Insya Allah nggak ada. Ya. Belum ada yang mengadu ya istilahnya.
0: Okay.
1: Ya, sampai saat ini nggak ada pengaduan terhadap pelayanan aposti. Lancar-lancar saja, alhamdulillah.
0: Oke. Okay,
1: jadi kami tadi sepanjang pemohonnya ingin berkonsultasi dulu sebelum mengupload, boleh silakan datang ataupun melakukan komunikasi via chat tadi pintu Aceh, ya tadi melalui website kantor wilayah. Kemudian bisa juga mencari informasi melalui situs resmi ahu.go.id.
0: Oke, ya. Siap. Mungkin Bapak menjelang sesi terakhir juga ini, ada nggak sih tips untuk masyarakat dalam lebih bijak untuk pengurusan aposti ini seperti apa?
1: Untuk lebih bijak dalam mengurus permohonan sertifikat aposti ini, seperti yang saya sampaikan bahwa tahapan-tahapan untuk mengurus aposti ini itu kan melalui tahapan permohonan melalui layanan .ahu.go.id kita membuat akun.
0: Ya.
1: Jadi dalam membuat akun tentu kita jangan sampai lupa password gitu ya. Oh, ya kadang-kadang kan gitu ya.
0: Itu jadi keseringan kita juga ya.
1: Nah, kemudian dalam hal mengupload dokumen yang diminta. Nah, itu jangan sampai enggak jelas ya gitu ya waktu di scan dan sebagainya. Kemudian juga tadi saya sebutkan ada berkaitan dengan penerjemah tersumpah terhadap dokumen yang dilakukan terjemahan. Ya, diterjemahan dokumen tersebut itu kita pastikan bahwa yang melakukan terjemahan, yang menerjemahkan dokumen kita itu adalah penerjemah tersumpah.
0: Okay.
1: Seperti itu. Kemudian tentu setelah jadi sertifikat itu menjaga jangan sampai basah dan sebagainya, rusak, khawatirnya tidak diterima di negara penerima.
0: Oke. Okay. Ya. Tapi kalau misalnya basah dan rusak itu bisa diajukan kembali Bapak untuk pembuatan di awalnya.
1: Bayar lagi.
0: Oh. Keluar lagi gitu, dong.
1: Iya, enggak ada masalah kita kan. Kalau di kita hanya sekali cetak. Ya, itu 150.000.
0: Sekali cetak 150.000, dua kali cetak udah 300 ya.
1: 100.000, ya enggak ada masalah kalau kita kan. Apalagi kalau itu kan sudah tentu lebih cepat.
0: Oke. Okay.
1: Karena sudah ada spesimen tanda tangannya. Ya.
0: Makanya harus hati-hati.
1: Ya.
0: Oke, okay, baiklah. Bapak, sejauh ini bagaimana koordinasi antara Kementerian Hukum Wilayah Aceh dengan kementerian atau lembaga lainnya agar layanan aposti ini semakin efektif dan juga efisien?
1: Baik, terima kasih. Ini memang terkait dengan koordinasi ini kan berkaitan dengan tadi yang disebut dengan spesimen tanda tangan. Nah, di format bagi yang belum ada tanda tangan pejabat yang mengeluarkan dokumen tersebut, itu kita memang mintakan untuk dilampirkan dokumen tersebut. Nah, sehingga ini memang mohon dukungan dari instansi-instansi penerbit dokumen, baik ijazah, buku nikah, dan lain-lain. Itu memang dari kebutuhannya untuk aplikasi aposti ini diperlukan spesimen para pejabat tersebut.
0: Oh,
1: ya, okay. Jadi mohon dukungannya. Itu memang ada form khusus, form yang diberikan melalui aplikasi, di download kemudian dibawa kepada pejabat tersebut, kemudian ditandatangani. Beliau pasti mau ditandatangani dong, kan dokumen yang dikeluarkan adalah dokumen dari beliau.
0: Tapi nggak dipersulitkan Bapak ini kan?
1: Ya, mudah-mudahan nggak. Ya, itu kan di intansinya ya, bukan di kita. Kalau di kita kan spesimen tanda tangan kan melalui aplikasi di pusat, pengesahannya itu. Dari pejabat kita. Sepanjang kalau dari Kementerian Hukum, sepanjang itu sudah lengkap, pasti tidak ada masalah dan pasti verifikasinya disetujui. Seperti itu.
0: Oke, okay, ya. Baiklah. Enggak ada istilah ordal ini, Pak kan?
1: Ya, ordal tidak ordal sebenarnya komunikasi sebenarnya.
0: Komunikasi.
1: Ya. Karena saya sampaikan tadi, siapapun boleh berkomunikasi kan. Jadi komunikasi tadi saya sudah buka kanal komunikasinya, pintu Aceh. Dia tadi di websitenya .aceh.kemenkum.go.id. Nah, di situ silakan kita sampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita, bahkan mungkin permasalahan kita. Mungkin juga kalau memang ada petugas kita yang misalnya, ini sejauh ini tidak ada, yang juga mungkin kurang baik pelayanannya, bisa disampaikan. Ya, kita kan menerima saran juga dari masyarakat. Jadi tidak perlu khawatir, ya namanya juga intansi kita, intansi pelayanan publik ya.
0: Okay.
1: Jadi ada undang-undangnya, jelas.
0: Oke, di terakhir ini Bapak sebagai penutup, mungkin pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat yang ingin melanjutkan studinya S1, S2 dan juga S3 ke luar negeri, atau masyarakat yang ingin pindah negaranya, atau masyarakat yang ingin nikah dengan orang luar negeri, seperti apa pesan yang ingin Bapak sampaikan?
1: Ya, kalau itu berkaitan dengan memang sebagian di layanan administrasi hukum umum yang ada pada kantor wilayah Kementerian Hukum. Ya, berkaitan dengan aposti ini tentu seperti yang kami sampaikan tadi, memastikan dokumen-dokumen yang di-upload itu sudah sesuai. Mm-hmm. Kemudian tentu persyaratan yang kedua membayar PNBP-nya. Mm-hmm. Nah, kemudian juga jangan lupa untuk menerjemahkan dokumen yang diperlukan oleh negara tujuan. Mm-hmm. Yang oleh penerjemah tersumpah tadi. Mm-hmm. Ya. Kemudian baru melakukan pencetakan di kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh misalnya. Itu tentu harus menjaga sertifikat apostinya, ya. Jadi itu kebutuhan sendiri. Mm-hmm. Di luar negeri dalam hal negara penerimanya. Berkaitan dengan misalnya ada warga negara Indonesia yang kawin campur dengan WNA, mm-hmm. itu lain hal lagi. Nanti di segmen berikutnya nih, okay, ada narasumber kita juga yang membahas itu. Okay. Tapi tentu dalam dokumen itu tetap perlu kan. Mm-hmm. Pasti dengan ada kawin campur ada kebutuhan-kebutuhan dokumen ke luar negeri. Mm-hmm. Nah, itu bisa juga dilakukan aposti nantinya. Okay. Seperti buku nikah misalnya, mm-hmm. ada pasti kan. Mm-hmm. Ya, itu diperlukan. Mm-hmm. Baik.
0: Oke, okay. Mungkin harapan yang ingin Bapak sampaikan ada apa, Pak?
1: Untuk baik, masyarakat. Kami tentu harapannya kepada para pendengar RRI, seluruh masyarakat, terutama di masyarakat Aceh, mahasiswa, tentu dalam hal memberikan pelayanan, kami berusaha sebaik mungkin. Mm-hmm. Jangan khawatir, silakan berkomunikasi dengan kami. Mm-hmm. Bisa datang langsung tadi saya sampaikan, bisa melalui kanal yang ada pada kami. Kemudian berhati-hati, teliti dalam hal mencermati syarat-syarat diperlukan, dan jika masih ragu bisa menanyakan kepada kami. Jadi kebutuhan-kebutuhan tersebut insya Allah kami layani secepat mungkin, walaupun nantinya ada verifikasi yang ada di pusat. Sekiranya terkendala di pusat, bisa komunikasi juga dengan kami.
0: Oke, seperti itu. Baiklah, terima ya. Kasih Pak Henry.
1: Terima kasih Kak Hera.
0: Untuk penjelasan yang sangat luar biasa di siang hari ini. Dan untuk Anda juga pendengar yang mungkin belum sempat Anda ikuti dialog ini, nanti Anda bisa nontonnya kembali di channel YouTube kami, RRI Banda Aceh Live. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dialog ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan saya next ya, Pak Henry.
1: Siap, insya Allah ya. Iya. Mudah-mudahan ya, kami doakan.
0: Amin, ya Allah. Okay.
1: Bisa berkarir di luar negeri ini.
0: Siap. Ya. Oke, okay, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan dan selamat siang.
1: Selamat siang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya. Dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

0: ketemu. Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh siang ini. Tentunya sudah kami temani Anda dengan beberapa lagu di siang hari ini. BTW ini lagi jam istirahat juga ya, dari segala aktivitas Anda mulai dari tadi pagi hingga ke siang ini. Mudah-mudahan di siang hari ini Anda bisa menikmati suasana siang Anda, Anda juga bisa menikmati makan siang Anda, Anda juga bisa menikmati jam istirahat Anda dengan relax, dengan tenang ya. Oke, jangan lupa untuk isi kembali tenaga ekstra Anda nanti, karena setelah jeda tentunya, setelah istirahat yang cukup singkat juga ini istirahatnya, mudah-mudahan nanti Anda bisa melanjutkan kembali aktivitas Anda dengan semangat yang baru, dengan energi yang baru juga ya. Oke, Banda Aceh siang ini masih kami temani Anda dengan satu lagu lagi ya. Mudah-mudahan di suasana yang cukup hangat ini, setidaknya terima kasih Anda sudah memilih Pro 1 RR Banda Aceh sebagai teman Anda di siang hari ini.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira mengantarkan warta berita daerah siang ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Sari berita. Pendengar Pemkab Aceh Barat gerakan mobil trantip kecamatan agar siswa tak seberangi sungai menuju sekolah. Berita lainnya, ketersediaan beras

0: Siswa dari Kampung Cangai yang biasanya berenang menyeberang sungai untuk ke sekolah kini sudah dimobilisasi kendaraan. Sejak hari pertama sekolah 13 Juli 2026, siswa SDN Alulu dan SMPN 3 Pantai Cermin Kabupaten Aceh Barat sudah diantar jemput mobil dinas pick up. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Aceh Barat Irwan MSI menyampaikan, upaya ini sebagai solusi alternatif jangka pendek. Pemkab Aceh Barat mengerahkan mobil kecamatan melakukan mobilisasi siswa setiap hari.
1: Berdasarkan instruksi Pak Bupati, pada hari ini dan mulai dari kemarin, Pak Bupati telah memfasilitasi anak-anak kita dari Cangai untuk dimobilisasi dengan menggunakan mobil transit dari Kecamatan Pantai Cermin untuk diantarkan dari Kampung Cangai ke lokasi sekolah SD yang ada di.
0: Pemerintah Aceh Barat juga berencana melakukan relokasi SDN Alulu karena sebagian konstruksi sudah rusak saat bencana hidrometeorologi di Aceh pada November 2025 lalu. Meski kondisi mobil sudah agak keropos, namun semangat anak-anak tetap terlihat. Mereka tidak ragu-ragu menaiki mobil pickup warna hitam yang tidak beratap dan tidak ada pengaman layaknya bus sekolah. Kondisi medan jalan yang sulit serta kondisi mobil yang banyak kendala membuat T. Sulaiman, sopir mobil, was-was membawa 24 orang siswa di belakang mobil sejak hari pertama sekolah tahun ajaran 2026-2027. Menurut T. Sulaiman yang merupakan kepala desa Cangai ini, mobil ini menjadi solusi alternatif jangka pendek siswa dari Kampung Cangai yang bersekolah ke desa Jamba. Mereka sudah tidak diperbolehkan menyeberang sungai saat akan ke sekolah.
2: Ini cuma baru 2 hari karena ingin dicoba arahan Pak Bupati kemarin dikasih mobil. Karena mobil ini sudah kami coba 2 hari ini ada kendalanya. Di mana kendalanya? Karena kami harus nyeberang sungai di Kerung Lawit lagi. Kalau mobil transit ini memang nggak bisa pakai kan? Bukan nggak bisa sama sekali. Kalau musim kemarau baru bisa. Kalau musim hujan memang sama sekali nggak bisa pakai. Yang pertama karena jalan licin, yang kedua di perang sungai kami sudah sana.
0: Dalam satu lingkungan sekolah ini terdapat 2 jenjang pendidikan, yakni SD dan SMP. Pada saat bersamaan juga tim Kita Bisa bersama relawan mengenakan rompi Kemendikdas berkunjung dengan serangkaian kegiatan. Fania Kamada sebagai head of partnership Kita Bisa menyampaikan, berdasarkan pengamatannya, sekolah tersebut sudah layak dan harus segera dibangun dan direnovasi ulang.
3: Bantuan sekolah lain?
4: Kalau berdasarkan yang kami temui di lapangan, tentunya sangat layak ya Pak ya, untuk dibangun dari kondisi yang kami temui, baik itu dari sisi ruang kelasnya karena masih berbagi, terus juga dari sisi aksesnya gitu. Jadi ya harapannya kita bisa saling mendukung, saling berkolaborasi untuk mempercepat prosesnya.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mulai merehabilitasi jembatan penghubung dari Kampung Cangai menuju Kampung Jamba dan juga sebaliknya, di mana juga terdapat 2 sekolah di daerah setempat. Proyek ini dikerjakan CV Melati dengan nilai kontrak Rp990,8 juta rupiah yang dimulai 3 Juli hingga berakhir pada 29 November 2026. Anwar Yunus melaporkan.
5: Dadah.
6: Mendengar ketersediaan beras di Kabupaten Loksmawe hingga saat ini dipastikan masih dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut dilaporkan Maimun Akbar.
7: Ketersediaan beras di Kota Loksmawe hingga saat ini dipastikan masih dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, harga beras di sejumlah pasar dilaporkan mengalami sedikit kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Penindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM di Sprindakop dan UKM Kota Loksmawe, Nelvia Surimeina mengatakan, kenaikan harga beras dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan gabah dari petani. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya harga gabah di tingkat penggilingan hingga akhirnya memenuhi harga beras di pasaran. Meski terjadi kenaikan harga, masyarakat tidak perlu khawatir karena stok beras di Kota Loksmawe masih tersedia dan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi warga.
8: Untuk ketersediaan beras saat ini tergolong masih dalam kondisi aman, tercukupi. Namun untuk harga beras pada saat ini mengalami sedikit kenaikan harga. Hal itu disebabkan karena adanya kelangkaan gabah di petani.
7: Pemerintah daerah melalui Disperindakop

0: dan UKM terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga serta ketersediaan bahan pokok di pasar. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi pangan tetap berjalan lancar dan menjaga stabilitas pasokan bagi masyarakat. Maimun Akbar melaporkan.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sahadudin Jamal menyerahkan satu unit kendaraan untuk operasional para guru di Lamteba, Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar. Kita ikuti laporan Tisi Maulidia Putri.
2: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sahadudin Jamal menyerahkan satu unit kendaraan bantuan Yayasan Iliza Center untuk operasional para guru yang mengabdi di Kemukiman Lamteba, Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar. Iliza berharap bantuan dapat memudahkan perjalanan dan mendukung aktivitas belajar dan mengajar di daerah terpencil. Bantuan yang diberikan dapat meringankan beban para guru karena selama ini tidak memiliki kendaraan operasional yang layak.
3: Bantuan dari pribadi kami, jadi agar bisa meringankan beban dari para guru di Lamteba ya. Kami tahu perjuangannya sangat susah, selama ini tidak memiliki kendaraan yang layak, walaupun ini juga belum begitu mungkin sesuai harapan, tapi inilah yang bisa kita berikan, mudah-mudahan diterima dengan baik, dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa membantu para guru, dan bisa mempercepat bagaimana anak-anak kita tumbuh dengan pendidikan yang baik dalam Teba.
2: Menurutnya pendidikan yang baik harus dapat dirasakan oleh seluruh anak di berbagai wilayah. Adapun ikhtiar ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk menghadirkan akses pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pendengar, informasi terakhir menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, bazar perlengkapan sekolah di Kota Sabang ramai dipadati masyarakat yang berburu kebutuhan anak sekolah. Selain menawarkan harga promosi, bazar tersebut juga menyediakan berbagai perlengkapan lengkap dan program undian berhadiah yang menarik minat pembeli. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
4: Sejak dimulainya tahun ajaran baru, bazar perlengkapan sekolah di Kota Sabang ramai didatangi masyarakat. Berbagai kebutuhan sekolah ditawarkan dengan harga promosi sehingga membantu orang tua memenuhi kebutuhan anak. Bazar yang digelar sejak pertengahan Juni 2026 menyediakan beragam kebutuhan siswa, mulai dari buku, alat tulis, tas, hingga aksesoris sekolah dengan harga terjangkau. Kehadiran bazar ini menjadi salah satu tujuan warga untuk berbelanja menjelang masuk sekolah. Pemilik bazar Muhammad Dani mengatakan, selain menawarkan harga promosi, pihaknya juga menyiapkan program undian berhadiah sepeda motor. Program tersebut diberikan kepada pembeli yang berbelanja minimal Rp100.000.
5: Satu Muharram ketika semua alat-alat pelengkapan sekolah dikeluarkan, dibuat bazar, itu mulai ramai. Lakunya satu hari sampai 10 sampai 15 juta. Kan tahun lalu dan tahun ini kan promosinya karena ada sepeda motor. Sepeda motornya pembelian setiap 100.000 satu kupon. Kita undi 1 Agustus nanti.
4: Menurut pedagang, produk yang paling banyak dicari adalah buku tulis dan berbagai perlengkapan sekolah lainnya. Promosi juga dilakukan melalui media sosial dan siaran langsung untuk menjangkau lebih banyak pembeli. Sementara itu, salah satu warga Sabang, Aldi, mengaku kehadiran bazar sangat membantu masyarakat. Kebutuhan sekolah dapat diperoleh di satu tempat dengan harga yang lebih hemat.
5: Adanya bazar ini sangat membantu juga dengan promonya. Juga banyak alat-alat tulisnya juga banyak dipromokan di sini kan, jadi sangat membantulah untuk kita cari alat tulis. Kita setiap tahun juga belanja di sini karena apa yang kita cari insya Allah dah lengkap lah, alat tulis, buku atau apa yang kita mau cari insya Allah lengkap di sini. Lumayan dapat kupon dan dapat harga murah juga.
4: Bazar ini diharapkan terus menjadi alternatif masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sekolah dengan harga terjangkau. Selain memudahkan warga Sabang mendapatkan perlengkapan sekolah tanpa harus keluar daerah, bazar tersebut juga diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas perdagangan lokal pada tahun ajaran baru 2026-2027. Diah Novritaria melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
3: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.
2: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

0: Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, lagu darinya Bunga Citra Lestari dengan judul Cinta Sejati sudah mewarnai kebersamaan kita menjelang pukul 14 waktu Indonesia Barat, tentunya dalam 100% Indonesia di siang hari ini. Oke, selamat siang untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung, baik melalui RRI Digital, streaming kami, rri.co.id, dan juga di frekuensi kami di 97.7 FM. Tentunya di siang hari ini saya juga Kaira masih menemani Anda dalam 100% Indonesia hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan silakan persiapkan lagu terbaik Anda untuk requestnya dan juga salam-salamnya melalui line telepon dan juga WhatsApp kami di 0651443336 atau di 0852828545445. BTW pendengar, lagu darinya Bunga Citra Lestari yang barusan Cinta Sejati dirilis pada tahun 2013 dan pernah menjadi soundtrack dalam film Habibi dan Ainun ya. Memang kalau bercerita tentang kisah Habibi dan Ainun tidak akan selesai untuk hari ini. Jadi cukup kita hadirkan lagunya aja ya, bisa tahu ini sedikit menggambarkan dan juga mewarnai bagaimana perjalanan kisah cinta Habibi dan juga Ainun. Oke, kami hadirkan kembali lagu-lagu terbaik dalam Banda Aceh siang ini dalam 100% Indonesia untuk Anda.
1: Yo, yo, what's up, yo? Put it in the house, yo.

0: Terima kasih.
1: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja, negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa, aparatur pemerintah mendapatkan

0: menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat, karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Oke, kita masuk dalam 100% Indonesia di siang hari ini. Selamat siang, selamat mendengarkan Pro1 RRI Banda Aceh, khusus dalam 100% Indonesia. Oke, BTW ini yang di WhatsApp Pro1 juga ada yang bergabung ya kan. Saya cek dulu deh ya. Satu persatu, ada 4 orang ini pendengar, saya bacakan yang paling bawah ya kan. BTW ini ada teman saya, dia dari Takengon ya. Ada Dea pendengar, dia mau request lagu darinya Adrian Khalif dan juga Juicy Luisi dengan judul Sialan. Terima kasih Kak Ira katanya. Sehat selalu ya, jangan lupa untuk cerita di malamnya nanti. Cerita apa sih? Cerita apa Dea? Mendengarkan curhat Dea maksudnya. Dan salamnya untuk Kak Ira aja dan juga untuk teman-teman Solehot. Waduh, untuk teman-teman Solehot, jangan dong, itu jangan di-spill ya nama grupnya. Tapi saya udah terlanjur baca, gak apa-apa deh ya. Oke, dan juga salamnya untuk mantan yang udah berbohong di siang hari ini. Semoga dia bahagia dengan yang lain. Baik deh ya, baik, tetap semangat ya. Gak apa-apa kok, nanti ada pengganti yang lain ya deh ya. Oke, Dea request lagu darinya Adrian Khalif dan juga Juicy Luisi dengan judul Sialan ya. Dan di siang hari ini kebanyakan nih teman-teman saya ini yang bergabung nih. Gak banyak sih, cuma 2 orang. Kalau di WhatsApp pribadi ada juga sih beberapa orang, tapi saya prioritaskan yang ada di WhatsApp Pro1 dulu ya. Kemudian seperti biasa juga ada All nih pendengar di Batoh. Dia lagi dengerin Pro1 Banda Aceh di siang hari ini sama bosnya yang lagi dalam perjalanan ke Aceh Jaya. Maksudnya orang tuanya ya kan, bos jauh ini. Oke, Khaira aku pengen dong diputerin lagu darinya Tulus dengan judul Hati-hati di Jalan. Baiklah, sesuai ya dengan perjalanan yang sekarang kamu tempuh ya All ya. Tetap hati-hati di jalan ya All, selamat sampai tujuan. Oke, salamnya untuk kamu aja yang lagi siaran. Semangat ya Seng ya. Cii, panggil aku Seng. Kayak disalting gitu ya kalau dipanggil Seng ya. Oke, kemudian ada Wakdol juga ini pendengar ya, pengen diputerin lagu darinya Opik dengan judul Rapu. Aduh, religi ya di siang hari ini Opik ya. Dan salamnya untuk Khaira, selamat bertugas sampai tuntas. Baiklah Wakdul. Kemudian ada Mas Roy juga di siang hari ini request lagu darinya Lola Pitaloka.

Judulnya Curiga. Salam untuk Kaira. Fitri Darussalam, Kayana, Lia, Curput Ronabila, Heru, Kaeli, dan untuk semuanya aja deh ya. Semoga teman-teman sehat di sana. Oke, baik. Terima kasih. Kita hadirkan dulu ini lagu tadi darinya G ya. Yang di request oleh G ya, darinya Andrian Khalif dan juga Joyce Luisi dengan judul Sialan. Ya, oke. Selamat mendengarkan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai warga Kota Banda Aceh dan juga sekitarnya, 100% Indonesia masih menyapa Anda di sesi yang kedua. Kita buka melalui line telepon. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sayangku.
0: Gimana, gak mau menerima yang tadi? Ya udah deh, gak apa-apa, bercanda kok. Makanya lihat story berikutnya ya.
1: Memang sengajain ingin melihat dirimu.
0: Emang bisa lihat diriku?
1: Bisa.
0: Lihat mana?
1: Kan dirimu kalau lagi kesel tuh seperti apa mukanya gitu kan? Dengan mulutnya merah-merah sebelah.
0: Jangan di spill dong. Ah, ya udah request lagu terus, mau apa lagunya?
1: Hari ini kan kayaknya kok pengen denger lagi lagu dari Dewi Gita tuh, penari itu ya.
0: Siapa ya?
1: Si Dewi itu.
0: Dewi mana?
1: Ah, Dewi yang dekat rumah kita dulu tuh, Dewi Gita tuh.
0: Dewi Yul.
1: Dewi Yul mbaknya.
0: Oh, jadi ini?
1: Ini yang adiknya.
0: Dewi apa emang?
1: Dewi Gita.
0: Masa?
1: Iya. Kan ganti nama dia kan jadi Dewi Gita. Dulu iya Dewi Gita.
0: Oh gitu. Judulnya apa nih Dewi Gita? Pagi-pagi ambiar.
1: Penari sih katanya.
0: Ah, penari bukan penyanyi.
1: Bukan.
0: Oh ya udah nggak usah deh.
1: Penyanyi sakit kuping katanya dia.
0: No word word ya. Serius kayaknya apa?
1: Iya bener. Penari Dewi Gita.
0: Oke.
1: Itulah akibat kita gak mau
0: Dewi jadi Gita dia, penari.
1: Jadi dia kan ngambek-ngambek gitu, nyari-nyari lagunya gitu kan. Ogah-ogahan gitu kan.
0: Oke, salamnya untuk siapa?
1: Salam pertama buat dirimu, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Umur berkah rezekinya, jangan ngambek-ngambek. Cemberut cepet tua loh, ntar wajahnya gak cantik lagi.
0: Ah, masa gombal ini mah.
1: Beneran nih.
0: Terus?
1: Terus buat siapa ya? Terus buat semuanya aja deh.
0: Ya udah ya, oke. Okay.
1: Bingung gue kirim tuh siapa.
0: Ya oke, okay. Ketawa terus dari tadi.
1: Habis membayangkan wajahmu yang cemberut. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Kalau udah ketemu sama Kak Yana nggak berhenti-berhenti ya, ketawa terus nih. Aduh, sampai kering ini dompetnya, bukan giginya. Oke, kita bacakan yang ada di WhatsApp. Ada Kak Fitri di Darussalam, pengen dengerin lagu darinya Gaya Indrawari 1000 kali. Salam-salam buat Kak Yana, Wak Dul, Kak Jun Maria, Kak Eli Pagarair, Mas Roy, dan semoga sehat terus ya. Oke, untuk semuanya, pokoknya dapat salam ini dari Kak Fitri ya. Aduh, gak sanggup saya bacakan kebanyakan ini mah. Oh iya, untuk Kak Zu juga dapat salam itu. Pokoknya untuk semuanya dapat salam dari Kak Fitri di siang hari ini. Kemudian ada Bang Heru di Lampaseh juga pengen diputerin lagu darinya Ariel Noah dengan judul Yang Terdalam. Salam buat Khaira, selamat bertugas dan sehat selalu. Salam juga untuk Kak Ulfa, Kak Yana, Kak Salwa, Kak Cun Maria, Mas Roy, Pak Idrus, dan untuk semua pendengar Pro 1 RRI Banda Aceh di siang hari ini, ya kan? Dan untuk saat ini sudah menunjukkan pukul 14:31 waktu Indonesia Barat dalam sesi kedua di 100% Indonesia siang hari ini. Nanti kalau ada kesempatan kita buka lagi ya, yang mau bergabung, yang mau kirim salam dan juga request lagu. Oke, lagu darinya Dewi Gita dengan judul Penari. Selamat mendengarkan.

0: masa ke masa.
1: Ada satu gol yang sampai hari ini masih diperdebatkan dunia. Sebagian menyebutkan kecurangan, sebagian lagi menyebutkan kejeniusan. Dan semua itu terjadi di Piala Dunia 1986 di Meksiko. Meksiko sebenarnya bukan pilihan awal. Turnamen ini semula akan digelar di Kolombia. Namun masalah ekonomi membuat Kolombia mundur dan FIFA akhirnya menunjuk Meksiko sebagai tuan rumah pengganti. Itulah sebabnya Meksiko menjadi negara pertama yang dua kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sebanyak 24 negara ikut berpartisipasi, dan Piala Dunia 1986 juga terasa semakin megah di layar televisi. Teknologi siaran yang semakin maju membuat miliaran penonton bisa mengikuti drama pertandingan dari berbagai penjuru dunia. Atmosfer Stadion Azteca, warna-warni Tribun Meksiko, hingga aksi para pemain kini terasa jauh lebih dekat dengan penonton dunia. Namun di tengah semua kemegahan itu ada satu nama perlahan menguasai turnamen. Diego Maradona, kapten Argentina itu tampil seperti pemain dari dunia lain. Tubuhnya kecil tapi kontrol bolanya luar biasa. Argentina pun melaju melewati fase grup, menyingkirkan Uruguay, lalu bertemu Inggris di perempat final. Laga itu bukan sekedar sepak bola. 4 tahun sebelumnya, Argentina dan Inggris baru saja berperang di Kepulauan Falklands atau Malvinas. Ketegangan politik masih terasa di sana. Dan di pertandingan itulah lahir dua gol paling terkenal dalam sejarah Piala Dunia. Gol pertama Maradona sangat kontroversial. Ia melompat dan menyentuh bola dengan tangan sebelum masuk ke gawang Inggris. Wasit tidak melihatnya. Gol itu kemudian dikenal sebagai Hand of God, tangan Tuhan. Namun hanya beberapa menit kemudian, Maradona kembali melakukan sesuatu yang bahkan lebih luar biasa lagi. Ia menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris, lalu mencetak gol sendirian. Gol itu sampai hari ini sering disebut sebagai gol terbaik dalam sejarah Piala Dunia. Argentina pun menang 2-1. Maradona benar-benar membawa negaranya melaju. Mereka kemudian mengalahkan Belgia di semifinal sebelum mengalahkan Jerman Barat di final. Final sendiri berlangsung dramatis. Argentina sempat unggul 2-0, namun Jerman Barat bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Ketika pertandingan akan memasuki perpanjangan waktu, Maradona memberikan umpan terobosan sempurna kepada Jorge Burruchaga. Gol! Argentina menang 3-2. Dan malam itu di Stadion Azteca, kota Mexico City, dunia tidak hanya melihat Argentina menjadi juara dunia, dunia sedang menyaksikan satu pemain yang membawa sebuah negara di pundaknya. Namanya Diego Maradona.

0: siang ini. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, 100% Indonesia, di sesi yang terakhir saya buka melalui line telepon, siapa cepet dia yang dapet. Oke, halo, assalamualaikum, dengan siapa ini?
1: Assalamualaikum, Vera.
0: Waalaikumsalam, Kak Lia, bener?
1: Iya, bener.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat, Vera.
0: Gimana, mau request lagu apa sih yang ini menjelang sesi terakhir?
1: Darinya Dewi Yu.
0: Judulnya apa tuh?
1: Karisma Cinta, kalau nggak salah.
0: Kalau salah bagaimana?
1: Kalau salah diperbaiki ya.
0: Dewi Yul, sebentar ya, saya cari dulu ya. Boleh dong salam-salamnya?
1: Kalau nggak salah, duet itu.
0: Duet, Karisma Cinta?
1: Iya.
0: Karisma Cinta.
1: Salam dulu ya.
0: Iya.
1: Salam buatnya Saira yang hampir siap. Siap apanya? Siap tugasnya.
0: Iya, bener.
1: Makan ya?
0: Gimana?
1: Makannya udah, makan siangnya udah.
0: Kebetulan hari ini puasa.
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah.
1: Abis itu buatnya Nadia, Dek Fitri. Abis itu buat Eli, Bucut Maria juga. Itu buatnya Mas Roy, buatnya Diana juga, itu buat Cut Abang Hitam, buat semua-semua yang lagi dengerin. Spesialnya yang di Langsa, Bang Deddy, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Buatnya Kaila, selamat pamit aja.
0: Udah cukup?
1: Udah, alhamdulillah. Lagunya ada?
0: Ada dong, ada sayang, ada.
1: Ada. Makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih untuk Anda semuanya ya yang sudah ikut bergabung dalam 100% Indonesia di siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya terhibur dan informasi yang kami suguhkan untuk Anda di siang hari ini bermanfaat, bisa menambahkan wawasan dan juga pengetahuan Anda ya. Oke, dan menjelang sesi terakhir juga ini dalam 100% Indonesia di siang hari ini serta menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya Khaira harus pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya juga akan ada rekan Rifki yang akan menemani Anda dalam Banda Aceh sore ini ya. Oke, lagu terakhir dalam 100% Indonesia darinya Dewi Yul, duet dengan Brori Marantika dengan judul Karisma Cinta. Selamat mendengarkan.

Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan. Serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat.

Salam Sobat RRI, ada acara gratis dan pasti seru nih. RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh bikin acara Debar Nobar Bola Gembira Plus Bioskop Keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat ya, tanggalnya mulai Selasa 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acaranya dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam, lalu lanjut Debar Nobar Bola Gembira pukul 2 dini hari. Jadi Sobat RRI, yuk sini merapat ya, merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga, asal jangan bawa gengsi aja ya. Door prize juga ada nih dari para mitra RRI dan ada bazar UMKM-nya juga. Ingat ya, Debar dan Nobar Bola Gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Baik pendengar, saya Arif Kibadrah hadir temani aktivitas Anda di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Dan sesaat lagi kita nanti akan ikuti program Beranda Asta Cita Nasional, nanti akan dipaparkan oleh RRI Denpasar, RRI Nunukan dan juga RRI Merauke serta RRI Tanjung Pinang. Untuk itu tetap terus bersama kami.

0: Menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Asta Cita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema Warisan Budaya Tak Benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mui, Kabupaten Badung, tetap entitas budayanya melalui pelestarian Tari Baris Bendega atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai Baris Klemat. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, Baris Bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan Tari Baris Bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, Tari Baris Klemat atau Baris Bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Dananjaya.
3: Saat ini bagaimana posisi dari Tari Baris Bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
4: Untuk Baris Bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan Tari Baris Bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang Tari Baris Bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai petani. Nah, dari sanalah beranjak Tari Baris Bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Pura Penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Penem, sekarang sudah menggunakan mobil, pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan Baris Bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas. Dan juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah Baris Klemat atau Baris Bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama apa itu dilaksanakan, dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali, dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di Pura Penem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi. dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
3: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bedege dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Bli Madi?
4: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelem. Pekelem itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiahnya, itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
3: Kalau saat ini Bli Madi melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
4: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar,

101 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa.

0: CEO di sana ada baris mendegel. Sudah. Saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas. Karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah, itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini, sudah banyak bermunculan dari bendesa adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah, dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, nggak bisa ini dibangkitkan. Nah, seperti itulah. Ini yang memang saya harapkan.
1: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
4: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP Sejarawan Nunukan mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
5: Selamat sore.
4: Gimana kabar hari ini?
5: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
4: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
5: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihatkan kota persinggahan ya, jadi lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
4: Memang dari Lambata.
5: Dari Lambata.

0: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
1: Ya, memang mulanya ya, Pak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu, Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan, Mbak, menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah, jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik ya, dengan sikap sopan santun mereka itu. Jadi sampai hari ini, Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada, bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu, Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa, Mbak.
0: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT dan juga Tidung ya.
1: Jadi Tidung Bulungan gitu. Tidung jadi Bulungan, memang ya? Bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak, Mbak. Banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah berumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi, Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu, Pak.
0: Baik, Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini, Pak Listran?
1: Ya, dari suku Tidung ini pertama, Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, bagi kolaborasinya tuh ada. Akan seperti menciptakan itu? Tari-tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang ya, yang kepala adatnya untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak itu
0: tadi. Di situ langit dijunjung. Harus menghargai.
1: Iya, harus menghargai.
0: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
1: Iya, itu nggak pernah ada, Mbak. Sampai hari ini gesekan ya? Bagaimana mau bergesek, Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
0: Keluarga semua
1: sudah kayak keluarga, Mbak. Jadi ya konsepnya nih, Mbak, Timur ini kan hobi berkebun ini, Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai, Mbak. Jadi memang saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur, Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya, Mbak, itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu, Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah, Mbak. Nggak pernah. Bahkan bersatu, Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek, Mbak. Jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati, kecuali tidak ada tadi, Mbak. Pasti ada kan gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada apa ya, gesekan supaya tidak saling apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini, Mbak. Enggak ada gesekan.
0: Sampai hari ini.
1: Gak ada.
0: Tetap aman semuanya. Tetap aman, Mbak, ya. Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
1: Iya, Mbak. Jadi salah satu contoh gini, Mbak. Ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengarahkan adat Jepen ya,
0: Jepen, iya.
1: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga, Mbak. Kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT, Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang, Mbak, terpadu aja semua. Jadi saling apa ya, menghargai itu tadi, Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan, Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu nggak ada, Mbak. Sampai hari ini sangat luar biasa itu budayanya sejalan, karena di tengah-tengah perbatasan kita ini, Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya nih, Mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih, Mbak, juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya enggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi. Tetuahnya itu yang harus dipanggil, minta dulu, bahkan dihadirkan, Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu. Dan pernah diadakan acara itu, Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung, dan itu sangat kuat.
0: Luar biasa, saling menghargai,
1: saling pasti menghargai. Ya.
0: Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
1: Ya, ini kan zaman globalisasi, Mbak, ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah, anak muda ini, Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu, Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku. Nah, itu yang, Mbak, harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting, Mbak. Bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena, Mbak, ini zaman global ini zaman terbuka, akses informasi yang cepat gitu, Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini, suku ini. Tetapi alhamdulillah, Mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan Nunukan ini aman. Iya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih gitu.
0: Semoga ya.
1: Semoga.
0: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Listran?
1: Iya, Mbak. Jadi memang yang terpenting gini, Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi, Mbak, dalam meningkatkan budaya, Mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi misalnya, di ajang nasional, bahkan kita yang di perbatasan ini, Mbak.
0: Ya.
1: Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu, Mbak, bisa menciptakan hal yang baru kan begitu, Mbak. Okay. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan, Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
2: Beranda Asta Cita. Dari RRI Indonesia kembali ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke, dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Apa saja yang ada di dalamnya nih, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa. Pikirin.
0: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat, yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi, referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus, karena kami tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di petakan. Seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun. Yang kami lakukan, terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya, yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca, kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya, jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya, harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung, dan tetap mempraktikan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yernyes, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan, seperti itu Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Nah. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku, ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang itu pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat di menggunakan teknologi yang sekarang. Karena lebih beda
0: sama scroll.
1: Iya. Okay. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun, seperti itu.
0: Seperti itu ya. Oke. Okay. Ya, ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini Pak. Ya, ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya, baik, terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari Balai Bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas situ, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan, seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan, seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini, khususnya di Papua Selatan, ya di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri, khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh. Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Jauh sekali. Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah seperti
1: tidak
0: itu.
1: Tidak punah ya.
0: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk. Pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan masuknya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya, ya khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
1: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga.
0: Keluarga.
1: Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak itu, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan, itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja, ini dari budaya kita seperti ini, ya mulai dari makan, apa semua. Seperti itu, awalnya dari situ. Nah, kemudian, kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih, yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu apa namanya, satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini ya, budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yeremia Sinip ya sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Asta Cinta. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya laboratorium ini.

0: ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
1: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih?
0: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian Kajian Naskah Melayu, dan mata kuliah-mata kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan dari pembelajaran.
1: Oke, okay. Lalu bagaimana nih? Apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
0: Oke, awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun Petrakne awalnya. Jadi Petrakne Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya, namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun Petrakne Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, dari tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
1: Oke. Berarti tadi kalau diceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
0: Oke. Untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau Melayu yang kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama corobong itu, ini maknanya peternaknya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat-adat pernikahan Melayu seperti itu, ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
1: Oke, okay. Berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di apa aja nih?
0: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan. Ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun, dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau, Kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berjanji untuk pemuda melalui entrepreneurial. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu. Seperti itu, Pak.
1: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
0: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor. Karena mereka sangat senang kali berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
1: Oke. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak Rapu sendiri melalui web ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan kepada masyarakat kita?
0: Oke, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktik perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Sedi Melayu namanya. Di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih, karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jaringan, pembelajaran dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemudian juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
1: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri ini untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini apa nih, Bang, kedepannya?
0: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan kepada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dari para tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsih pemikirannya, baik itu melalui penseminar, pelatihan dan sebagainya, insyaallah kami akan usahakan memfasilitasinya.
1: Oke, tapi di depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
0: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
1: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Kadana Melayu dari Sains Sultan Abdurrahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal, kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Astacita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

0: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.
2: Assalamualaikum. Membangun hunian yang nyaman atau mempercantik tampilan bisnis dengan billboard adalah impian kita semua. Namun, PLN Unit Induk Distribusi Aceh mengingatkan masyarakat Aceh bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar. Demi mewujudkan Aceh Zero Harm, perhatikan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik saat melakukan aktivitas berikut. Pastikan rangka baja ringan atau steger bangunan tidak mendekati kabel udara PLN. Hindari mendirikan tenda acara atau panggung di bawah instalasi listrik guna mencegah risiko induksi. Rekan-rekan teknisi internet, pastikan kabel telekomunikasi Anda tidak menempel atau melilit pada tiang dan kabel listrik PLN. Dan pastikan papan reklame berdiri kokoh di zona aman, jauh dari jangkauan kabel tegangan menengah. Jangan ambil resiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh.

0: Baik, selamat pendengar dimanapun Anda berada. Baru saja telah kita ikuti program Beranda Asta Cita Nasional di kesempatan sore hari ini. Dan sembari kita nantikan kumandang azan Asar untuk wilayah Mandaci dan sekitarnya pada pukul 16.13 waktu Indonesia Barat, kini kami hadirkan rangkaian lagu religi pilihan ke ruang dengar Anda.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah

0: menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem tetara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja tutup berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Yang selamat datang bersama Tulus, satu judulnya Teh Hijau ya. Mengantarkan kebersamaan kita ke pukul 16:44 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda di sore ini yang barangkali sudah usai dari tempat aktivitas maupun kegiatannya ya, semoga berhati-hati dalam perjalanan dan semoga sampai di tujuan dengan selamat ya. Dan untuk kondisi Banda Aceh sore ini juga cukup adem ayem ya, ditemani angin sepoi-sepoi juga, tidak terlalu panas terik ya, tapi cukup nyaman suasana di sore ini bagi Anda yang melakukan beragam aktivitas di luar ruangan khususnya ya. Untuk sore ini juga semoga kegiatannya berjalan baik dan juga lancar. Ya pendengar, kami informasikan untuk Anda satu informasi terkait dengan Kementerian Ketenagakerjaan membuka pendaftaran program pemagangan nasional batch 1 angkatan 2 mulai 15 Juli 2026. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kompetensi lulusan sebelum memasuki dunia kerja. Pada angkatan kedua, Kemnaker menyediakan kuota lebih dari 150 ribu peserta. Program ini terbuka bagi lulusan diploma, sarjana, hingga pendidikan profesi. Melansir unggahan Instagram @kemnaker, peserta akan memperoleh berbagai fasilitas selama mengikuti program tersebut. Fasilitas itu mendukung peningkatan kompetensi sekaligus kesiapan memasuki dunia kerja. Ya, pendengar, peserta akan memperoleh pengalaman kerja langsung di lingkungan profesional selama mengikuti program magang. Nah, mereka juga mendapat pembelajaran dan pendampingan secara terstruktur. Selain itu juga peserta menerima sertifikasi kompetensi Badan Nasional Sertifikat Profesi secara gratis. Program tersebut juga memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan peserta juga memperoleh uang saku setiap bulan selama menjalani program magang. Nah, kesempatan tersebut juga memperluas jejaring profesional dan kesiapan memasuki dunia kerja. Nah, melansir Instagram maganghub.kemnaker, ya pendengar, pendaftaran peserta dibuka mulai dari 15 hingga 28 Juli 2026 mendatang ya. Jadi masih ada waktu ini dan seleksi dilakukan masing-masing mitra penyelenggara pada 29 Juli hingga 5 Agustus 2026. Hasil seleksi nantinya diumumkan pada 7 Agustus 2026 kepada seluruh peserta dan program magang dijadwalkan mulai berlangsung pada 10 Agustus 2026 ya. Sebelumnya pendaftaran perusahaan dan instansi penyelenggara dibuka sejak 29 Juni hingga 15 Juli 2026. Tahapan tersebut juga bertujuan memperluas kesempatan magang bagi para peserta. Ya, tentunya ini sangat positif ya untuk Anda terkhususnya pendengar yang juga ingin mencari pengalaman ya, dalam bekerja. Tentunya ini salah satu jalur yang cukup jelas ya, yang ditawarkan oleh Kemnaker. Untuk itu bagi Anda yang juga ingin mencari informasinya, nanti bisa langsung ke Instagram @kemnaker ataupun juga Anda dapat akses di Instagram @maganghub.kemnaker.

Ya baik, saudara pendengar, sekali lagi pada pukul 17 kami akan ajak Anda untuk kita ikuti Lintas 17 berjaringan Korwil Nusantara 17 Aceh. Untuk itu tetap terus bersama kami.

0: Aceh siap berjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Batra bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya. Wali Kota Banda Aceh resmikan WASH di SMPN 9. Informasi lainnya, pengunjung kembali memadati halaman kantor RRI Banda Aceh untuk menyaksikan partai semifinal antara Argentina versus Inggris. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merudu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin, Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, Wali Kota Banda Aceh resmikan model sarana air, sanitasi dan higien atau WASH yang aman, berketahanan iklim dan inklusif di SMP Negeri 9 Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulana.

0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Pemerintah Kota Banda Aceh. Iliza menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi menghadirkan fasilitas yang aman, inklusif, serta ramah bagi anak-anak. Adapun dalam kesempatan itu, pihaknya juga mengajak para siswa-siswi untuk mulai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membiasakan diri membawa botol minum dari rumah sebagai bagian dari gaya hidup ramah lingkungan.
1: Harapan kami kolaborasi yang tampak nyata ini mudah-mudahan bisa terus kita lanjutkan.
0: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 9 Banda Aceh, Nurdin, menyampaikan bahwa pihaknya menerima dua fasilitas utama dalam program ini, yaitu pembangunan toilet yang layak dan ramah anak, serta penyediaan fasilitas air minum siap saji berbasis teknologi reverse osmosis RO. Kehadiran fasilitas menjadi jawaban atas kebutuhan mendasar yang selama ini sangat dirasakan oleh siswa dan tenaga pendidik di sekolah. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Pendengar, pengunjung kembali memadati halaman kantor RRI Banda Aceh untuk menyaksikan partai semifinal antara Argentina versus Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Nonton bareng yang diselenggarakan RRI Banda Aceh berlangsung dengan euforia cukup meriah setelah timnas Argentina berhasil menyingkirkan Inggris 2-1 sekaligus lolos ke babak final. Berikut laporan reporter RRI Banda Aceh, Munzir Budiana.
3: Euforia Piala Dunia 2026 kembali menyelimuti kota Banda Aceh. Ratusan pengunjung memadati halaman kantor RRI Banda Aceh untuk mengikuti nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Inggris pada dini hari tadi pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan malam kedua penyelenggaraan nobar dan debar setelah sebelumnya laga Spanyol kontra Prancis juga disambut antusias masyarakat. Sejak sebelum pertandingan dimulai, warga telah memenuhi pelataran halaman kantor RRI Banda Aceh untuk menyaksikan perebutan tiket menuju final itu. Pertandingan berlangsung sengit dengan Inggris lebih unggul terlebih dahulu pada babak kedua. Namun Argentina menunjukkan mental juara dengan mencetak 2 gol balasan pada menit-menit akhir pertandingan untuk membalikan keadaan menjadi 2-1 sekaligus memastikan langkah ke partai final menghadapi Spanyol nanti. Suasana di lokasi nobar pun berubah seiring jalannya pertandingan. Sorak-sorai pendukung Inggris yang sempat bergema saat tim kesayangannya unggul berganti menjadi selebrasi pendukung Argentina setelah Lionel Messi dan kawan-kawan mencetak gol penyama kedudukan dan gol kemenangan pada menit injury time. Atmosfer penuh semangat dan kebersamaan mewarnai jalannya acara hingga peluit panjang dibunyikan. Salah seorang warga Banda Aceh, Oki, mengaku puas dengan kemenangan Argentina. Menurutnya pertandingan berlangsung sangat menegangkan karena Inggris mampu memberikan perlawanan sengit. Selain menyuguhkan pertandingan melalui layar lebar, RRI Banda Aceh juga menghadirkan berbagai hiburan, kuis interaktif bertema Piala Dunia serta pembagian door prize bagi para pengunjung. Kegiatan nobar dan debar Piala Dunia 2026 ini juga terselenggara atas kerjasama RRI Banda Aceh dengan Balai Pelestarian Kebudayaan serta didukung oleh sejumlah sponsor lainnya. Pada laga selanjutnya, RRI Banda Aceh juga akan kembali menggelar nobar dan debar untuk pertandingan perebutan tempat ketiga yang mempertemukan antara Inggris versus Prancis pada Minggu 19 Juli 2026. Sementara partai final yang akan berlangsung pada Senin 20 Juli 2026 bakal menyajikan laga beach match antara Spanyol versus Argentina. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
2: Masih dari Banda Aceh, pendengar, Komisi Penyiaran Indonesia Aceh sosialisasikan P3SPS KPIA terus dorong pengawasan konten digital di Aceh. Kita ikuti laporan Cindy Novita.
4: Komisi Penyiaran Indonesia Aceh KPIA menggelar rapat koordinasi bersama pengelola media televisi dan radio se-Aceh untuk mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3SPS Aceh di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian, Diskomin se-Aceh, Kamis 16 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman lembaga penyiaran terhadap penerapan P3SPS Aceh, sekaligus merespon perkembangan media digital yang semakin pesat. Dalam rapat tersebut, KPIA menegaskan bahwa pengawasan penyiaran tidak lagi terbatas pada televisi dan radio, tetapi juga mulai menjangkau konten yang beredar melalui media digital dan internet. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

0: Aceh Dr. Ediandra SSTP MSP mengatakan pemerintah Aceh mendukung penuh penerapan regulasi penyiaran yang mampu melindungi masyarakat, khususnya generasi muda dari dampak negatif perkembangan teknologi informasi.
1: Melihat perkembangan khususnya di Aceh saat ini, apalagi dalam bentuk ruang penyiaran, dalam bentuk digitalisasi, kan sangat meresahkan kita selaku orang tua hari ini. Bagaimana generasi ke depan itu tidak dihantui dengan konten-konten berita-berita yang hoak, kemudian ada pornografi dan sebagainya lah.
0: Menurutnya perkembangan media digital yang sangat cepat harus diimbangi dengan penguatan literasi digital serta regulasi yang mampu menciptakan ruang informasi yang sehat, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di Aceh. Sementara itu, Ketua KPI Aceh M. Reza Fahlevi M.Sos mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terkait mekanisme penanganan dan penghapusan konten negatif yang beredar di ruang digital.
2: Hasil kita koordinasi dengan Komdigi karena kita juga menyesuaikan dengan aturan yang dilakukan oleh pemerintah terkait pengawasan konten penyiaran internet khususnya media sosial. Jadi ada tiga kategori yang bersifat urgent itu, yang memang bisa di take down sebelum 1x24 jam. Itu yang pertama kategori pornografi anak, kemudian yang kedua yang menyebabkan kegaduhan publik atau meresahkan masyarakat, kemudian yang ketiga terorisme dan radikalisme.
0: Ia menambahkan penerapan P3 SPS Aceh diharapkan tidak hanya menjadi pedoman bagi lembaga penyiaran konvensional, tetapi juga menjadi acuan dalam menciptakan konten digital yang berkualitas, edukatif, dan menghormati norma adat, budaya, serta nilai-nilai kesopanan yang berlaku di Aceh. Melalui sosialisasi ini, pemerintah Aceh dan KPI Aceh berharap seluruh lembaga penyiaran, pengelola media digital, dan masyarakat dapat bersama-sama menghadirkan ruang informasi yang sehat, bertanggung jawab, serta mampu mendukung lahirnya generasi yang cerdas dan berkarakter tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya dan syariat yang berlaku di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
3: Pendengar SMK SMTI Banda Aceh mengukuhkan sebanyak 232 lulusan gelombang ke-57 tahun pelajaran 2025-2026. 84,5% sudah terserap dunia kerja. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir.
4: Sebanyak 232 siswa SMK SMTI Banda Aceh tahun pelajaran 2025-2026 resmi dikukuhkan dalam prosesi yang berlangsung di Nanik Convention Hall Banda Aceh Kamis hari ini. Seluruh siswa dinyatakan lulus dengan tingkat kelulusan mencapai 100%. Lulusan tersebut terdiri dari 73 siswa kompetensi keahlian teknik kimia industri, 71 siswa analisis pengujian laboratorium, dan 88 siswa teknik mekanik industri. Seluruhnya telah mengikuti uji kompetensi sesuai standar sekolah vokasi di bawah Kementerian Perindustrian. Kepala SMK SMTI Banda Aceh Junaidi mengatakan seluruh lulusan juga telah menyelesaikan praktik kerja industri di 44 perusahaan mitra yang berada di Aceh maupun luar daerah.
5: Perlu kami sampaikan bahwa untuk lulusan pada hari ini yaitu 232 siswa atau lulusan, semuanya telah mengikuti uji kompetensi. Perlu kami laporkan kepada Dinas Pendidikan, ya, seluruh anak-anak kita ini sudah mengantongi sertifikat kompetensi dari LSP SMK SMTI Banda Aceh. Siswa-siswi SMK SMTI Banda Aceh juga melakukan praktek kerja industri di Provinsi Aceh. Di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Aceh, mulai Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Melabuh, Tapak Tuan, sampai dengan Tamiang, itu diisi oleh anak-anak kita di perusahaan-perusahaan yang tersebar di Provinsi Aceh. Yang kedua, kita juga melakukan pelaksanaan praktek kerja industri di Provinsi Sumatera Utara. Yang ketiga, untuk lulusan hari ini juga melaksanakan praktek kerja industri di Provinsi Jawa Barat dan juga melaksanakan praktek kerja industri di Provinsi Yogyakarta.
4: Junaidi menambahkan sebanyak 84,9% lulusan tahun ini telah memiliki arah yang jelas setelah menyelesaikan pendidikan. Sebanyak 64 orang telah diterima bekerja, sekitar 110 orang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dan 23 orang memiliki wirausaha. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh yang hadir, Iliza Saududin Jamal, mengapresiasi peran SMK SMTI Banda Aceh dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan siap memasuki dunia kerja. Ia menilai sekolah ini memiliki posisi strategis sebagai satu-satunya sekolah vokasi industri di Aceh di bawah naungan Kementerian Perindustrian. Eliza juga mengingatkan para lulusan agar tidak hanya mengandalkan kompetensi teknis, tetapi juga membangun karakter, nilai spiritual, dan sikap kerja yang baik sebagai bekal menghadapi persaingan di dunia industri. Prosesi pengukuhan turut dirangkai dengan penandatanganan kerjasama antara SMK SMT Banda Aceh dan sejumlah mitra industri serta penyerahan penghargaan kepada siswa berprestasi. Selama 57 tahun berdiri, SMK SMT Banda Aceh telah meluluskan lebih dari 4.100 alumni yang kini bekerja di berbagai perusahaan industri milik negara maupun swasta serta di sejumlah instansi pemerintah di berbagai wilayah Indonesia. Demikian, Mahfud Tahir melaporkan.
3: TWI Aceh gelar UKW Angkatan ke-21, cetak wartawan profesional dan berintegritas. Berikut kembali laporan Cindy Novita.
0: Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Provinsi Aceh kembali menggelar ujian kompetensi wartawan atau UKW Angkatan 21 yang berlangsung pada tanggal 15 sampai 16 Juli 2026 di Amel Convention Hall Banda Aceh. Kegiatan ini menjadi pelaksanaan UKW ke-21 yang diselenggarakan PWI Aceh sejak tahun 2012 sebagai upaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme insan pers di Aceh. Ketua PWI Aceh Nasir Nurdin mengatakan sebanyak 36 peserta mengikuti UKW tahun ini yang terbagi dalam 6 kelas terdiri atas 18 peserta jenjang wartawan muda dan 18 peserta jenjang wartawan madya.
6: Jenjang muda 18, jenjang madya 18. Karena sebenarnya kita kali ini ada juga jenjang utama, tapi tidak ada peserta. Kita sudah minta ke kabupaten kota, tidak ada yang mengirim untuk peserta untuk jenjang utama.
0: Ia menjelaskan terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi peserta untuk mengikuti UKW. Bagi wartawan yang ingin mengikuti jenjang muda, salah satu syarat utamanya adalah telah menjadi anggota PWI minimal 2 tahun. Sementara untuk mengikuti jenjang madya maupun utama, peserta harus memiliki jeda minimal 3 tahun sejak dinyatakan lulus pada jenjang sebelumnya. Menurut Nasir, ujian kompetensi wartawan bukan sekedar formalitas untuk memperoleh sertifikat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mengukur kemampuan, pengetahuan, dan etika seorang wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers serta Kode Etik Jurnalistik. Melalui pelaksanaan UKW ini, PWI Aceh berharap semakin banyak wartawan memiliki kompetensi, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, produk jurnalistik yang dihasilkan dapat semakin berkualitas, akurat, berimbang, dan mampu memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
3: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Pendengar, korban bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara yang mengalami luka berat menerima bantuan santunan 5 juta rupiah per jiwa dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Informasi selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
7: Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kemensos RI, resmi menyerahkan bantuan santunan kepada 496 jiwa korban yang mengalami luka berat akibat bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara pada akhir November 2025 yang lalu. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh pelaksana tugas PLT Direktur Pelindungan Sosial Korban Bencana Alam PSKBA Kemensos RI Mariani Mansur yang didampingi Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil atau Ayahwa yang berlangsung di Aula Sedakap Aceh Utara pada Rabu kemarin 15 Juli 2026. PLT Direktur PSABA Kemensos RI Mariani Mansur menyebutkan total bantuan yang dikuncurkan mencapai 2 miliar 480 juta rupiah yang diperuntukkan bagi 496 jiwa korban yang mengalami luka berat akibat dampak banjir tersebut. Masing-masing korban mendapatkan atau menerima santunan senilai 5 juta rupiah per orang. Sedangkan bantuan ini merupakan wujud nyata dari perhatian pemerintah pusat melalui stimulan yang tersedia di Kementerian Sosial.
8: Sebesar 2.480. Jadi untuk bantuan ini adalah untuk perhatian pemerintah dari stimulan yang ada di Kementerian Sosial selain

0: Utara sendiri, kami menerima usulan itu cuma luka berat. Jadi luka berat itu untuk bantuannya itu senilai 5 juta per orang.
1: Sementara Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada jajaran Kementerian Sosial Republik Indonesia atas realisasi bantuan santunan bagi korban yang mengalami luka pada saat bencana banjir di wilayahnya.
2: Kemudian pada hari ini menyelesaikan luka-luka, baik luka berat maupun luka ringan. Semua akan diselesaikan pada hari ini oleh Ibu Direktur. Terima kasih, Bu. Walau selama ini banyak datang SMS, kapan dibayar, kapan diselesaikan. Selalu saya bilang, kalau sudah ada, pasti saya akan membuat pengumuman.
1: Bupati Aceh Utara juga berharap bantuan stimulan ini dapat meringankan beban para korban banjir di Aceh Utara, terutama dalam membantu proses pemulihan kesehatan fisik maupun ekonomi warga yang terdampak langsung oleh bencana tersebut. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan.
3: Mendengar, aparatur sipil negara mengungkapkan menilai dedikasi yang diberikan kepada negara tidak selalu sebanding dengan penghargaan yang diterima. Selengkapnya dilaporkan Albara Maulana.
4: Sejumlah aparatur sipil negara mengungkapkan refleksi atas pengabdian yang telah dijalani selama bertahun-tahun. Mereka menilai dedikasi yang diberikan kepada negara tidak selalu sebanding dengan penghargaan yang diterima. Meski demikian, rasa syukur tetap menjadi hal utama yang dipegang dalam menjalani masa akhir tugas sebagai abdi negara. Di Kota Lok Sumawi sendiri, perkembangan status kepegawaian menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Pemerintah telah mengangkat sebagian besar tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Namun pada tahap sebelumnya masih ditemukan kondisi di mana pegawai berstatus ASN tetapi menerima gaji honorer sehingga menimbulkan kejanggalan di tengah masyarakat. Demikian disampaikan Abdul Hadi, seorang ASN P3K di Kota Lok Sumawi saat dialog dengan RRI.
5: Jadi pengabdian yang selama ini kita lakukan, namun yang diberikan pemerintah hanya sekilas. Kita harus bersyukur, apalagi Kota Lok Sumawi yang alhamdulillah hampir semuanya diangkat menjadi P3K. Yang tahap kemarin masih ada yang full, kemudian ada yang PW dengan gaji honorer. Namanya ASN tapi gaji honorer. Lucu sekali ini kita Indonesia
4: udah. Kondisi tersebut dinilai sebagai fenomena yang sudah umum terjadi dalam proses penataan kepegawaian. Meski begitu, para pegawai berharap ke depan sistem pengangkatan dan kesejahteraan ASN dapat lebih jelas dan adil, sehingga pengabdian yang diberikan dapat berjalan seiring dengan penghargaan yang layak dari pemerintah. Demikian Albara Maulana melaporkan.
3: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabo. Pendengar, Kementerian Agama menetapkan 364 titik lokasi pemantauan arah kiblat atau Rasdul Kiblat di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Anwar Yunus.
6: Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat mengadakan observasi fenomena astronomi arah kiblat atau Rasdatul Kiblat di Masjid Nurul Huda, Aceh Barat pada 15 Juli 2026. Giat ini mendukung Gerakan Nasional Indonesia Berkiblat yang dimulai sejak tanggal 15 hingga 16 Juli 2026. Kepala Kemenag Aceh Barat Dr. Tengku Haji Khairul Azhar MA mengatakan pihaknya siap menyukseskan kegiatan Rasdatul Kiblat di 364 titik di Kabupaten Aceh Barat dengan melibatkan penghulu dan penyuluh untuk mengkampanyekan dan sosialisasi program nasional tersebut. Rasdatul Kiblat adalah momen kiblat paling lurus saat matahari berada di atas Ka'bah sehingga arah kiblat salat di Indonesia khususnya di Aceh Barat ini akan lebih tepat. Adapun penghulu dan penyuluh yang disiapkan di 364 titik oleh Kemenag Aceh Barat bertujuan untuk mengkampanyekan dan sosialisasi agar berjalan sesuai harapan dari program nasional sebagai penyamaan kiblat.
7: Rasdul Kiblat itu adalah penentuan arah kiblat berdasarkan posisi matahari tepat di atas Ka'bah yang hari ini pada pukul 16.27. Dan ini adalah salah satu metode untuk mencari arah kiblat yang benar dan tepat. Hari ini di Masjid Nurul Huda, Masjid Besar Kecamatan Johang Polawan, Masjid Nurul Huda, ada sedikit pergeseran tapi tidak terlalu jauh, tidak terlalu menyolok.
6: Ia mengimbau kepada seluruh ASN di Kemenag, guru dan juga masyarakat agar ikut berpartisipasi menyukseskan Rasdatul Kiblat pada hari Rabu dan juga hari Kamis itu pukul 16.27 waktu Indonesia Barat atau pukul 4.27 menit. Adapun tata cara melihat kiblat dengan cara menancapkan lidi atau kayu di tanah dengan memakai waterpass agar sejajar lurus pada pukul 16.27 waktu Indonesia Barat, 5 menit sebelum dan sesudah jam yang ditentukan. Lalu tarik garis menggunakan kapur atau sejenisnya lurus dari pangkal ke ujung bayangan, dengan begitu akan nampak arah kiblat. Reporter RRI Melabuhan, Warinus melaporkan.
3: Dalam rangka karya bakti TNI dan Rem 012 Teku Umar, Kolonel Infantri Widarto meresmikan rehabilitasi panti asuhan serta menyerahkan akta kelahiran kepada masyarakat di daerah Istiqamatuddin Teku Umar Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
8: Dalam rangka karya bakti tingkat Korem 012 Teku Umar dan Rem 012 Teku Umar, Kolonel Infantri Widarto meresmikan rehabilitasi panti asuhan serta menyerahkan akta kelahiran kepada masyarakat bertempat di Dayah Istiqamatuddin Teku Umar, Desa Menasah Raya, Kecamatan KW 16, Kabupaten Aceh Barat. Dan Rem 012 Teku Umar, Kolonel Infantri Widarto mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata pengabdian TNI kepada masyarakat sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar TNI berperan aktif dalam membantu di tengah masyarakat.
9: Sesuai sampai tadi bahwa Presiden Bapak Prabowo Subianto Bapak memberikan beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh kita semuanya, baik itu jembatan, kemudian sumur, dan Bapak Kasat juga intens dan beliau sangat mendukung, sehingga beliau memberikan bantuan, salah satunya adalah memberikan bantuan perhelapan panti asuhan yang ada di wilayah Aceh Barat. Dan ini bantuan-bantuan ini kita kerjakan, yang semula panti itu kami lihat tidak layak huni bagi anak-anak di sini, sehingga mereka pada saat itu tinggal bersama dengan pimpinan panti asuhan Bapak Muhammad Tengku Muhammad Amin, ya kan, sehingga menumpuk tempatnya yang dari tidak layak, atapnya juga bocor, kemudian alasnya tidak ada, termasuk tempat musolanya juga demikian. Nah, saat ini sudah kita perbaiki, kita rehab, ya kan, sehingga mereka bisa istirahat dengan baik. Sudah kita keramik, sudah kita perbaiki dengan permanen, termasuk beton air bersih juga sama.
8: Sementara itu, pimpinan Dayah Istiqamatuddin Teku Umar Muhammad Amin mengatakan dengan adanya bantuan merupakan wujud kepedulian serta kontribusi yang telah diberikan kepada panti asuhan itu.
10: Insya Allah hari ini kami sangat bahagia, anak-anak sangat senang dengan bantuan ini.
8: Selain itu juga, ia berharap agar sinergi antara TNI dan masyarakat terus terjalin dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas, khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
3: Masih dari Melabuh, pendengar, kemacetan lalu lintas hampir setiap hari terjadi di Jalan Iskandar Muda, Kampung Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, terutama pada jam sibuk saat orang tua mengantar dan menjemput siswa di MTS Harapan Bangsa serta MIN 11 Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
11: Kemacetan lalu lintas hampir setiap hari terjadi di Jalan Iskandar Muda, Kampung Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Kondisi tersebut terutama terjadi pada pagi dan siang hari saat orang tua mengantar maupun menjemput anak di Madrasah Tsanawiyah Harapan Bangsa, MTS HBS, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri MIN 11 Aceh Barat. Pantauan di lokasi menunjukkan arus kendaraan kerap tersendat akibat sempitnya badan jalan yang harus dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 secara bersamaan. Padatnya aktivitas antarjemput siswa membuat kendaraan dari dua arah sering saling berhadapan sehingga memicu antrian panjang. Kepala Madrasah MTS Harapan Bangsa, Suwandi, berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat segera mencari solusi untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di depan kedua sekolah tersebut.
12: Jadi kami mohon kepada pihak terkait agar sedikiranya dapat mensiasati ya jalan tersebut agar para pengguna jalan dapat ya berjalan sebagaimana mestinya. Apakah saya perlu satu arah ataupun bagaimana itu terserah kepada para pihak pengambil kebijakan.
11: Menurut pihak sekolah, pengaturan lalu lintas maupun rekayasa arus kendaraan diperlukan agar aktivitas belajar mengajar tidak terganggu dan keselamatan siswa tetap terjaga. Keluhan serupa juga disampaikan para orang tua. Mereka mengaku hampir setiap hari harus menghadapi kemacetan saat mengantar maupun menjemput anak karena ruas jalan yang sempit tidak mampu menampung tingginya volume kendaraan. Salah seorang wali murid Min 11 Aceh Barat, Malik Ridwan, berharap pemerintah segera melakukan penataan arus lalu lintas di kawasan tersebut.
13: Dipantaulah di depan dua madrasah ini.
11: Ia menambahkan keberadaan ribuan siswa di dua madrasah tersebut menyebabkan kepadatan kendaraan meningkat setiap hari, sehingga diperlukan langkah penanganan yang serius demi memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan maupun para pelajar. Masyarakat berharap instansi terkait segera melakukan kajian terhadap kondisi lalu lintas di kawasan tersebut, baik melalui rekayasa lalu lintas, pelebaran jalan, maupun penempatan petugas pada jam-jam sibuk untuk mengurangi kemacetan yang selama ini menjadi keluhan pengguna jalan. Reporter RRI Melabo Irham Shah melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menggelar pasar murah dengan menyediakan sebanyak 390 paket sembako bersubsidi guna membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Berikut laporan John Nehru Satria.
14: Bupati DRK diwakili Sekda Kota Pasar Murah di Nagan Raya siapkan 390 paket per titik. Dalam sambutannya, Sekda Hizbul Watan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama sehingga kegiatan pasar murah dapat terlaksana dengan baik. Hizbul Watan menjelaskan bahwa pelaksanaan pasar murah tahun ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat serta dalam rangka memeriahkan HUT ke-24 Kabupaten Nagan Raya. Ia mengatakan pada setiap titik pelaksanaan disediakan sekitar 390 paket kebutuhan pokok bersubsidi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala di 12 titik lokasi yang tersebar di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok bersubsidi dapat dirasakan secara merata. Di akhir arahannya, Hizbul Watan berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan tertib, aman, lancar, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Disampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat apabila jumlah paket yang sediakan masih terbatas karena keterbatasan anggaran daerah. Namun demikian, pemerintah Nagan Raya tetap komit menghadirkan berbagai program pro rakyat secara berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Nagan Raya diwakili Sekretaris Darmawani melaporkan bahwa setelah pelaksanaan pertama di Kecamatan Senagan, kegiatan pasar murah operasi pasar akan berlanjut di sejumlah lokasi lain kerjasama dengan Perumbulok Kantor Cabang Melabu. Kegiatan pasar murah tahun 2026 dilaksanakan di 12 titik yang tersebar di Nagan Raya dengan total anggaran subsidi dari pemerintah sebesar Rp329.920.000. Adapun komoditas yang disubsidi meliputi beras sebanyak 46.800 kg dengan subsidi Rp3.000 per kilogram, gula pasir sebanyak 10.000 kg dengan subsidi Rp5.000 dalam 1 kg, minyak goreng sebanyak 10.000 liter dengan subsidi Rp5.000 per liter, telur ayam sebanyak 137.640 butir dengan subsidi Rp500 per butir. Pembukaan pasar murah operasi pasar tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda sejumlah kepala perangkat daerah dan unsur Forkopimcam Senagan, perwakilan Perumbulok Melabu, para keci, tokoh masyarakat serta tamu undangan lainnya. John Nehru Satria melaporkan.
15: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, Said Abdullah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pembela Tanah Air atau PETA Kabupaten Bandar Meriah. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
16: Bupati Bandar Meriah Tagor Abu Bakar yang juga menjabat sebagai Ketua Pembela Tanah Air PETA Provinsi Aceh menghadiri musyawarah daerah Musda PETA Kabupaten Bandar Meriah periode 2026-2031 di Gedung Olahraga dan Seni Gors Kabupaten Bandar Meriah. Dalam sambutannya, Tagor menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan dalam membangun Kabupaten Bandar Meriah. Menurutnya, perbedaan pandangan yang pernah terjadi di masa lalu tidak boleh menjadi penghalang untuk bersama-sama mewujudkan kemajuan daerah. Pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi harus menjadi tujuan bersama yang terus diperjuangkan. Tagor juga mengajak seluruh jajaran PETA untuk terus menjaga persatuan tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun latar belakang budaya. Ia menekankan pentingnya menghormati nilai-nilai budaya lokal, khususnya budaya Gayo sebagai bagian dari identitas masyarakat Bandar Meriah. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa PETA merupakan organisasi yang memiliki sejarah panjang dengan semangat patriotisme, nasionalisme, dan pengabdian kepada bangsa. Nilai-nilai tersebut katanya harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi penerus. Dalam musda tersebut, peserta secara aklamasi menetapkan Said Abdullah sebagai Ketua PETA Kabupaten Bandar Meriah. Selain menetapkan kepengurusan baru, forum itu juga menjadi ajang konsolidasi internal organisasi. PETA menyatakan ingin memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat guna menjaga situasi yang kondusif di Kabupaten Bandar Meriah. Kepengurusan PETA Kabupaten Bandar Meriah periode 2026-2031 diharapkan dapat semakin aktif bersinergi dengan pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah, mendukung pembangunan daerah, serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
3: Sebenarnya Bupati Haile Yoga Tunjuk Wadir Pelayanan jadi PLT Direktur BLUD Data Beru Takengon. Berikut laporan Sanusi.
17: Bupati Aceh Tengah Haile Yoga Tunjuk Dr. Indra Wahyudi jadi PLT Direktur BLUD Datu Beru Takengon menggantikan Dr. Gus Narwin. Penunjukan itu tertuang dalam surat perintah Bupati. Penunjukan itu berlaku hingga 14 Oktober 2026. Dr. Gus Narwin sendiri kabarnya akan kembali ke jabatan semula menjadi dokter spesialis di BLUD Datu Beru setempat. Dr. Indra Wahyudi juga masih ditugaskan sebagai wadir pelayanan di BLUD itu sebagai jabatan yang masih melekat. Bupati Haile meminta Dr. Indra untuk terus berkoordinasi mengenai kebijakan strategis dalam manajemen BLUD. Arahan surat perintah penunjukan BLT Direktur itu turut didampingi Wakil Bupati Muksin Hasan di BLUD Datu Beru setempat.
18: Teman sekian kan data ini sudah detail ya. Lalu sudah ada solusi. Kenapa tidak mampu melayani? Kita tugas ini semua adalah bagaimana spesialis nyaman. Dia tidak lagi memikirkan JM, dia memikirkan kualitas pelayanan dia. Dan itu komitmen kita, itu komitmen kami dengan Pak Wakil. Kenapa kami berkantor kemarin? Kami menjadi pelayan. Kenapa masalahnya? Kami melihat ada laporan bahwa pertama ke dokter spesialis dulu, bahwa ada sebagian dokter spesialis kalau pergi keluar kota seringkali tidak berkabar. Saya tidak tahu benar atau salah. Untuk mengantisipasi banyaknya keluhan pasien karena nama spesialis yang sudah didaftarkan di BPJS tidak sesuai dengan nama spesialis yang melayani saat di poliklinik, jam pelayanan poliklinik sebaiknya dimulai jam 9 untuk meminimalisir waktu tunggu pasien di poliklinik.
17: Bupati Haile diketahui sebelumnya sempat berkantor hampir sepekan di BLUD Datu Beru. Kebijakan itu untuk melihat secara langsung proses pelayanan, tertib administrasi, dan kebersihan yang ada di BLUD. Bupati Haile meminta agar pelayanan di BLUD Datu Beru ke depan terus diperkuat. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
3: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Mendengar, sebanyak 16 bakal calon kepala kampung di Kecamatan Simpang Kiri mengikuti uji mampu baca Al-Quran sebagai syarat wajib pil kampung 2026. Kita ikuti laporan Juprianto.
19: Sebanyak 16 bakal calon kepala kampung dalam wilayah Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subul Salam mengikuti uji mampu baca Al-Quran. Tahapan itu merupakan salah satu wajib yang harus dipenuhi oleh seluruh kandidat sebelum bertarung dalam pemilihan kepala kampung atau pil kampung serentak tahun 2026. Kegiatan pengujian tersebut juga dipusatkan di Masjid Al-Munawarah, Desa Subul Salam Selatan. Pelaksana uji kompetensi religi yang melibatkan tim penguji independen dan kompeten dari Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Simpang Kiri. Langkah itu dilakukan guna memastikan seluruh calon pimpinan tingkat desa memiliki kemampuan dasar keagamaan yang baik. Camat Simpang Kiri Ramadan dalam arahannya memaparkan bahwa uji mampu baca Al-Quran tersebut bukan sekedar formalitas administratif saja. Menurutnya untuk meloloskan calon ke tahap berikutnya, keahlian itu merupakan cermin dan integritas dari kapasitas seorang calon pimpinan yang akan mengayomi masyarakat desa. Ramadan juga menambahkan bahwa sebagian pimpinan di tingkat kampung terpilih nantinya akan menjadi contoh dan teladan langsung bagi masyarakat. Dengan begitu standar kemampuan membaca kitab suci menjadi tolak ukur untuk daerah menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam. Pihak kecamatan berharap proses seleksi tersebut berjalan dengan jujur dan objektif. Demikian, Juprianto melaporkan.
3: Dengan berakhirnya laporan tadi, pendengar, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
15: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
3: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
2: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
3: Mm-mm.
2: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
3: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
2: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
3: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

Salam Sobat RRI, ada acara gratis dan pasti seru nih. RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, bikin acara debar, nobar, bola gembira, plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat ya tanggalnya mulai dari Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acaranya dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu lanjut debar nobar bola gembira pukul 2 dini hari. Jadi Sobat RRI, yuk sini merapat, merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga, asal jangan bawa gengsi ya. Oh ya, ada door prize juga nih dari para mitra RRI dan ada bazar UMKM-nya juga. Pasti seru ya. Ingat ya, debar dan nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: 7,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
4: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
3: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
5: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Sampai sini rangkaian lagu-lagu pilihan di sore hari ini. Selepas ini pendengar, kami hadirkan deretan lagu-lagu religi. Sembari nanti kami hadirkan juga pengajian Al-Qur'anul Karim untuk kita nantikan kumandang azan maghrib bagi wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mengaji usai ba'da maghrib adalah aktivitas dan kebiasaan masyarakat Aceh yang telah berlangsung secara turun-temurun, yang mencerminkan tatanan kehidupan masyarakat Aceh yang Islami dan religi seiring perubahan waktu. Dan tak bisa dipungkiri, kebiasaan mengaji sudah memudar seiring perkembangan zaman, menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya, kultur, dan tradisi masyarakat Aceh. Menasah, surau-surau, dan masjid di gampung-gampung hampir tak terdengar lagi pembacaan kalam-kalam ilahi sebagai rasa syukur dan tawaduk kita kepada Sang Khalik. Membaca Al-Quran setiap hari akan memperoleh kedudukan yang tinggi di dalam surga. Seperti Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya, kedudukan derajatmu adalah pada kadar akhir ayat yang engkau baca." Mari, kita muliakan hidup kita dengan membaca Al-Quran setiap hari. Sungguh, tiada pertolongan di hari kiamat nanti dan di alam barzah, kecuali orang-orang yang membaca Al-Quran setiap hari, bersedekah dan amalan baik. Layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Bersama dengan dimanapun Anda berada, informasi waktu menunjukkan pukul 18 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Dan kini pendengar, kami hadirkan pengajian Al-Quranul Karim ke ruang dengar Anda. Semari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 19 tepat waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk hari ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Serap angga dimanapun anda berada, kini kami ajak anda kita ikuti halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para pendengar radio Baitur Rahman, radio RRI dimanapun kiranya berada. Sambil kita menantikan ibadah salat isya, mari sama-sama kita ikuti halaqah maghrib yang insyaAllah akan disampaikan oleh Tengku Abdul Rahim Lublang. Kepada Tengku, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, mari sama-sama kita haturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarana bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbi zahwil ihtida. Amma ba'al faya'in wadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah dalam kesempatan yang singkat ini kita isi sedikit dengan mendengar pencerahan agama sambil kita niat i'tikaf di dalam masjid dan karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga sambil kita menunggu waktu Aisyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu kayfa nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala al-musannif wa muallif wa nafa'ana bi'ulumihi rahimahullah ta'ala ajma'in. Jadi pembahasan katanya masih di dalam pembahasan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam berubudiyah, di dalam beramal, amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bermula misal ibadah yang berjampur itu seperti orang yang puasa, yang mengkasat ia serta ibadahnya itu akan dapat manfaat dirinya daripada sesuatu yang dipintanginya itu, atau berniat akan puasa serta meringankan ia akan dirinya daripada kesusahan memasak makanan itu, atau meringankan daripada susahnya pada membeli makanan itu atau barang sebagainya. Jadi gonyan genit gepuasa nyokon 100% karena Allah. Gepuasa memang gepuasa kagenit bawa teh malam saja lem puasa singa urung sunat uroh Senin atau sunat uroh Kamis atau sunat-sunat yang lain, atau bahkan puasa-puasa wajib. Tapi di dalam gonyang-gonyang ibadahnya, ibadah puasanya, naga paso niat lain becu, nyobah hitren badan becu, betul bundar. Lun puasa bahitren badan baju lebih-lebih nyatumbun tahat badan dipegah oleh doktor hai tunpa karena tulung karapuh umpamanya. Jadi nyan kau menjampu ada lain kakele 100% karena Allah. Atau nyolun puasa singhoro supaya bepayah menggun, bepayah beli makanan dan sebagainya dan sebagainya, kasat-kasat yang menjampu di dalam yaitu ibadah puasa tersebut daripada karena Allah semata. Jadi hana karena Allah semata, karena Allah na baju hanya kamu lawak mempulain. nyan fahla gebi tapi bacu hana sempurna geju fahla oleh Allah Subhanahu wa taala. Agak urang semayang agak anci. Ya, nadi tak semayang lima wate nyan geji ke olahraga. Adi sembahyang nyan. Ya, nagenit ke olahraga. Padahal sembahyang nyan semayang lima wate nyo salatnyo pada hakikatnya itu bukan olahraga. Tapi bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mematuhi perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita dengan ikhlas karenanya. Kita berbuat dengan sukarela dan ikhlas hati kepadanya. Tapi kamu lawak pula in meo. Nyoda sembahyang duha 8 rakaat jika olahraga. Sembahyang tahajud 8 rakaat jika olahraga waktu malam ngelantau daya plung di peluh kilau. Nyan fahala ka kurung. Walaupun mungkin bak bedah pun nah bacu karena Allah magbi fahala. Hanya kita mah pula elau. Jadi karena maji ke olahraga. Supaya bemoku urat. Supaya mai temang oksigen truk lautak. Dan sebagainya yang gepaso di dalam ibadah raya kan mutlak karena Allah Subhanahu wa taala. Maka fahla gebi baju hana sempurna. Jadi ada jut ibadah kedanya be melawak hal-hal yang lagainya ada je. Ibancit bubetoi karena Allah. Memang berat. Gaji kepegah amal ibadah kedanya nya. Ha, nak bagi kepada apa macam. Nah ladum amal ibadah beserta lalai hati neo lalai semayang lam semayang lalai bandar dekebi laju mencawa pikiran ya mana mencawa pikiran tubuh melaksanakan salat tapi hatinya naik Honda naik mobil hati neo balonjak upekan balonjak ulam baru balonjak upulan balonjak upulin yang lu semayang tak pajuh bubur goreng lu lempang semayang tak pajuh bakso jadi kaitan memang macam-macam dan semayang karena resep lain resep tambahan padahal dalam salatnya yang geyu kibancar apa yang tak baca yang tak ingat tak baca Fatihah tak ingat makna dalam hati. Tak baca doa yang ditah dah ingat mana dalam hati. Itulah bentuk kita mengingat Allah. Karena itu yang diperintah. Tubuh berkhudu' artinya bertetap. Kemudian buku syuk pun yang tak baca. Wah ingat makna hati. Dan bertawadu. Bermerendah diri di hadapan Allah SWT. Baik damah penyakit-penyakit lain. Yang hana perleh. Jadi itamang macam-macam virus yang merusakkan salat kita. Yang kena penyakit-penyakit hama-hama yang kata balam semayang padahal perlu ada puai. Jadi yang hana ikhlas 100%. Ya mana? Hana ikhlas 100%. Jadi bagaimana caranya supaya gedanya tak usaha? Bekarena Allah semata, karena mencari keridhaan Allah, karena patuh perintah Allah, karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Emang na amal ibadah yang jeut dengan riya, yang kesapoh sagai. Yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallu alayya walau birriya." Berselawatlah kepadaku. Berselawatlah kepada aku walau dengan riya. Tanya tak berselawat. Karena lagak su. Kadang nak meniat baju. Ya lo berselawat. Bah, mai dengar su lo lagak. Bah lo berselawat. Lombai rama padum-padum boh. Mak hudip suasana. Mak haya saahnya.
1: dan sebagainya dan sebagainya. Yang itamam dalam hati kita yang wat dalam selawutnya. Nyan gebi fala walaupun hana sempurna kejo. Karena kalahi hadis geyu oleh Nabi. Sallu alayya walau biriya. Berselawat olehmu kepadaku walau dengan cara riya. Kaja hai ba muzikir ba majlis zikir. Supaya waikala legop. Tanya ona taja. Ya, taja. Baik u legop, tanya ona taja. Ha, teman jir kadang-kadang dapat tamang bacut pula elom mano. Supaya waitim ja orang lain. Yang kagak bacu. Ha. Nyan yang jir sambuh. Bahkan tetap teruk selawat ketanya kepada Rasulullah. Dan tetap keterimang selawat ketanya oleh Allah. Karena tak perayuk Nabi. Walaupun nam lawak ngeria. Dan fahala kebi. Cuman tiplu. Sabah meselawat. Gujuk fahala tiplu. Bahkan karena naik tamang ria. Tapi bila andai kata tam selawat. Mengenai wudhu, na air wudhu, datung wudhu dengan sempurna, dadu menghadap kiblat, takkan selawat penuh wudhu, penuh khusyuk, penuh tawadhu, merenungkan dalam hati, ya Allah, berikan, limpahkan, curahkan, rahmat dan kesejahteraan, dan kemuliaan, dan keagungan, kepada nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taduk dengan menghadap kiblat. Serasa-rasa diri kedanya di hadapan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nian gepegah gebi fahla tak terhingga. Gebi fahla hana so tudung. Kan sapoh siplo. Padum si gebian hana so tudung fahla di. Yang tudum hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan karena jihdi meslawat benar dengan ikhlas hati karena Allah, lafaz selawat yang dia baca pasih, dan dikala dia berselawat dalam hatinya mengingat makna-makna selawat, menghayati makna-makna selawat, dia mengharap kepada Allah sepenuhnya dicurahkan rahmat dan karunia-Nya dan kemuliaan dan keagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yan melipat ganda fahla hana soe tudu lebih-lebih malam Jumaat lo uro Jumaat lo ya hana so tudu bahkan karena betul-betul penuh keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikala goyan berselawat. Walaupun selawat Jibril, selawat Nariyah, bermacam-macam lah selawat. Yan jir walau biria mana orang baca asyid walau biria, tapi yang kak ma'ruf walau biria, karena selawatnya ibadat yang nama sangkut dengan ibadat ria. Maka walaupun memang rianya sapoh penyakit yang dapat menghancurkan fahala ibadah, tapi bak selawat hana masalah, artinya hani puhancur. Walaupun memang hana sempurna 100% gejuk fala, kaku lagi Nabi sabda. Artinya man salla alayya wahidah sallal malaika asyrah. So meslawut kelun. Sabo maka nelaki ampun kurungian lima malaikat 10 go. Walaupun teman je cit. Ba orang pegah masa makna inan kan makna ria, makna raya iaitu cerita kubur. Jecit, artinya gaya meslawat oleh Nabi sebanyak mungkin. Walaupun cerita kuji, walaupun hanai, tetap gaya meslawat. Mendamahi iklum keaguan Rasulullah. Tapi, secara yang kau ma'ruf, ta'u inan, iaitu makna ria. Artinya, salat iaitu selawatnya sabuh ibadah, dan rianya sabuh penyakit yang bersangkut dengan ibadah. Jadi tetap han ik dipurusak lirianya selawatnya tetap teruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tetap kebifala karena naitnya inan keagungan Dan memang kena sirah malaikat. Begitu sirah orang meselawat, langsung gepetruk, iaitu oleh malaikatnya Mbak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang orang yang kun selawat, yang orang yang ucapkan selawat gepetruk, ya Rasulullah sepulan naik selawat kepada drone. Ya mana. Dan demikian lagi misal ibadah yang bercampur itu seperti seorang memerdekakan hambanya. Jamun na budak nyuranyo bak ketanyo ana depat nali, serta ia berkehendak melepaskan dirinya itu daripada memberi akan belanjanya itu, atau karena melepaskan dirinya itu daripada kejahatan perangai hambanya itu, atau barang sebagainya. Gonyan ge pemerdeka budak karena hae gebi buli, hae le gebi makanan, maka ge pemerdeka. Konsep 2% karena anjuran Allah memerdekakan seorang hamba, kiranya Allah esok hari di hari kiamat nanti, maka dilepaskan oleh Allah konyan daripada api neraka. Kan 100% karena Allah. Karena air gebi umpun li dah bahasa hari kuneo. Air gebi ibu li. Air gebi makanan li. Nah, dah lebih-lebih si budaknya. Kadang kurung kat akai bu. Nah, itu tait-tait. Kepung mereka aju. Ngelit juga li. Ya, mana. Jadi, yang hana ikhlas 100%. Memang fahala gubi, tapi hana 100%. Bahkan karena nak menjampung dengan pulain maju. Ha, gubi mereka, tapi yaitu karena hae gubi bule dan karena perangui si budaknya agak beruk. Ya benar. Nyaman. Memang ikhlas belagi Nabi Ibrahim handro, walaupun handro kadang-kadang hop nak contoh-contoh ju dari atas ju diri katanya dah latih-latih ju. Ya mana iban Nabi Ibrahim, malaikat Jibril ke perupa drog ke sirau urung minta sedekah, lalu kerja malaikat Jibrilnya kerja bak Nabi Ibrahim leh ke perupa raw ke sirau urung minta sedekah kerja. Berapa dengan Nabi Ibrahim? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kun leh malaikat Jibril. Anak buah pekah raw malaikat Jibril pun. Nabi sedekah bacut. Nabi kameng tabuk. Kamonya putuh dah. Hana sapuna. Ya mana. Kun leh Nabi Ibrahim. Kun tasbih lego. Ngayu tasbih lego. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Lalu ke tasbih lego. Aku pegang. Ngayu cok seper leh kameng. Seper leh. Seper leh kameng Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Asyik jaga kameng matang 12 hari bebo. Ya teman. Nya seperleh dumna kameng. Kadang teh meribe. Ngejok ju. Nyancok ju seperleh kameng. Seperleh bina kameng seperleh cok ju. Kemudian ke kun. Kun dah sepeh leh kadru. Cok seperleh dru. Kun lam dah sepeh mereka Jibril. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah Akbar kun leh kadru. Cok lam seperleh dru. Kun lam tu leh Nabi Ibrahim. Kun leh kadru dah sepeh. Kekulam. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Cok mandum kameng. Dan cok asih-asih jaga kameng man 12 hari beboh, cok keron. Jadi awak teh karut bandum ke malaikat Jibril, kan susah malaikat Jibril. Susah. Bukan hang itu hoba kameng. Dah hang itu hoba asih jaga kameng, hoda ba. Kasus sah mereka Jibril yang itu apa? Dia dah kukun oleh mereka Jibril bak Nabi Ibrahim. Ya Nabi Allah, lonyo Jibril. Lonyo, lom perupa roh lo. Kusirau rumintah surukah, lonyo teh dron. Karena gepegah li Allah drone ibarat kawan dekat Allah. Ibrahim Khalilullah, kawan dekat Allah. Jadi lunya test drone, butuh drone Khalil Allah. Butuh-butuh drone ikhlas. Karena Allah watege perintah memang tenatira uru-uru yang laki yang butuh-butuh ikhlas hati drone itu memang hanya mudun membaca. Rupanya watege yate kan sabo hujo bandu. Ase-ase jaga kameng hujo bandu. Sehingga bawa tayan gejuk pulang ke Nabi Ibrahim. Ya Nabi Allah nyo lunjuk pulang. Jadi sikap Nabi hang tung le, nyo ka gejuk hang tung le. Hana islah ya terimang lo. Nyo ka tayo kang kamana abang ijuk pulang. Oge okay, nampu alhamdulillah kan juk lo. Ya. Jadi mia Nabi hang tung le nyo ka gejuk hana islah cok le. Ha. Ka ke hang tung. Hanjut lencok li. Tetap yang kata ron. Puh ron Jibril. Pukun ron Jibril. Bang kata hujud. Yang penting. Atanya. Kan meleke. Dan kalau unjuk. Dengan ikhlas hati. Lung kerana Allah. Cok ada yang keron. Jadi kaku. Kaku susah meleka Jibril. Lalu. Yang firman Allah. Wahyu bak Nabi Ibrahim. Keperintah. Cok kemenyan. Yusi ya bandu. Yusedekah. Kepada fakir miskin. Ya, tingkat luar biasa. Luar biasa. Hanya orang tahu lah keikhlasan Abu Bakar Siddiq. Jadi kun Rasulullah, bapara sahabat, wahai sahabat lun, sosok yang bantu perjuangan agama Islam, sosok yang bantu di dalam menegakkan agama Allah. Ya, dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan puan mantang, terutama dengan harta, karena butuh beliau senjata, beliau kuda, beliau persai bawa tanya, maka nyogbi syurga oleh Allah. Sehingga oleh Abu Bakar, gepu beliau bina harta bandu, hana tinggai mencu. Yang kebegah hana tinggai harta, wakar hana tinggai mencu. Mungkin nyona kadang, yang kegebuk bak gedung. Hanya orangnya kan kamu popo tanah. Maya jamun penenai Madinah. Ya. Apa gak juga gebuk. Jadi bawa tanya kau ke hanali harta wakam maju. Untah hanali. Ya kan. Ya. Kamen kibah hanali. Lampu-lampu kurma hanali. Kami gebuk dong. Kebedah rajuk peng bak Rasulullah. Tanya Ali Rasulullah puna tinggal ya wakar Allah dan Nabi yang tinggal. Tanya anak puna. Anak puna lagi. Yang kejut. Bahasa boh wate, oh wate Abu Bakarnya gujak masjid uro Jumat. Hanali harta ngambil apa je? Ya, hanali harta ngambil apa je? Yang na baje hana botip hana anu baje hana ngembekap yang gepegah gecok purih on kurma gepedencu gecok apa baje gecok apa baje kana baje purih on kurma purih on kurma gecok apa baje. Ya, jadi segala mentro Abu Bakar masjid terlebih awai tro Jibril baje lagi yang cik peke. Karena Rasulullah geturi Jibril. Geturi Jibril. Ke Rasulullah. Drone Jibril. Lain tak baje orangnya. Nah, karena Jibril. Gonyan. Ahote kejap pada Rasulullah. Gepegah geperupa drone. Lagi. Da'iyah Al-Kilabi. Karena da'iyah Al-Kilabi. Gantung dah. Gantung dah urung. Tari dah urung. Adik perumpara kuganya. Jadi baje yang gesok yang ke lagi Abu Bakar ya akan ronde. Ya, kepegah ba Rasulullah. Wahai Muhammad, tiada akan tro Abu Bakar baje kepekek lagi lu. Adik lon pekek bajenyo lupa mulia Abu Bakar. Karena Abu Bakar nali harta tapi gabe kejuk kron. Ikhlas karena Allah. Ya, ban. Jadi menantu Abu Bakar, oh tadi kalau Nabi Sallallahu kebitnya lagi aku sampaikan oleh Jibril. Nyamban urung-urungnya bak gebantu agama Allah. Ana baca-baca. Gema abai. Betul-betul. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun Sayyidina Utsman gebelah. Gayan gepublo si harta. Sayyidina Umar, Sayyidina Umar gayan kubah seperle. Ya, dua perle gejuk ke Rasulullah. Sayyidina Utsman eganyan gekubah setengah. Setengah gepublo gejuk ke Rasulullah. Adapun yaitu Abdurrahman bin Auf eganyan seperle yang gejuk ke Rasulullah. Lut harta. Kaya-kaya tak. Ya, benar. Bak pejuang, yaitu pedang agama pun, bak yaitu menegakkan kalimah la ilaha illallah. Cukup berat. Jadi para-para sahabatnya betul-betul ikhlas karena Allah dalam membantu agama. Sehingga tak rasakan agama oleh ketanya umrohnya. Dan demikian lagi misal ibadah yang bercampur itu seperti seorang yang mengerjakan haji serta ia berkehendak membaikkan tubuhnya dengan gerak perjalanan. Jadi gejak haji nah yang jak ngentepak punya kira-kira tau nanti punya dak GO nak dok jamu ngangkapai dok ngangkapai atuh dan sebagainya. Jadi ladum yang totonya jangan dapat pekon yang untuk yaitu gerak dalam perjalanannya jik ke get tubuh itren badan hana tembul lejak becuk-becuk jak le piuh lejak piuh le trip bajaknya ladum bajaknya yang 10 huro ladum nan 20 huro jujuk becuk ladum mamanya lagi kita nyoi no pihai kapai kapai atu atau kapai dan sebagainya. Dan safar itu ya dapat yaitu bergerak badan kedanya atau ia mengerjakan haji seperti berkehendak melepaskan dirinya daripada kesusahan memeliharakan kerabatnya. Nah ladum nak kasyo lah keluarga daripada karu-karuan lah mangat kerja haji dan sebagainya. Di dalam negerinya itu atau naik haji serta berkehendak ia melepaskan dirinya daripada kesusahan yang disekati oleh sitrunya. Atau naik haji serta berkehendak ia menyenangkan dirinya itu daripada jemu ia berjampur dengan ahlinya di kampung. Tak bosan menjampu-jampu di kampung. Atau naik haji ia serta berkehendak berniaga. Jadi kejak haji yang makan bakso ni. Kejak haji yang makan bom tabah. Jadi sambilan jak kerja hajian Mekat Tugoh Mekat Menyewangi Mekatnya Mekat Je hai memang haji kerja mana tujuan lain macu. Dan mikir lagi ibadah yang bercampur itu seperti seorang yang mengambil air semayang serta berniat menyucikan tubuhnya supaya gelih tubuh hana kotoran atau serta berniat bersujud sejuk untuk melipi-lipi gitu semayang kalipi. Atau ada seorang ia mandi fardu atau mandi sunat serta berniat untuk membaikkan tubuhnya. Jadi kan gemanonya karena yaitu perintah Allah. Nah gelawak pula MU supaya awak gelih tubuh. Supaya awak mangat badan dan sebagainya. Sengkira hana gejampu niat-niatnya yang mandu-mandumnya. Dok saboh mentah. Iban lun mano wajibnya karena perintah Allah yang kagak tak tapi karena ada tamah wak lebih badan wak mengat badan wak gelih badan dan sebagainya yang ka masalah menyangkut dengan duniawi padahal baju ka lun mano nyo patuh perintah Allah mencari keridaan Allah. Yang lain si anak payah tabuh si barang ibadah kerau ji hana pe dapat so ni lain cik bedah lebih yang cik kai bedah nya ka kena ai kata rah cik kagleh kira ji tapi banyak paso macam-macam sehingga nilai ji nilai ibadah hana le sempurna. Ha gaji ke pula zero bro Tiro ano atetro wate haji tapi ya kerja haji. Atetro beli haji ya kerja haji tapi. Tapi ya kerja haji. Rupanya gonyan gejak kerja hajian karena letak ke yubuk lemak kau yang. Karena menghindari daripada suruhan ibunya. Tip atas kata boleh haji kejap waji je mendua belun mulai belun dan sebagainya, bahkan menghindari daripada bot yang geyu oleh urun si pukah mengumai gempung, pukah pula kacang, pukah pula jagung dan sebagainya. Jadi untuk menghindari yang kejap waji sebaik ma, apalagi tujuan kejap supaya mai kena kuaji lagi, bahkan jauh waji. Hai maknam tamah ha ba awai bicu tengku haji bulan tengku haji pulit beknan kosong sunan Muhammad ha kau tamah ha ba awai tengku haji Muhammad bulan dan sebagainya. Jadi mia tak minta titulnya karela amal ibadah, berarti kan karena yaitu tunai perintah Allah, kan karena yaitu menentu keridaan Allah, supaya mak mentulih nan ba awai tungku haji nyaurina haja mai tulih haji ustazah haja nyagam ustaz haji jadi maklihnya nya lebih parah lo gedenyo bekan nak abut maju ke tungku ya bahaya haji adik salah haju padahal dia abutnyo sebetulnya nyo karena perintah Allah. Tanya buatnya karena perintah Rasulullah. Karena you menuntut. Ya. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu yang fardu, kewajiban. Patuhi perintah. Jadi kam lawak pula in. Ayak buat maja tunggu. Ayak buat maja kam dawa tengok. Nak buat mantek dia yang dia berdawa. Nabut ma'ani dan sebagainya, menyonyan tujuan yang karlo amal ibadah. Hai pun kadang humile dah pegah, tapi ah wate ka gebut nyo gepegadah penyakit-penyakitnya, wate ka ketemu hukum pegadah penyakit-penyakitnya puas mendu pakon, karena supaya glih gedayo daripada penyakit-penyakit

tahun 3 kan sunat. Memang tahun 3 sunat dia wajib juga. Memang tahun 3 sunat. Pasal bawa pendapat. Bawa pendapat. Dua tahun dan sebagainya. Jadi yang menyo kamu paso pula in ke dalam niat karena iaitu amal ibadah. Dan demikian lagi misal ibadah yang bercampur itu seperti orang yang semayang di dalam malam. Berbedah, bertahajud malam. Serta berkehendak menolakkan mengantuk. Jadi berbedah malam ya. Untuk tulak timun. Berbedah malam awal. Supaya bakal belu tak eh. Ya mana. Bak naik kengkul lagi. Menyolu tak eh. Lu mati pikiran. Lu mati pikiran. Lu bodoh. Lu bangai. Yang bahasa aje. Jadi belu tak timun. Lebih-lebih dah berdah malam. Mai fikir lagi punya tiga ibadat. Lebih-lebih nangon dan sebagainya. Yang kamu lewat pula lain. Karena ia berkehendak berjaga mengawal akan barangnya. Rupanya tujuan ke berdah kan ke semayang pinih barang. Supaya barang baik ada. Di tekalan li perompok kalau li pajuri. Oh nak urung pinih barang je dengan semayang. Ya minyak tajuk nanti. Relah semayang. Ipoh dah. Jadi karena kalaginya hanya li ikhlas. Puji semayang-semayang itu. Barang dikat jaga agar yang ada yang semayang ini. Memang tikuh hidup dengan semayang. Mereka yang semayang si lewat tikuh. Mereka tanya, Hana ada semayang tikuh hanya lewat aku itu. Ompan ada semayang tikuh hanya lewat aku itu. Maka, lagi itu pula ji. Bahawa yang tanya semayang, Hana je poh ji, hanya talik ji. Karena batu semayang. Ya Hana dapat karunia Allah. Bagi ji yang karunia Allah. Ya mana? Jadi, punya tujuan ke tanya untuk jaga barang, tak bedah malam yang untuk tak jaga barang. Tak semayang untuk tak jaga barang. Yang analik ikhlas. Jadi, karena berkehendak menjaga, berjaga mengawal akan barangnya daripada dicuri oleh pencuri atau barang sebagainya. Jadi, kebegah lemu azali. Bandung manusianya ibarat urang mati. Bandung manusianya kebegah lemo azali ibarat urang mati. Kecuali urang alim. Artinya urang nak ilmi. Kecuali urang nak ilmi. Urang nak ilmi pun kebegah lemo azali bandung tingut. Semuanya tertidur seolah-olahnya. Kecuali ya, orang yang beramal ilmu. Lihana ilmu gamai. Yang hana tengok. Gamai ilmu. Kemudian orang yang beramal ilmu nyo kepega. Nyo bandum tertipu. Ya. Kecuali orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah ya, amal ibadahnya ikhlasnya ke yang gebi syurga oleh Allah, yang gebi iaitu fahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah kekalon ba hati kedanyo, ba takwa kedanyo. Hana kekalon oleh Allah ba rupa kedanyo, ba baje kedanyo, ba honda kedanyo, ba motor kedanyo, ba gagah kedanyo, ba keturunan kedanyo, hana kekalon. Tapi Allah kekalon kepada hati kedanyo dan kepada ketakwaan katanya. Yang hati katanya. Nak menjampu ke pula eh. Hati katanya. Nak takwa. Nak betul tunduk ke Allah. Nak betul ikhlas kepada Allah. Yang hati yang. Yang getung oleh Allah. Artinya yang geberi fahla amal ibadah. Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya benar. Dan mereka lagi misalnya ibadah yang menjampur itu. Seperti orang itikaf dalam masjid. Orang itikaf dalam masjid. Serta berkehendak melepaskan dirinya itu daripada keberatan menyewa rumah jiwa. Bama na urung hana sewa rumah. Hana rumah hana. Ke eh waktu masjid. Yang naik buka pintu ke eh tu masjid. Buka je lam semajid ke yang tu. Lam semajid na. Bajik ketika yurah malandri. Ya mana. Kubah barang menempat kubah barang masjid. Tujuannya bet sewa rumah. Berarti karena niat pula lain. Padahal itikafnya saja lu itikaf karena Allah. Ya kan? Dan itikaf

0: dalam tu masjid.
1: Jadi yang hetong ibadah. Yang kerja tak tambang tu masjid, anak ia semayang mengkeruh. Tak tambang masjid matang, anak ia semayang mengkeruh. Ya mana? Pakan tempat masjidnya tempat betul-betul tempat ibadah. Betul-betul tempat sejuk kepada Allah. Dari punga-punga tiga gini ke masjid. Ya mana? Ha. Serta berkehendak ia menolakkan orang yang fakir itu. Sebab ia ya, menangguhi akan dia. Ya. Atau sebab jemu ia duduk di rumah itu berjampur dengan anak bininya. Atau orang sebagainya. Jadi, kejap sumji kira Allah. Ayat dikah kira Allah. Daripada karu-karu di rumah. Daripada ayat itu melawak-lawak dengan anak mek, dengan nurina di rumah. Oh, minta sumji, banyak dikah-dikah. Tengok-tengok kanan. Jadi kagelah fikiran. Ya, menyeri rumah kadang. Lebih-lebih urinan cerewet biuk. Iyunya iyu je macam. Dan sebagainya. Bah tajak tu masjid. Oh. Dia tanya ngelih urinan peran. Wah, wah tu masjid. Wah, ada yang naik kena pulih. Padahal tujuan je benar. Ha. Maka. Eh, nak kumantang. Selaku. Iaitu. Mu'izah-mu'izah. Pelajaran-pelajaran yang get. Bagi kita semoga baik dan amal. Dan menjadi manfaat. Iaitu. Dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak gak galau sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Sembilan tujuh koma tujuh per satu RR.

0: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama Amar di Banda Aceh malam ini untuk edisi Kamis 16 Juli 2026. Ya, tadi kita mungkin sedikit polo ya, berjumpa di malam ini. Seharusnya kita berjumpa tadi dari awal pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, untuk malam ini kita akan awali Banda Aceh malam ini ya dengan dialog interaktif ya. Untuk malam ini kita akan berbincang-bincang dengan dua orang dokter di malam hari ini ya pendengar. Dan untuk malam ini kita akan berbincang-bincang dalam tema sebentar ya, ada sedikit kesalahan teknis ya dari Amarnya sendiri. Malam ini kita akan kedatangan tamu pendengar dari Ampang Putri Spesialis Hospital. Dan malam ini kita akan berbincang-bincang dalam tema salah satu rumah sakit dengan standar pelayanan bertaraf internasional di Malaysia. Dan di malam ini pendengar, saya sudah kedatangan dua orang tamu di Studio Pro 1 RRI Banda Aceh. Yang pertama ada Associate Professor Dr. Sahrul Nizam Ahmad Zamzali selaku emergency medicine spesialis. Dan yang kedua ada Dr. Natalina Kristanto selaku perwakilan KPJ Healthcare Banda Aceh. Kita akan sapa terlebih dahulu dua orang narasumber kita pada malam hari ini ya. Ada Dr. Natalina dan juga ada Dr. Syahrul. Assalamualaikum Dr. Syahrul. Assalamualaikum Dr. Natalina.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar di malam hari ini? Dokter-dokter ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Dokter atau profesor mungkin untuk
3: dokter pun siapa?
1: Dokter pun boleh ya. Iya, ini malam ini kita agak rush hour sedikit ya tadi. Iya, soalnya saya tadi di jalan agak sedikit macet ya. Jadi sampai ke sini juga, tapi alhamdulillah masih bisa menemui dokter-dokter berdua juga. Malam ini kita bincang-bincang ya untuk dialog kita pada malam ini. Dan pendengar, ini saya kenalkan kembali ya. Jadi Dr. Syahrul ini adalah consultant emergency physician ya di Ampang Putri Spesialis. Mungkin saya ke Dr. Syahrul dulu. Dr. Syahrul mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu Ampang Putri Spesialis Hospital dan juga keunggulannya lah yang dimiliki dari rumah sakit tersebut.
3: Okay, assalamualaikum. Pertama sekali terima kasih Amar menjadi host untuk malam ini. Okay, Ampang Putri Specialist Hospital adalah salah satu rumah sakit yang terletak di di Kuala Lumpur, di Selangor, Malaysia, di mana dia adalah satu rumah sakit yang telah lama, lebih kurang dalam 31 tahun di kawasan itu. Tentang keunggulan, dia mempunyai lebih kurang dalam 200 lebih katil, dan juga sekarang ini daripada segi keunggulan kita punya tiga bidang keunggulan. Yang pertamanya daripada bidang jantung, kardiologi, yang kedua daripada bidang onkologi ataupun daripada bidang kanser, dan yang ketiga adalah daripada bidang tulang atau ortopedik. Ini adalah tiga kita dipanggil keunggulan atau center of excellence di Ampang Putri sekarang ini.
1: Baik, Dr. Syahrul, kalau dalam kasus gawat darurat ini yang paling sering ditangani seperti apa nih dokter?
3: Bagaimana?
1: Dalam kondisi darurat ini biasanya paling sering dokter tangani itu case seperti apa?
3: Kalau dalam di tempat, di waktu bekerja, kita akan jumpa berbagai-bagai penyakit, daripada yang biasa sehingga yang tenat. Sehingga kalau di kawasan gawat darurat, kita mempunyai tiga tempat ataupun tiga zon di mana dia dirawat mengikut warna. Jadi kita akan ada zon merah, di mana yang ini kita panggil kritikal untuk pesakit yang kritikal. Kita ada zon kuning yang pesakit separa kritikal, dan kita ada zon hijau yang ini adalah pesakit yang tidak kritikal langsung. Kalau daripada segi zon merah, ini adalah kes-kes yang membahayakan nyawa, yang boleh mengakibatkan kematian atau kehilangan anggota badan. Jadi kalau ditanya apa kes yang selalu kita jumpa, kebanyakannya adalah satu jangkitan yang teruk atau kita panggil sepsis, ataupun yang kedua kita selalu juga jumpa kes-kes serangan jantung. serangan jantung. Ini adalah dan ketiga adalah kes pernafasan yang melibatkan pernafasan, sama ada daripada asma iaitu susah nafas ataupun daripada jangkitan pernafasan dipanggil pneumonia. So ini adalah antara tiga kes-kes yang biasa kita lihat di kawasan di zon merah lah.
1: Zon merah berarti tiga, berarti cardiac arrest, pneumonia dan satu lagi terdapat di
3: cardiac arrest, pneumonia, asma dan juga asma. Sepsis
1: ya.
3: Sepsis, okay. Sepsis jangkitan yang teruk.
1: Iya baik. Saya ke Dr. Natalina mungkin kalau dari perwakilan resmi KPJ Healthcare Aceh ini sebenarnya seperti apa nih perannya untuk masyarakat yang ingin berobat ke Malaysia, dokter?
2: Ya, jadi kalau dari kantor perwakilan ini, kita ini sengaja dibuat oleh KPJ, KPJ Hospital yang ada di Malaysia, itu untuk membantu dan mempermudah masyarakat Aceh yang mau datang berobat untuk ke Malaysia. Jadi kan mungkin banyak yang cuman mendengar udah berobat aja ke Malaysia, tapi nanti sampai di sana nggak tahu nih rumah sakitnya kan banyak, di mana rumah sakit yang dituju nggak tahu. Kemudian juga harus pergi ke sana ke dokter mana, jumpai dokter siapa kan nggak tahu juga. Jadi fungsi dari kantor perwakilan kita itu adalah untuk berkonsultasi di awal. Saya punya keluhan ini, itu rumah sakitnya mana, dokternya mana gitu. Sekaligus nanti kita akan membantu untuk membuatkan janji temunya. Jadi ketika masyarakat kita sudah sampai di Malaysia, sampai di bandara aja itu sudah dijemput oleh pihak rumah sakit, diantarkan ke hotel. Nah, besok paginya dari hotel ke rumah sakit, di rumah sakit pun sudah ada yang menunggu dan mengarahkan. Jadi kita memangkas semua proses itu dan memastikan bahwa masyarakat kita bisa mengakses pelayanan kesehatan itu secara mudah. Enggak takut tersesat, enggak takut kena scam atau kena tipu di sana gitu. Jadi aman sampai dengan pulang dan tujuan ke sana itu tercapai. Menghemat dari sisi biaya, menghemat dari sisi waktunya juga gitu. Itu tujuannya.
1: Berarti dari KPJ itu juga mengatur alur pengobatannya ya? Mungkin misalnya dari hal pemesanan tiket ya salah satunya ya.
2: Kalau itu biasanya bisa kita bantu juga sama booking hotel juga yang terdekat dengan rumah sakit, memberikan saran-saran, masukan-masukan gitu. Jadi meskipun dia belum pernah berangkat ke Malaysia sekalipun, tapi ketika berangkat udah merasa aman, merasa nyaman duluan. Kita dampingi terus, kita pantau terus juga WhatsApp kita, telepon kita jam berapapun bisa terus dihubungi gitu.
1: Itu ditemani juga dari dalam pesawat mungkin. Misalnya ada perwakilan ikut dalam penerbangan atau bagaimana nih dokter?
2: Iya, kalau ini bisa berangkat secara mandiri, tapi saya pun kan ada membuat jadwal-jadwal tertentu. Jadi biasanya gini nih, kalau seorang anak dia tidak sempat untuk mengantar orang tuanya untuk medical check up gitu kan. Jadi hanya pergi orang tua berdua, tapi kita khawatir nanti orang tuanya gimana di sana. Nah, itu bisa berangkat dengan saya di jadwal yang saya berangkat gitu. Jadi nanti berangkat sama-sama dengan saya, di sana pun kita akan menginap di hotel yang sama, kan ke rumah sakit yang sama. Jadi saya dampingi, nanti ketika di rumah sakit ada staff dari rumah sakit yaitu International Patient Center-nya yang menemani pasien tersebut, saya dengan urusan saya. Nanti pulang udah sama-sama lagi gitu. Jadi itu khusus untuk yang mengikut jadwal saya. Tapi kalau mau berangkat sendiri aja dengan keluarga, itu juga kita dampingi tapi melalui online, melalui WhatsApp, melalui telepon gitu.
1: Baik ya, dan memang ini kebetulan dokter ini sudah ada telepon yang masuk ya, padahal belum saya buka, tapi gak apa-apa juga kita jawab lebih dahulu saja. Mungkin ada yang punya pertanyaan ya, unek-unek seputar pengobatan di Malaysia. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ini dengan Cendawan Hitam ya?
4: Iya, benar.
1: Iya, baik Cendawan Hitam, silakan pertanyaan Cendawan Hitam.
4: Perwakilan ibu itu di mana, Aceh di mana?
1: Alamatnya ya?
4: Alamatnya yang
1: terang. Oke, okay. Yang lain ada mungkin coba kita?
4: Itu aja yang penting dulu.
1: Itu aja yang penting dulu ya, baik.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Cut Abang Hitam di KBJ ya, yang menanyakan mungkin alamatnya.
2: Iya, alamat kantor kita di Bato.
1: Di Bato.
2: Iya, di Bato, di dekat terminal Bato. Jadi ada kantor perwakilan KPJ Healthcare Rumah Sakit Malaysia. Jadi boleh datang, kita buka dari hari Senin sampai dengan Sabtu jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Saya juga ada di situ. Jadi kalau misalnya datang, saya punya keluhan begini gitu kan, bawa hasil rekam medisnya juga, nanti saya akan bantu untuk memberikan penjelasan sesuai kebutuhannya sampai dengan ke estimasi biaya yang harus kita siapkan itu berapa gitu. Itu sudah input juga, dan semua pelayanan di kantor kita gratis. Mau konsul 1 jam, 2 jam dengan saya silakan, gratis.
1: Oh iya, konsul untuk penyakit ya lebih tepatnya.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, penyakit. Kalau untuk bagaimana alur proses semua, kita ada admin gitu. Hmm. Jadi bisa bicara dengan admin, tapi kalau spesifik ke penyakit itu bisa langsung dengan saya.
1: Ya, baik, dan ini karena urusan kesehatan ini sepertinya memang ramai peminatnya ya. Kita coba angkat sekali lagi, masih di 0514433. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Mbak Amat.
1: Iya, ada Kak Juju di Sabang. Apa kabar di malam hari ini, Kak Juju?
5: Alhamdulillah, kabar baik, Bang.
1: Alhamdulillah, kabar baik ya. Silakan Kak Juju pertanyaannya.
5: Ini saya mau nanya, tadi saya dengar sama Ibu menjelaskan kalau misal keluarga yang nggak ada pendampingan, ya bisa didamping sama anggota ibu ataupun agen ibu lah, bisa dibilang kan. Tapi seandainya ini ada orang sakit yang bisa terbilang stroke, apakah mau didampingi sama orang ibu? Ngerti nggak Bang Mas saya tanya?
1: Iya, yang ngerti ya, ngerti ya. Nah,
5: itu. Nah, saya keluarganya nggak mau, nggak bisa ataupun maksudnya nggak bisa mendampingi pasien yang lumpuh atau stroke, apakah orang ibu bersedia mendampinginya?
1: Baik,
5: itu aja pertanyaannya.
1: Baik,
5: titik salam ya buat dokter dari Malaysia.
1: Baik, baik aja Ju.
5: Jangan lupa kalau ke udah sampai Aceh jangan lupa ke Sabang ya.
1: Oh iya, Sabang.
5: Sabang. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya, itu dia mungkin boleh dijawab nih Ustaz.
2: Jadi sekarang gini, kalau seorang pasien kita mau berangkat, harus kita mengingat satu hal bahwa ini adalah perjalanan jauh menggunakan jalur udara. Jadi kita harus memastikan lebih dulu bahwa pasien ini yang pertama bisa atau tidak menempuh perjalanan udara itu. Kalau misalnya dia stroke, dia lumpuh tapi dia masih bisa duduk, tapi tergantung penuh dengan kursi roda, itu bisa berangkat. Tapi kalau memang stroke total tidak bisa bergerak dan memang hanya terbaring di tempat tidur, itu tidak bisa. Bukan kita yang tidak bisa memberangkatkan atau tidak mau, tapi memang maskapai juga tidak akan menerbangkan yang seperti itu. Jadi kalau memang bisa terbang, nah tinggal masalah pendampingnya saja yang tidak ada atau gak ada yang bisa ngantar atau gimana, itu boleh. Nanti tinggal diskusi sama kita. Nah seperti contohnya gini, di bulan Agustus nanti saya ada jadwal untuk ke Malaysia, tanggal 25 saya berangkat. Jadi kalau misalnya masih bisa menunggu sampai tanggal 25 mau berangkat bersama dengan saya, boleh, silakan. Tapi kalau kelamaan kayaknya atau gimana-gimana mau berangkat sendiri, silakan, bisa juga. Tapi harus dipastikan bahwa pasien tersebut fit to fly ya, istilah kita ya. Itu bisa layak untuk terbang. Dan bukan keputusan itu bukan hanya dari kita saja. Jadi ada dokter yang menentukan dia boleh terbang, dan satu lagi adalah maskapainya, pilotnya mau menerbangkan atau tidak.
1: Gitu. Karena ini terkait dengan kondisi pasien juga.
2: Kondisi
1: ya.
2: Kondisi pasien, betul. Kalau tidak bisa duduk, dia hanya bisa berbaring kan susah juga, nggak bisa, memang nggak bisa terbang sama sekali.
1: Baik, dan ini berarti kalau dalam bahasa Inggris apa? Three times a charm ya, dokter ya. kita coba bersapa menyapa kembali pendengar kita di 0651443336. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Mama.
1: Iya, baik. Kak Cut Maria di Montasi, apa kabar Kak Cut di malam hari ini?
6: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan Kak Cut.
6: Enggak tahu topiknya, baru buka radio.
1: Enggak, ini kita tadi bahas-bahas bagaimana mungkin kalau misalnya Kak Cut mau berobat ke Malaysia, mungkin ada pertanyaan enggak Kak Cut, misalnya seperti apa alurnya atau mungkin kalau dari penyakit seperti apa yang bisa dikonsultasikan ke dokter di Aceh sebelum ke Malaysia? Silakan Kak Cut.
6: Tapi insya Allah saya enggak ke Malaysia. Cuman mau kenal aja sama dokter-dokter. Ya. Mau konsul 1 jam 2 jam boleh. Nah itu alhamdulillah seperti itu. Enak kali rasanya kalau konsul sama dokter tuh, yang orang yang sakit-sakit itu kan kalau dokter lama seperti itu bebannya setengah hilang lama. Belum berobat udah setengah bebannya hilang kan dokter seperti itu. Jarang kita jumpai seperti itu. Mau konsul 2 jam biasanya dokter susah aja konsul 2 jam. Ini batu termasuk dokter bayar konsul setian, dah konsul enggak gitu, sering terlebih dari Aceh. Tapi alhamdulillah dokter ini apa sehat terus Bu ya, panjang umur sehat selalu ya.
2: Terima kasih. Ya.
6: Di mana aja dokter, kapan aja teman aja dokter, tolong ya Allah Subhanahu wa taala. Itu aja dokter, makasih yeah. Selamat malam. Terima kasih banyak amat.
1: Sama-sama Kak.
6: Sikap persiapan saya pasti langsung dokter insyaallah yeah. Ya.
2: Boleh Ibu.
6: Allah berkati.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dokter Syahrul mungkin pernah ada pengalaman ini konsul, ada pasien dari Aceh mungkin yang konsul sama dokter kalau boleh tahu?
3: Iya, ada.
1: Ada ya?
3: So, mungkin ada beberapa pasien daripada Aceh yang datang ke saya sendiri di kecemasan di gawat darurat ada kerana saya seperti saya kata tadi ada ada pasien yang merah, ada yang kuning, tetapi yang hijau ini ada yang saya tengok daripada Aceh. Contohnya ada yang luka yang tidak baik kan? Kita yang memerlukan rawatan yang berkala, maksudnya mungkin 2-3 kali untuk dicuci dan juga untuk di dirawat di
1: ya. Iya. Ini karena tadi apa mungkin sempat membahas ya Dokter Natalia terkait pendampingnya. Ini saya juga jadi teringat cerita lama waktu kejadian tsunami 20 tahun lebih lepas itu kan, Dokter. Jadi memang pada saat apa orang Aceh berobat bersama dokter dari Malaysia, banyak yang memilih dokter Malaysia mungkin karena bahasa mirip.
2: Betul.
1: Tapi ya, walaupun bahasa mirip tetap saja ada misunderstanding. Jadi saat dokter dari Malaysia mengatakan sila pusing, ya, jadi bahasa dari Aceh semuanya, mohon maaf dokter saya gak sakit kepala.
2: Iya.
1: Padahal maksudnya sila pusing itu putar.
2: Betul.
1: Ya, jadi mungkin sebenarnya itulah salah satu fungsi pendamping itu mungkin supaya tidak ada
2: miskomunikasi.
1: Baik, ini saya kembali lagi ke Dokter Syahrul mungkin. Dokter Syahrul, ini sebenarnya apa saja nih tanda-tanda bahaya yang sering disepelekan ini, sering di underestimate oleh masyarakat ya, tapi sebenarnya harus ditangani segera gitu.
3: Daripada tanda bahaya, biasanya yang saya nak sentuh, yang saya akan sentuh malam ini saya adalah sakit dada atau kita panggil apa, nyeri dada. Di mana kalau ada seseorang mengalami nyeri dada atau berat di dada, bukan semata-mata itu adalah bermaksud serangan jantung. Ada banyak, lebih kurang 20 lebih penyakit yang boleh mengakibatkan sakit dada. Meliputi daripada paru-paru, meliputi daripada perut, meliputi daripada usus, meliputi daripada saraf. Jadi ada berbagai. Jadi sakit dada tetapi pada masa yang sama, sakit dada tidak boleh diambil ringan. Apabila ada sakit dada, kita mesti dapatkan konsultasi, kita mesti dapatkan investigation ataupun ambilan darah ataupun EKG iaitu untuk nak tengok rentak jantung. Jadi di sini juga macam seperti Dr. Natalina dah cakap tadi, tidak semua penyakit kita panggil straightforward. Dan di sinilah juga sama juga seperti di Jabatan Kecemasan gawat darurat, kita bertugas untuk menyalurkan pesakit yang tepat ke doktor ataupun ke pakar spesialis yang tepat. Kerana jika dia sakit dada, kita pun ingat sakit dada ini jantung, tetapi sebenarnya masalahnya dari paru-paru. Jadi kita telah salurkan ke pakar jantung, sebenarnya masalahnya di paru-paru. Jadi ini yang kita tak nak.
1: Okay, baik. Dr. Syahrul, Dr. Natalina, ya sepertinya sudah ada lagi ini yang mungkin mau berkonsultasi ya. Karena ini topiknya memang kesehatan dan juga di Malaysia memang menarik ya. Seksi kalau di telinga orang Aceh ini. Kita coba sapa sekali lagi. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Kak Ju lagi.
1: Oh, Kak Ju, silakan Kak Ju.
7: Oh, rupanya Dr. Syahrul ini dokter jantung.
3: Tidak, saya kecemasan.
1: Kecemasan, darurat.
7: Saya jumpa juga dok, kalau dokter saya dah menipis nih dok.
1: Gimana?
7: Penyakit apa enggak nih?
1: Gimana?
7: Yang mau nanya gini dok, di kebetulan di sekitar tempat tinggal saya nih di Kota Sabang, bisa tak bilang 3 bulan terakhir inilah, ini tiba, banyak orang yang meninggal itu karena serangan jantung. Jadi memang pada awalnya beliau, kalau kita dengar dari informasi keluarga, beliau tidak ada keluhan apa-apa. Cuman waktu di udah sakit, ketika dibawa ke rumah sakit katanya dah sakit apa jantungnya bermasalah.
3: Iya.
7: Jadi apakah ini penyakit ini bisa dicegah? Soalnya kalau kita dengar ngeri juga dengan tirangan jantung tiba-tiba kan.
1: Iya.
7: Jadi ya satu lagi buat ibu apa namanya nih?
1: Dokter Natalina, Kak Ju.
7: Ini Dokter Natalina.
1: Iya.
7: Bisa nggak kalau ibu tarik investor dari luar, khususnya dari Malaysia itu untuk buat rumah sakit di Banda Aceh ya? Jadi dengan adanya rumah sakit dari cabang dari Malaysia yang ada di Banda Aceh, jadi masyarakat yang ada di Aceh ini nggak usah pergi keluar, jadi untuk memangkas pengeluaran gitu. Coba kan banyak kalau kita dengar banyak masyarakat khususnya masyarakat Aceh itu banyak yang berobat ke Penang atau Malaysia itu banyak yang berhasil, maksudnya sembuh. Misal di sini nggak bisa ditangani, kalau udah ke Penang agak bisa saya bilang alhamdulillah banyak yang sembuh dan ada obatnya. Kalau di sini dah di sini terus kadang-kadang dokternya ada yang dibilang ini nggak ada obat lagi, tunggu panggilan aja. Nah itu kadang-kadang.
1: Baik,
7: kadang-kadang
1: baik.
7: Juga kita dengar kalau dokter yang ada di sini kan.
1: Baik.
7: Kalau setelah saya dengar cerita orang yang udah ke Malaysia tuh, dokternya malahan membuat yang sakit ini jadi tenang gitu. Enggak seperti yang ada dokter-dokter yang ada di Aceh nih tepatnya.
1: Oke, itu aja Kak Juju ya.
7: Ya. Itu aja, makasih banyak. Dokter Aru.
1: Dokter Syahrul.
7: Dokter Syahrul.
1: Dokter Syahrul.
7: Dokter Sarukan ya.
1: Iya, iya.
7: Sukses selalu buat dokter-dokter yang ada di situ.
1: Amin. Amin, terima kasih.

0: Kipas yang tidak berpusing akan ada lampu tanda-tanda. Jadi badan manusia pun begitu. Sebelum dia rosak akan ada tanda-tanda. Jadi tugas kita adalah untuk mengenali tanda-tanda itu dan merawatnya sebelum dia jadi lebih rosak. Apabila lampu kipas sudah menyala, jangan terus dibawa kereta tu. Jadi dibawa ke bengkel dulu sebab takut nanti tiba-tiba dia mati di tengah jalan. Tetapi apabila badan manusia mengeluarkan tanda atau lahir tanda itu, itu bermaksud ada kecederaan sudah berlaku ataupun prosesnya mungkin belum lewat tetapi sudah berlaku. Jadi yang pentingnya adalah kita perlulah mengenal pasti sebelum tanda itu keluar. Dan daripada macam mana kita boleh dapat benda ini adalah kita sewaktu penyakit itu peringkat awal, kemungkinan tanda pun tiada. Jadi kita boleh kenal pasti kita menghidapi sesuatu penyakit dengan menjalankan medical check-up, MCU. Dan medical check-up ini selalunya saya dicadangkan, medical check-up adalah dibuat untuk orang yang sihat. Apabila sudah ada tanda, itu perawatan. Medical check-up lebih kepada kita melihat adakah penyakit yang di peringkat awal, yang jikalau kita dapat kenal pasti peringkat awal, lebih mudah untuk kita tangani. Jadi inilah maksudnya kenapa tiba-tiba tanpa apa-apa tanda orang boleh meninggal adalah mungkin ada penyakit dan mungkin penyakit itu dah telah menunjukkan tanda, tetapi kita tidak melakukan sesuatu, kita membiarkan sahaja tanda itu.
1: Baik, terima kasih Dr. Syarul. Mungkin ke Dr. Tan Lina ada tanggapan kita dari Kak Juju soal ini tadi, rumah sakit Malaysia cabang Aceh.
2: Untuk sementara ini kan dari KPJ sendiri sudah berupaya untuk membuat satu kantor perwakilan kan. Di kantor perwakilan itu juga ada saya yang full time, kemudian juga saya pun masih bisa menerima. Kalau Bu Juju ada di Sabang, saya pun ada beberapa kali udah ke Sabang, kita juga membawa dokter dari KPJ ini ke Sabang untuk membuat seminar-seminar. Jadi untuk sementara ini yang bisa kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat kita dulu. Kalau untuk masalah konsultasi lanjutan apa segala macam itu boleh sama saya pun boleh gitu. Nanti saya yang akan teruskan. Kalau memang perlu untuk berangkat, berangkatlah. Lebih bagus, sebetulnya lebih bagus berangkat juga karena kita bisa sambil healing kan. Sambil jalan-jalan jadi melihat suasana yang baru. Kalau misalnya tempatnya sama-sama juga di sini gitu. Nanti di rumah sakit iya ketemu dokternya, "Ih, dokter dari Malaysia nih. Sembuh saya udah dibilang begini-begini." Pulang rumah, lihat rumah berantakan, cucian banyak, apa segala macam udah sakit lagi. Gitu. Tapi kalau kita memang berangkatnya keluar dari zona yang sehari-hari kita jalani, itu juga bisa membantu pemulihan sebetulnya. Karena hampir sebagian besar penyakit itu kan awalnya dari pikiran, dari stres. Kesembuhan juga sebagian besar awalnya dari sugesti kita. Gitu. Jadi ya sementara itu yang bisa. Karena kalau bicara masalah cabang rumah sakit Malaysia dan lain sebagainya itu urusan pemerintah sebetulnya. Pemerintah dengan pemerintah, bukan kita selaku private sektor gitu.
1: Oke, baik ya. Ini kita coba sapa lagi penemuan kita di malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Ahmad.
1: Oh, ada Kak Yana di Lambaru ya?
3: Iya, benar.
1: Apa kabar Kak Yana malam ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah. Ini Kak, gimana nih harga cabai pagi hari ini Kak Yana?
3: Kebetulan teduran kan nggak bulan puasa lagi kan.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Baik, silakan Kak Yana pertanyaannya.
3: Terima kasih Amar. Assalamualaikum Bapak dan Ibu Dokter.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Dokter lah, Pak Dokter Syahrul ya. Teman saya punya keluhan yang kalau dia terkadang-kadang ini dokter, enggak setiap hari, kadang-kadang bangkit di saat apakah dia berjalan jauh atau berlari sedikit jauh itu, ataupun bekerja yang terlalu bergerak, terlalu capek gitu, dadanya tuh berdebar dokter. Terus seperti gimana gitu, untuk bernafas dia agak susah, seperti menghirup udara yang terlalu dingin gitu dokter. Okay. Itu di jantungnya itu ke arah paru-parunya itu seperti perih gitu, seperti menggigit, seperti digenggam gitu dokter katanya. Apakah itu gejala jantung atau memang apa gitu, ngerti, karena dia nggak berani ke dokter gitu kan, nggak
1: berani ke dokter
3: gitu.

0: Terus dia tarik nafas gitu, berapa menit kemudian itu terasa enakan gitu katanya. Itu apa itu dokter, dan bagaimana solusi untuk pencegahannya? Itu saja Cik Dokter, terima kasih. Terima kasih Amat.
1: Sama-sama Kak Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, ini saya serasa bawa klinik angkasa di malam hari ini ya. Karena memang kita ada program juga nih dokter, yang terkenal dokter Syahrul, namanya klinik angkasa. Dan memang ini juga, kalau klinik angkasa itu konsultasi juga sebenarnya. Tapi tidak apa-apa ya mungkin ya, sambil-sambilan juga kita belajar. Mungkin dokter Syahrul silakan mungkin.
2: Okay, terima kasih Kak Yana atas persoalan tadi, di mana Kak Yana menceritakan ada sahabatnya merasa apabila aktiviti, bila melakukan aktivitas yang berat, dia berasa dadanya berdebar ataupun mungkin hirupan nafasnya tidak lepas. Jadi adakah ini penyakit jantung? Untuk kita mendiagnoskan sebagai sesuatu penyakit jantung, ada dua ujian yang kita perlu lakukan, iaitu pertama kita lakukan ujian EKG. Ujian ni adalah kita letakkan wire di dada dan daripada situ kita dapat bacaan rentak jantung. Jikalau ada masalah di jantung, kita boleh lihat daripada sini. Dan yang kedua adalah kita ambil darah, beberapa jenis sampel darah yang kita boleh ambil, contohnya namanya troponin, contohnya nama cardiac enzyme, contoh antaranya TKMB. Ini menunjukkan bahawa telah berlaku serangan jantung. Maksudnya apabila jantung tu telah ada serangan jantung, ada tisu-tisu jantung yang rosak dan ini boleh dikesan di dalam darah. Jadi apabila kedua-dua ujian ini telah dilakukan, baru kita boleh tahu adakah ini serangan jantung ataupun tidak. Jadi saya punya saranan saya adalah mohon lakukan ujian ini supaya kita boleh kenal pasti adakah ini jantung atau tidak. Jikalau tidak, kita akan berasa ragu-ragu, sentiasa ragu-ragu adakah ini jantung, adakah tidak. Seperti yang saya kata tadi, lebih kurang ada 20 lebih sebab seseorang boleh berasa nyeri dada atau rasa berat di dada tanpa itu adalah masalah jantung itu sendiri. Jadi dapatkan konsultasi dan dapatkan ujian-ujian yang lanjut untuk mengenal pasti serangan jantung ataupun tidak. Tetapi untuk Kak Yana juga ya, apabila kejadian pertama dia sudah rasa begitu, dia pergi ke doktor, dapat konsultasi, buat ujian, dia kata ini bukan serangan jantung. Tetapi mungkin sebulan selepas itu atau 2-3 bulan selepas itu masih lagi jadi, dapatkan juga ujian, kerana kemungkinan di peringkat pertama itu tiada serangan jantung, tetapi ini tidak menjanjikan bahawa dia tidak akan kena serangan jantung di masa hadapannya.
1: Baik dokter. Iya, ini juga satu lagi mungkin dokter ya. Yang kalau ada pasien yang takut ini dokter, mungkin dokter Natalina mungkin bisa ini bantu jawab ya.
3: Iya, banyak kan masyarakat kita memang kayak begitu, takut cek. Takut nanti kalau ya. Sebetulnya takut bukan takut ceknya, tapi takut menghadapi kenyataan. Tapi sebetulnya kita harus merubah mindset kita seperti itu, karena yang namanya kita check up duluan, deteksi dini, itu jauh lebih murah dan mudah dibandingkan nanti tiba-tiba sakit kita sudah parah. Kita sudah terbaring, sudah tidak berdaya, udah gak bisa buat apa-apa. Itu pun nanti biaya pengobatan lebih mahal. Kemudian dari sisi produktivitas kita, yang tadinya bisa aktivitas, bisa bekerja, karena sakit kita jadi sudah tidak bisa. Yang sebetulnya itu bisa dicegah sedari awal. Contoh kayak yang tadi pertanyaan dari Kak Yana tadi kan. Nah, sebetulnya kalau kawannya mau melakukan cek awal saja, itu kan bisa terdeteksi. Oh, ini problemnya ini, berarti jangan lakukan olahraga ini. Kalau mau lari atau mau apa, dibatasi berapa menit, pola makan bagaimana, pola hidup bagaimana, itu kan jadi nggak selalu dengan kita check up langsung ini harus minum obat, ini umur nggak lama lagi, ini harus operasi, tidak gitu. Jadi dokter pun pasti akan memberikan solusi-solusi untuk bagaimana supaya ini tidak menjadi bertambah berat. Itu yang kita dapatkan. Jadi tolong diubah mindsetnya.
1: Baik dokter Natalina, mungkin kalau selama ini ya, yang dari data yang sudah didapatkan oleh KPJ Tawakal itu, kasus atau penyakit apa nih yang paling sering dirujuk dari Aceh ke rumah sakit KPJ nih?
3: Oh, kalau untuk kasusnya ya, kalau kita urutkan, yang pertama itu adalah masalah jantung sebetulnya, sakit jantung. Yang kedua diabetes. Kalau untuk orang dewasa, jantung, diabetes, kemudian rematoid atau autoimun sekarang juga itu mulai naik. Kemudian diikuti dengan gagal ginjal. Kalau untuk orang dewasa itu yang paling banyak. Selanjutnya mata.
1: Ya. Oh, mata. Iya, iya.
3: Mata, entah itu katarak, entah itu karena trauma atau gangguan refraksi. Gangguan penglihatan karena minus, karena plus, kacamata enggak pas, atau sudah operasi katarak tapi mata jadi malah enggak bisa lihat sama sekali. Itu yang kasus-kasus mata.
1: Ini berarti terkait dengan screen time juga berarti ya dokter?
3: Iya, dan terkait dengan gaya hidup.
1: Terkait dengan gaya hidup ya, baik. Dokter Syahrul dan juga dokter Natalia, mungkin kita akan rehat dulu sejenak ya, biar bisa mungkin dokter Syahrul juga minum dulu, karena dari tadi juga banyak ini ya, banyak menjawab konsultasi pasien juga tadi ya. Ya, dan pendengaran juga pemirsa dimanapun Anda berada ya, dialog talk show kita malam ini dan terakhir kita akan kembali lagi nanti setelah kilau Pancasila. Tetap di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.
1: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh dan masih bersama kami dalam dialog interaktif untuk edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Dan saya masih bersama Dr. Syahrul dan juga Dr. Natalina ya, dan mungkin kita akan kembali berbincang di dalam dialog interaktif ini. Dan kalau tadi sudah banyak ya pendengar yang menjadi pasien dadakan, sekarang saya juga kembali menjadi pasien juga. Ini saya ikutan juga ya. Mungkin saya ke dokter Syahrul dulu. Dokter, mungkin sebenarnya seberapa penting nih dokter waktu golden hour dalam menyelamatkan pasien kecemasan atau emergency, dokter?
2: Okey, Amar, kalau dikatakan golden hour ini, terutama dia ada dua cerita. Pertama adalah pesakit yang daripada medical, iaitu masalah jantung, masalah paru-paru, dan kedua adalah masalah pesakit yang terlibat dengan kemalangan atau trauma. Jadi dua-dua, di dalam dua-dua kes ini, masa adalah sangat penting. Jadi contohnya untuk kes seperti kita panggil jantung ataupun stroke, kedua-dua ni melibatkan organ penting, iaitu otak dan juga jantung. Dan apabila lebih lama masa hilang tanpa rawatan, tanpa bantuan, lebih banyak bahagian organ itu atau tisu-tisu itu mati. Dan apabila kita tidak dapat selamatkan tisu-tisu ini, ini akan menjadi masalah dalam fungsinya di masa hadapan. Contoh kepada otak, ya, kalau kita cerita tentang otak pula, dalam keadaan strok di mana setengah-setengah bahagian otak rosak, apabila kita tidak memberikan rawatan pada masa yang tepat atau pada masa yang cepat, lebih banyak lebih besar kawasan yang akan terjejas. Dan apabila kawasan terjejas ini, contohnya setiap di bahagian otak kita ini, setiap bahagian ada fungsi masing-masing. Mungkin di bahagian belakang adalah mata, di bahagian tepi adalah pendengaran. Jadi apabila bahagian belakang itu rosak dan dia semakin besar, mungkin masalah dengan penglihatan kita. Walaupun biji mata atau bola mata itu tiada masalah, tetapi oleh kerana otak itu rosak. Sama juga seperti di bahagian tepi adalah pendengaran ataupun percakapan. Apabila bahagian sini rosak, walaupun tanpa masalah telinga, tanpa masalah tekak, kita akan jadi masalah untuk bertutur atau masalah untuk mendengar.
1: Sudah. Baik, ya. Jadi waktu konsultasi saya sudah selesai, ya, dokter. Kita ganti pasien dulu. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kacut lagi, ya. Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
0: Ini di Gecik Jatuh.
1: Iya, dengan siapa?
0: Dengan Ibu Marlinda.
1: Oh, Ibu Marlinda, silakan Ibu Marlinda. Halo, Ibu Marlinda, silakan.
0: Iya. Alhamdulillah.
1: Bu Balinda, mohon maaf, kita belum bersama Ustaz Asmawi, kita masih dalam dialog interaktif. Ibu Balinda.
0: Dari jam berapa?
1: Nanti habis dari sini, mungkin sekitar 9:30 nanti, Bu Balinda.
0: Oh, iya.
1: Kita lagi.
0: Iya.
1: Apa boleh, Bu Balinda? Enggak apa-apa. Iya, iya. Mungkin Bu Balinda ada pertanyaan, mungkin kalau ada mau berobat ke Malaysia, Bu Balinda? Iya, baik, ya. Ya sepertinya sudah ini, memang biasanya di jam segini dokter kita kan ada bersama Ustaz Asnawi, ya, dalam pelajaran tajwid. Jadi mungkin mereka mengira masih sudah mulai acaranya, ya. Jadi kita coba sapa kembali lagi di 0651 44336. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
0: Dengan Ina Diwato.
1: Dengan Kak Ima Diwato. Silakan, Kak Ima.
0: Assalamualaikum, dokter.
3: Waalaikumsalam.
0: Ini saya mau tanya, ya. Sebenarnya sih kalau misalnya kita mau cek lengkap di rumah sakit Malaysia, kan, itu kira-kira berapa ringgit tuh habisnya semuanya? Itu semua cek semuanya, jantung, apa ginjal, apa paru-paru, semua pokoknya, kan. Saya pengen tahu juga, dan siapa tahu nanti kan ada rencana ke sana, kan, gitu. Itu aja, dokter, ya.
1: Baik.
0: Itu aja, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Baik, ini pasien berarti saya berikan ke dokter Natalina, ya. Silakan, ya. Dokter Natalina.
3: Kita dari Ampang Putri ini ada paket-paket untuk medical check up, mulai dari yang paling sederhana sampai yang lengkap. Dan sekarang ini lagi ada promo untuk yang lengkap-lengkap banget. Lengkap banget itu, jadi dia udah cek darah, cek urin, kemudian EKG-nya tapi yang pakai treadmill, kemudian ada USG, USG kalau laki-laki untuk USG abdomen, kemudian ada pemeriksaan kanker, kalau untuk wanita dia ada tambahan pap smear dan mamogram atau USG, kan. Nah, itu yang biasa untuk wanitanya Rp1.550 dan pria Rp1.350. Sekarang promonya bayar Rp1.550 dapat 2. 2. Gitu dapat 2. Mau jadi mau bapak dan ibu sepasang gitu kan boleh. Yang biasanya untuk bapak 1.350, untuk ibu 1.550, jadi harus bayarnya 2.900. Sekarang hanya bayar 1.550, bisa check up lengkap banget dua-duanya. Atau kalau misalnya ibu bilang tapi saya mau berangkat sama kawan saya perempuan juga, boleh juga, pokoknya buy one get one gitu. Bayarnya 1.550 dan itu sampai dengan 31 Desember nanti. Tuh, jadi kalau mau yang paling sederhana itu ada yang dalam rupiahnya nih ya sekitar 1.800.000. Itu sudah pemeriksaan darah, urin, EKG jantung dan ronsen paru-paru. Itu kalau untuk di bawah 40 tahun atau yang masih 20 tahunan gitu itu cocok lah. Tapi kalau udah di atas 40 tahun mungkin bagus ambil yang lengkap sedikit.
1: Oke, baik. Kalau ini dokter mungkin kalau tadi kan sudah banyak yang bertanya ke kita itu kan ada yang masalah jantung sama stroke ya. Mungkin ada paket yang bisa direkomendasikan ada. Juga dokter itu
3: seperti ada. Ada. Kalau untuk paket jantung juga enggak terlalu jauh bedanya sekitar 1.500 gitu, 1.500 sampai 1.800 ringgit kalau yang untuk jantung lengkap dan nanti konsultasinya juga dengan langsung dengan kardiologi. Kalau untuk stroke memang tidak ada karena kalau stroke itu biasa langsung ketemu dengan dokter saraf, nanti dokter akan melakukan pemeriksaan dan lanjut dengan MRI gitu.
1: Baik, dan dokter ini juga waktu kita sebenarnya sudah tinggal sedikit lagi juga ya. Mungkin saya ke dokter Syahrul dulu, mungkin pesan dari dokter Syahrul untuk masyarakat Aceh supaya lebih peduli ya dengan kondisi-kondisi yang bisa mengancam jiwa mungkin. Silakan dokter.
2: Terima kasih Amar. Pesanannya adalah kita tidak boleh memandang ringan tentang penyakit-penyakit dan dapatkan pemeriksaan kesihatan sewaktu kita masih sihat, kerana kita tidak mahu merawat, lebih mudah untuk kita mencegah apabila peringkat awal. Jadi tolong dapatkan pemeriksaan kesihatan awal dan pada masa yang sama jaga kesihatan, pola pemakanan, senaman dan kawal stres dan juga emosi.
1: Baik. Kalau penanganan awalnya di Aceh dibawa konsul ke dokter Nadia mungkin bisa ya, dokter.
3: Bisa. Ya. Kita ibaratnya sama tugas saya sama dengan dokter Syahrul. Saya menyaring masyarakat Aceh di sini. Karena kadang-kadang ada yang memang tidak perlu lagi ke sana atau memang tidak bisa ke sana. Jadi jangan sampai kita datang ke sana untuk hanya buang biaya aja terus nanti sampai sana kita udah enggak bisa pulang lagi karena kondisi yang memburuk atau gimana. Jadi lebih bagus ya konsul dulu, kita yang melakukan penyaring dengan di sini karena nanti saya pun akan konsul langsung dengan dokter-dokter di rumah sakitnya gitu kayak dokter dengan dokter Sahro ini dengan hasil rekam medis ini gini-gini mereka akan berangkat gimana gitu kan nanti apa saran dari dokternya itu juga yang akan kita sampaikan. Kadang nggak perlu berangkat, lanjut pengobatan di sini.
1: Oh, berarti ya, boleh seperti video call seperti itu ya,
3: dokter? Kita ada yang namanya telekonsult.
1: Telekonsult ya.
3: Iya.
1: Oke, baik. Mungkin dokter Atelia juga bisa diberitahukan sekali lagi ya bagaimana nih cara masyarakat mungkin bisa menghubungi perwakilan KPJ Healthcare Aceh jika ingin berkonsultasi atau juga membuat janji dengan dokter di Malaysia ini.
3: Oke. Mungkin gini, kalau mau berangkat berobat ke Malaysia jangan hanya sekedar ikut-ikutan atau mendengar katanya si A ke rumah sakit ini nanti ketemu dokter ini gitu langsung berangkat gitu. Jangan seperti itu, ini perjalanan jauh, kita butuh perencanaan. Nah jadi hubungi dulu kantor perwakilan kita, alamat kita ada di Batoh, kemudian bisa juga hubungi melalui telepon, nomor telepon di 0811 683522, atau bisa komunikasi melalui Instagram kita perwakilan_KPJ Healthcare. Jadi nanti kita akan membantu untuk mengarahkan. Kadang-kadang langsung berangkat ke sana, tiba sampai sana kata si Anu pergi rumah sakit itu, nggak taunya di rumah sakit itu tidak ada pakar yang dibutuhkannya. Baik. Atau sampai di sana ternyata Malaysia lagi public holiday karena kan liburnya beda sama kita. Mungkin sampai di sana dokternya nggak ada, kan sia-sia. Jadi bagusan itu perencanaan, jangan dadakan dan jangan katanya datang dulu ke kita, gratis semuanya.
1: Jangan dengar kata-katanya.
3: Betul, jangan katanya
1: dengar, dengarkan kata ahlinya ya. Iya, dan pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa YouTube RRI Bandar Celaf ya. Jadi seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Shalu, jadi tidak ada salahnya mungkin mulai dari sekarang kita lebih mawas diri, lebih menjaga mungkin kondisi badan kita ya, tidak terlalu memaksa ya, dan juga tidak lupa, dan lupa juga mungkin menjaga makanannya. Apabila mungkin dokter di Indonesia ini sudah memberikan pantangan, itu mungkin bisa tetap harus dipatuhi ya. Yeah. Jadi apabila Anda mungkin punya rencana bisa berobat ke Malaysia seperti dokter Anda juga, apabila kondisi juga masih baik pasti disarankan pergi ke sana supaya apabila berobat nanti itu bisa pergi bisa pulang dokter ya. Ya, dan untuk Anda juga yang mungkin ingin merencanakan perjalanan Anda ya untuk berobat ke Malaysia, bisa menghubungi dokter Natalina juga di perwakilan KPJ Healthcare Aceh ya, supaya perjalanan Anda lebih nyaman juga, ada yang membantu mengurus mungkin dari perjalanan sampai penginapan, dan juga supaya Anda memang benar-benar bisa bertemu dokter yang tepat dan juga berada di waktu yang tepat ya, tidak justru nyasar ke Malaysia pada saat libur public holiday di Malaysia. Yeah. Jadi takutnya tidak ada dokter dan jadinya sia-sia.
2: Dokternya datang ke Aceh.
1: Oh, dokternya datang ke Aceh. Ya baik. Dan terima kasih Dr. Syahrul. Ya, terima kasih juga Dr. Talina ini sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Banda Aceh ya. Sudah mau memberikan konsultasi gratis juga malam ini kepada pendengar dan juga pemirsa kita ya, dan juga sudah memberikan tips ini bagaimana mungkin bisa ke Malaysia untuk berobat bisa melalui bantuan dari Dr. Natalina. Untuk Anda yang ketinggalan dialog kita pada malam ini pendengar, bisa menyaksikannya kembali lewat YouTube di RRI Banda Celaf dimanapun Anda berada. Saya Amar pamit undur diri dan kita akan berjumpa kembali bersama Ustaz Nawi nanti dalam program Tajwid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Saatnya memperdalam ilmu tajwid dengan program unggulan kami, Pelajaran Tajwid di RRI Program Masatu Banda Aceh. Bersama Ustadz Dr. Asnawi MA, jadikan setiap Kamis malam sebagai kesempatan emas untuk mengasah kemampuan membaca Al-Quran. Tingkatkan kualitas bacaan Al-Quran Anda bersama Pelajaran Tajwid. Mengudara setiap Kamis pukul 20.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat di RRI Program Masatu Banda Aceh, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 1 RRI Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal asyya'a qaddaraha taqdira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pendengar, saudara qari'ah, kembali kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dalam siaran tajwid kesempatan ini, yaitu maqra' surah Al-Anfal ayat 43. Surah Al-Anfal ayat 43 hingga ayat 45, dan nantinya ketika bahasan tajwid Anda persilakan gabungkan diri dengan 0651 443 36. Ya, sebelumnya mari kita membacakan makra berikut ini. Mari kita membaca bersama, mendengar dengan baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, saatnya Anda yang ingin membacakan makra surah Al-Anfal ayat 43 hingga ayat 45, silakan gabungkan diri dengan 0651443336. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Ini dengan
1: Ibu Rusna.
0: Iya, dengan Ibu Rusna di Gici Kayu Jatuh. Silakan Ibu Rusna. Iya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يريكهم الله في منامك قليلاً

ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور.

0: فاش ضبط وذكر الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Makasih Ustaz ya.
1: Sama-sama. Ada ikut Ibu Marlinda?
0: Saya di tempat anak Ustaz ada tadi baru di bel.
1: Oh iya, mungkin
0: nanti orang tu ada Ustaz, saya ke tempat anak ya.
1: Iya.
0: Ya udah. Ya. Makasih Ustaz ya.
1: Sama-sama.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Ibu Resna di Gucu Kaya Jatuh. Ya, silakan setelah bacaan Ibu Rusna dengan surah Al-Anfal ayat 43 sampai 45. Silakan, masih menunggu anda 0651 44 336, sedang menunggu anda. Sambil menunggu, mari kita bahas berikut ini dengan iya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan.
2: Dari Getir Jatuh, Ustaz.
1: Hah?
2: Dari Getir Jatuh.
1: Iya, itulah Ibu Marlina apa Marlinda?
2: Iya, Ustaz.
1: Bu Marlinda kan?
2: Balai pengajian.
1: Iya, itulah tadi Ibu Rasna sudah gabung kan?
2: Iya.
1: Nah, ini siapa dua nih? Ibu Marlinda?
2: Ibu Marlinda dulu ya.
1: Marlinda dulu. Silakan Bu Marlinda.
2: Dikoreksi ya, Ustaz.
1: Nah, sama-sama kita mengoreksi juga.
2: Satu. Oi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mardiana. Setelahnya siapa lagi?
2: Siti Dahra.
1: Silakan Ibu Siti Dahra.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

وياكن نوات الله

Thank you.

وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Erni ada?
0: Tidak bisa, Ustaz.
1: Oh, tidak bisa, ya. Berarti sampai di sini ya. Terima kasih Ibu Zahra, Siti Zahra. Ya, demikian saudara pendengar. Ya, dengan Ibu Siti Zahra sudah bergabung tadi. Silakan yang lain masih menunggu Anda. 0651 44 336. Ya, ya. Assalamualaikum. Iya, radionya boleh dikecilkan volume. Assalamualaikum, dengan siapa?
2: Ini dari Ibu Nur.
1: Iya, Ibu Nur nih di Lambuk. Silakan.
2: Ibu Nur di Pulau.
1: Oh, di Ibu Nur. Silakan Ibu Nur.
2: Ya.
1: So, itulah suaranya kadang-kadang terhalang ombak ini. Silakan, Bu. Ya.
2: Ya, ini nasyaiqul ya rajim.

0: ولكن الله سلم.
1: سل تشديد بو سلم
0: في أمري ولكن الله سلم.

0: Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Nursiah, Pulau Aceh. Ya, setelah Bu Nursiah, silakan 0651-443-36 Surah Al-Anfal ayat 43. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Ibu Nani.
2: Iya, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: Silakan Bu, volume radionya.
2: Yes.

0: Ibu Nani.
1: Ya, Ustaz.
0: Ayat setelahnya lagi bawahnya. Ya, id yurikahumullahu.
1: Oh iya.
0: Ayat berikutnya ya, yang 43. Itu radionya boleh dikecilkan, Bu?
1: Iya.
0: Ya, itu. Berdenyut-denyut dia.
1: Iya,
0: Jadi coba, Bu, radionya sudah sekalian.

0: ولا
1: ولا تنازعت
0: ولا تنايست.
1: Langsung aja
0: wala tanazatu.

ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور.

0: واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Ibu Nani di Lambu, Banda Aceh. Ya baik, saudara pendengar, masih kesempatan Anda, silakan. Ya baik, assalamualaikum. Ya, silakan Babe.
3: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah,

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Babe Patimura di Banda Aceh. Ya, setelah Bapak Patimura, silakan dengan 0651 44336. Makara pertemuan ini yaitu surah Al-Anfal ayat 43 hingga ayat 45. Silakan 0651 44336. Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Sambil menunggu, kita lanjutkan bahasan berikut ini. Oh ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Ibu Nur Ajijah, silakan.
2: Ya,
1: radionya, Bu, volume dikecilkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Ani di Imasin. Ya, silakan setelah Ibu Ani dengan 0651443336 gabungkan diri anda untuk membacakan surah Al-Anfal ayat 43 hingga ayat 45. Kami tunggu, silakan 0651443336. Dengan bahasan sekarang, perbedaan lafaz makra yaitu, ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ustaz, Ibu Rosna Ustaz.
1: Iya, silakan Ibu lagi Ibu Rosna. Ya,
0: bukan mau tanya Ustaz kan?
1: Iya.
0: Huruf yang terseret udah lupa saya, ingat dua berapa Ustaz?
1: Satu, huruf dad.
0: Bukan yang terseret ke ain ta kan terseret.
1: Oh iya.
0: Berapa lagi?
1: Ain kalau namanya terseret satu Ibu. Yang namanya istitalah. Kalau ain itu mungkin bukan terseret Bu, lain namanya nanti.
0: Karena kan gitu kan.
1: Oh, yang itu ada kha nanti. Nanti ada ain, ya. Ada ain, ya.
0: Iya. Iya.
1: Ada berapa lagi nanti kita lihat lagi. Pokoknya dia ya. Yang sifatnya rahawah itu. Kha demikian ya. Kan? Kha, ya, ya. Ain, kemudian ya. Ha. Demikian bukan? Ya, ya itu.
0: Enggak salah lima Ustaz ya.
1: Iya. Ada lagi apa lagi hurufnya? Itu yang ingat saya itu Bu.
0: Iya.
1: Kalau ya. Banyak lagi ra itu masuk terseret juga. Ra kan itu juga kan?
0: Ra gitu.
1: Iya. Kan terseret juga kalau namanya terseret. Tapi itulah yang nak.
0: Dia ra kan tebal, ada yang tipis, kok baris bawah tipis kan?
1: Oh iya, ya itu apa tebal. Sifatnya yang tafkim, tafkim tarqiq ya.
0: Iya, iya. Ya.
1: Kemudian kalau yang namanya terseret istitalah sama satu bu, huruf dhad. Nah, itu yang nama yang itu yang ya. Kalau memang namanya terseret ya. Ya.
0: Ya. Ain ya.
1: Dhad bu. Dhad itu yang namanya yang nama terseret yang namanya istitalah cuma satu. Iya.
0: Ya, makasih banyak Ustaz.
1: Iya, sama-sama nanti kita lihat lagi menurut apa namanya ya. Tapi ya, bukan istitalah namanya itu, ya.
0: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan setelah Bu Bu Rasna lagi dengan 0651443336. Dengan kalimah walau ara, di sini Imam Waras menakalkan baris alif ke huruf waw. Setiap alif yang berbaris sebelumnya ada huruf mati, maka baris alif dipindahkan ke huruf waw. Kemudian ra di sini dengan lafaz imalah oleh Imam Waras, kemudian Imam Hamzah Al-Kisai, kemudian Abu Amru, Imam Khalaf dengan imalah dengan ri, Imam Waras lafaz baina-baina ri. Kemudian kahum hum Imam Qalun dan Kumbul dengan membaca mim mati setelah mim mati dan mim ati ini diharakatkan dengan dhammah menjadi kahumu. Kathira lafaz ra Imam Waras tetap membaca dengan sebelum ra tafkhim, sebelumnya ada huruf ya mati, ada huruf baris di bawah, maka dilafadkan dengan tarqiq, yaitu kathira. Fasiltum Imam Qalun dan Kumbul membaca dalam keadaan wasal, fasiltumu. Kemudian tanaza'tum juga, tanaza'tumu. Fil amri Imam Waras menakalkan baris alif ke huruf lam menjadi fil amri. Imam Hamzah membaca dengan sakta fil amri. Seperti walau ara tadi juga Imam Hamzah dengan sakta walau ari. Kemudian salam innahu alimun bidzatis sudur. Sekarang kita baca dengan Imam Waras.

وسلم إنه عليم بذات الصدور. إمام حمزة ولو

في الأمر ولكن الله ولتنازعتم في الأمر

Imam Abu Amru. Berbeda di sini, idgham kabir, manamika qalila, lafadznya dengan manamik qalila, idgham kabir. Imam Abu Amru.

0: fil amr. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Isi kekosongan sah.
0: Ya, silakan.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

وتوكل وتنهب عليكم وتوكل.

عيون ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع.

0: Wadaq Allahul Azim. Terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muhammad Radif di PD Jaya. Kita lanjut dengan Imam Hamzah.

0: Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, semoga yang kita pelajari bertambah baik bacaan Al-Quran sesuai dengan kaedah keturunan tajwid. Dan sampai di sini yang sempat bergabung yaitu Ibu Rusna di Gucu Kaya Jato, kemudian Ibu Marlinda, Ibu Mardiana, Ibu Siti Zahra. Ya, mereka ini adalah di Kaya Jato, di Gucu Kaya Jato. Kemudian Ibu Nursiah Pulau Aceh, Ibu Nani Lambu, kemudian Babe Patimura di Banda Aceh, Ibu Nur Nur Azizah di Lamara, Ibu Ani Imasin, kemudian Bapak Ibu Nusaleh di Sigli, yang terakhir Muhammad Radif di Pidijaya. Dan bagi anda yang belum sempat malam ini, silakan tunggu pada Kamis malam Jumaat akan datang, insyaAllah hadir kembali pelajaran tajwid bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bunda, terima kasih ya. Maafin ya Bunda. Ayah, Bunda tolong dibantu ya.
1: Magic Words, ajari anak mengatakan terima.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Salam Sobat RRI, ada acara gratis dan pasti seru nih. RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, bikin acara debar no, dan juga nobar bola gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat ya tanggalnya, mulai Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acaranya dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam, lalu lanjut debar atau dan juga nobar bola gembira pukul 2 dini hari. Jadi Sobat RRI, yuk sini merapat, merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga, asal jangan bawa gengsi ya. Oh iya, ada door pass juga nih buat para mitra dari Piara Mitra RRI, seru kan ya. Dan juga ada bazar UMKM. Ingat ya, debar, nobar, bola gembira, dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita. Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan. Kalau ada toleransi. Kalau ada saling menghormati. Kalau tidak ada diskriminasi. Kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.

0: Terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari sekelompok binatang karang yang terbentuk struktur kalisum karbonat, semacam batu kapur. Di mana ekosistem ini menjadi habitat hidup berbagai satwa laut yang merupakan ekosistem penting yang menjadi gudang keanekaragaman hayati di laut serta habitat hidup sejumlah spesies bintang laut. Tempat pemijahan, peneluran, dan pembesaran anak-anak ikan. Mari lindungi terumbu karang dari kehancuran. Terumbu karang merupakan tempat kelangsungan hidup hewan di bawah laut.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: Chef, lekar bajut.
1: Ada orang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, dek? Mau kasihnya waktu, ya?
1: Iyalah, bang. Kasihan dia.
2: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Ini Indonesia.
5: Indonesia bagus banget tau.
6: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
5: Makanan di sini enak-enak.
4: Ini Indonesia.
7: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
4: Ini Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Oh no.

What the?

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Amar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, sahabat dengan mana-mana berada, kini kami ajak anda kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Jamaah salat subuh Masjid Raya Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar radio Baitur Rahman, radio RRI di manapun kiranya berada. Sambil berniat itikaf, mari sama-sama kita ikuti khalaqah subuh yang insyaallah akan disampaikan oleh Tengku Haji Mursalin Bashah LCMA. Kepada Tengku waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, mari sama-sama kita haturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
1: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar lu.
3: Terus kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia. Tia.
0: Iya bu.
3: Udah sana cepet bangun dari kasur. Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih sobat pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa buat Anda di awal pagi ini pendengar, edisi Jumat 17 Juli 2026. Dan tentunya saya Rifki Badral nanti akan temani Anda hingga ke pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dengan ragam program dan juga informasi serta lagu pilihan untuk Anda di pagi ini. Dan juga untuk Anda yang sudah mengawali aktivitas awal pagi ini, mungkin dengan beres-beres ya, atau bersiap-siap di rumah, dan tentunya semoga aktivitasnya berjalan baik dan juga lancar ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi ya kami akan ajak Anda untuk kita ikuti berita Warta Mutalam di pagi ini. Untuk itu tetap terus bersama kami.

0: sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kena lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, Cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
5: RRI.co.id.

0: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.
1: Saatnya Anda ikuti Warta Berkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dir Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Rifki Badral mengantarkan Warta Mugutalam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Sari berita. Kementerian Agama menetapkan 364 titik lokasi pemantauan arah kiblat. Komisi Penyiaran Indonesia Aceh sosialisasikan P3SPS. Inilah warta berita selengkapnya. Informasi pertama, pendengar, Kementerian Agama menetapkan 364 titik lokasi pemantauan arah kiblat atau Rasdul Kiblat di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Anwar Yunus.
1: Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat mengadakan observasi fenomena astronomi arah kiblat atau Rasdatul Kiblat di Masjid Nurul Huda, Aceh Barat pada 15 Juli 2026. Giat ini mendukung Gerakan Nasional Indonesia Berkiblat yang dimulai sejak tanggal 15 hingga 16 Juli 2026. Kepala Kemenag Aceh Barat Dr. Tengku Haji Khairul Azhar MA mengatakan, pihaknya siap menyukseskan kegiatan Rasdatul Kiblat di 364 titik di Kabupaten Aceh Barat dengan melibatkan penghulu dan penyuluh untuk mengkampanyekan dan sosialisasi program nasional tersebut. Rasdatul Kiblat adalah momen kiblat paling lurus saat matahari berada di atas Ka'bah, sehingga arah kiblat salat di Indonesia khususnya di Aceh Barat ini akan lebih tepat. Adapun penghulu dan penyuluh yang disiapkan di 364 titik oleh Kemenag Aceh Barat bertujuan untuk mengkampanyekan dan sosialisasi agar berjalan sesuai harapan dari program nasional sebagai penyamaan kiblat.
2: Rasdatul Kiblat itu adalah penentuan arah kiblat berdasarkan posisi matahari tepat di atas Ka'bah yang hari ini pada pukul 16.27, dan ini adalah salah satu metode untuk mencari arah kiblat yang benar dan tepat. Hari ini di Masjid Nurul Huda, Masjid besar Kecamatan Johang Palawan, Masjid Nurul Huda, ada sedikit pergeseran tapi tidak terlalu jauh, tidak terlalu menolak.
1: Ia mengimbau kepada seluruh ASN di Kemenag, guru dan juga masyarakat agar ikut berpartisipasi menyukseskan Rasdatul Kiblat pada hari Rabu dan juga hari Kamis itu pukul 16.27 waktu Indonesia Barat atau pukul 4.27 menit. Adapun tata cara melihat kiblat dengan cara menancapkan lidi atau kayu di tanah dengan memakai waterpass agar sejajar lurus pada pukul 16.27 waktu Indonesia Barat, 5 menit sebelum dan sesudah jam yang ditentukan. Lalu tarik garis menggunakan kapur atau sejenisnya lurus dari pangkal ke ujung bayangan, dengan begitu akan nampak arah kiblat. Reporter RRI Melabuh, Anwar Yunus melaporkan.
0: Pendengar, Komisi Penyiaran Indonesia Aceh sosialisasikan P3SPS KPIA terus dorong pengawasan konten digital di Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Komisi Penyiaran Indonesia Aceh KPIA menggelar rapat koordinasi bersama pengelola media televisi dan radio se-Aceh untuk mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3SPS Aceh di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian, Diskomin se-Aceh, Kamis 16 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman lembaga penyiaran terhadap penerapan P3SPS Aceh, sekaligus merespon perkembangan media digital yang semakin pesat. Dalam rapat tersebut, KPIA menegaskan bahwa pengawasan penyiaran tidak lagi terbatas pada televisi dan radio, tetapi juga mulai menjangkau konten yang beredar melalui media digital dan internet. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh, Dr. Ediandra SSTP MSP, mengatakan pemerintah Aceh mendukung penuh penerapan regulasi penyiaran yang mampu melindungi masyarakat, khususnya generasi muda dari dampak negatif perkembangan teknologi informasi.
4: Melihat perkembangan khususnya di Aceh saat ini, apalagi dalam bentuk ruang penyiaran, dalam bentuk digitalisasi, kan sangat meresahkan kita selaku orang tua hari ini. Bagaimana generasi ke depan itu tidak dihantui dengan konten-konten berita-berita yang hoak, kemudian ada pornografi dan sebagainya.
3: Menurutnya, perkembangan media digital yang sangat cepat harus diimbangi dengan penguatan literasi digital serta regulasi yang mampu menciptakan ruang informasi yang sehat, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di Aceh. Sementara itu, Ketua KPI Aceh M. Reza Fahlevi M.Sos mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terkait mekanisme penanganan dan penghapusan konten negatif yang beredar di ruang digital.
5: Hasil kita koordinasi dengan Komdigi, karena kita juga menyesuaikan
6: dengan aturan yang dilakukan oleh pemerintah terkait pengawasan konten penyiaran internet khususnya media sosial. Jadi ada tiga kategori yang bersifat urgent itu, yang memang bisa di take down sebelum 1x24 jam. Itu yang pertama, kategori pornografi anak. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan kegaduhan publik atau merusakkan masyarakat. Kemudian yang ketiga, terorisme dan radikalisme.
3: Ia menambahkan penerapan P3 SPS Aceh diharapkan tidak hanya menjadi pedoman bagi lembaga penyiaran konvensional, tetapi juga menjadi acuan dalam menciptakan konten digital yang berkualitas, edukatif, dan menghormati norma adat, budaya, serta nilai-nilai kesopanan yang berlaku di Aceh. Melalui sosialisasi ini, pemerintah Aceh dan KPI Aceh berharap seluruh lembaga penyiaran, pengelola media digital, dan masyarakat dapat bersama-sama menghadirkan ruang informasi yang sehat, bertanggung jawab, serta mampu mendukung lahirnya generasi yang cerdas dan berkarakter tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya dan syariat yang berlaku di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, aparatur sipil negara mengungkapkan menilai dedikasi yang diberikan kepada negara tidak selalu sebanding dengan penghargaan yang diterima. Selengkapnya dilaporkan Albara Maulana.
7: Sejumlah aparatur sipil negara mengungkapkan refleksi atas pengabdian yang telah dijalani selama bertahun-tahun. Mereka menilai dedikasi yang diberikan kepada negara tidak selalu sebanding dengan penghargaan yang diterima. Meski demikian, rasa syukur tetap menjadi hal utama yang dipegang dalam menjalani masa akhir tugas sebagai abdi negara. Di Kota Lok Sumawi sendiri, perkembangan status kepegawaian menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Pemerintah telah mengangkat sebagian besar tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Namun, pada tahap sebelumnya, masih ditemukan kondisi di mana pegawai berstatus ASN tetapi menerima gaji honorer, sehingga menimbulkan kejanggalan di tengah masyarakat. Demikian disampaikan Abdul Hadi, seorang ASN P3K di Kota Lok Sumawi saat dialog dengan RRI.
8: Jadi pengabdian yang selama ini kita lakukan, namun yang diberikan pemerintah hanya sekilas. Kita harus banyak syukur, apalagi Kota Lok Sumawi yang alhamdulillah hampir semuanya diangkat menjadi P3K. Yang tahap kemarin masih ada yang full, kemudian ada yang PW dengan gaji honorer. Namanya ASN tapi gaji honorer. Lucu sekali ini kita Indonesia.
7: Kondisi tersebut dinilai sebagai fenomena yang sudah umum terjadi dalam proses penataan kepegawaian. Meski begitu, para pegawai berharap ke depan sistem pengangkatan dan kesejahteraan ASN dapat lebih jelas dan adil, sehingga pengabdian yang diberikan dapat berjalan seiring dengan penghargaan yang layak dari pemerintah. Demikian Albara Maulana melaporkan.

0: dalam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, kemacetan lalu lintas hampir setiap hari terjadi di Jalan Iskandar Muda, Gampong Kuta Padang, Kecamatan Cuan Palawan, Aceh Barat, terutama pada jam sibuk saat orang tua mengantar dan menjemput siswa di MTS Harapan Bangsa serta Min 11 Aceh Barat. Berikut laporan Irham Syah.
2: Kemacetan lalu lintas hampir setiap hari terjadi di Jalan Iskandar Muda, Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Kondisi tersebut terutama terjadi pada pagi dan siang hari saat orang tua mengantar maupun menjemput anak di Madrasah Tsanawiyah Harapan Bangsa, MTS HBS, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 11 Aceh Barat. Pantauan di lokasi menunjukkan arus kendaraan kerap tersendat akibat sempitnya badan jalan yang harus dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 secara bersamaan. Padatnya aktivitas antarjemput siswa membuat kendaraan dari dua arah sering saling berhadapan sehingga memicu antrian panjang. Kepala Madrasah MTS Harapan Bangsa, Suwandi, berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat segera mencari solusi untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di depan kedua sekolah tersebut.
3: Jadi kami mohon kepada pihak terkait agar sekiranya dapat mensiasati jalan tersebut agar para pengguna jalan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Apakah misalnya perlu satu arah ataupun bagaimana sehatnya, itu terserah kepada para pihak pengambil kebijakan.
2: Menurut pihak sekolah, pengaturan lalu lintas maupun rekayasa arus kendaraan diperlukan agar aktivitas belajar mengajar tidak terganggu dan keselamatan siswa tetap terjaga. Keluhan serupa juga disampaikan para orang tua. Mereka mengaku hampir setiap hari harus menghadapi kemacetan saat mengantar maupun menjemput anak karena ruas jalan yang sempit tidak mampu menampung tingginya volume kendaraan. Salah seorang wali murid Min 11 Aceh Barat, Malik Ridwan, berharap pemerintah segera melakukan penataan arus lalu lintas di kawasan tersebut.
4: Dipantaulah di depan dua madrasah ini.
2: Ia menambahkan keberadaan ribuan siswa di dua madrasah tersebut menyebabkan kepadatan kendaraan meningkat setiap hari, sehingga diperlukan langkah penanganan yang serius demi memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan maupun para pelajar. Masyarakat berharap instansi terkait segera melakukan kajian terhadap kondisi lalu lintas di kawasan tersebut, baik melalui rekayasa lalu lintas, pelebaran jalan, maupun penempatan petugas pada jam-jam sibuk untuk mengurangi kemacetan yang selama ini menjadi keluhan pengguna jalan. Reporter RRI Melabo, Irham Syah, melaporkan.
1: Informasi terakhir, pendengar, Bupati Haili Yoga tunjuk Odir Pelayanan jadi PLT Direktur BLUD Datu Beru Takengon. Selengkapnya dilaporkan Sanusi.
5: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga tunjuk Dr. Indra Wahyudi jadi PLT Direktur BLUD Datu Beru Takengon menggantikan Dr. Gus Narwin. Penunjukan itu tertuang dalam surat perintah Bupati. Penunjukan itu berlaku hingga 14 Oktober 2026. Dr. Gus Narwin sendiri kabarnya akan kembali ke jabatan semula menjadi dokter spesialis di BLUD Datu Beru setempat. Dr. Indra Wahyudi juga masih ditugaskan sebagai wadir pelayanan di BLUD itu sebagai jabatan yang masih melekat. Bupati Haili meminta Dr. Indra untuk terus berkoordinasi mengenai kebijakan strategis dalam manajemen BLUD. Penyerahan surat perintah penunjukan BLT Direktur itu turut didampingi Wakil Bupati Muksin Hasan di BLUD Datu Beru setempat.
6: Pertemuan sediakan data ini sudah detail ya, lalu sudah ada solusi. Kenapa tidak mampu melayani spesialis? Tugas ini semua adalah bagaimana spesialis nyaman. Dia tidak lagi memikirkan jam, dia memikirkan kualitas pelayanannya. Dan itu komitmen kita, itu komitmen kita dengan Pak Wakil. Kenapa kami berkantor kembali? Kami menjadi pelayan. Kenapa masalahnya?
7: Kami melihat ada laporan bahwa pertama ke dokter spesialis dulu, bahwa ada sebagian dokter spesialis kalau pergi keluar kota seringkali tidak berkabar. Saya tidak tahu benar atau salah. Untuk mengantisipasi banyaknya keluhan pasien karena nama spesialis yang sudah didaftarkan di BPJS tidak sesuai dengan nama spesialis yang melayani saat di poliklinik, jam pelayanan poliklinik sebaiknya dimulai jam 9 untuk meminimalisir meminimalisir waktu tunggu pasien di poliklinik.
5: Bupati Heli diketahui sebelumnya sempat berkantor hampir sepekan di BLUD Dotubau. Kebijakan itu untuk melihat secara langsung proses pelayanan tertib administrasi dan kebersihan yang ada di BLUD. Bupati Heli meminta agar pelayanan di BLUD Dotubau ke depan terus diperkuat. Muhammad Sanusi, RRI Takiwon melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Mukutalan pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukutalan, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Terima kasih selamat pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, pada pukul 7 pagi kami akan ajak Anda untuk kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan untuk Anda yang sudah mulai bersiap-siap berangkat beraktivitas, semoga berhati-hati dalam perjalanan Anda. Dan juga jangan lupa pendengar, ikuti nanti pada pukul 7.30 kami hadir untuk Anda dalam kabar Aceh, juga informasi cuaca dari BMKG Blamitang Aceh Besar. Tetaplah bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi terbatas anggaran, tetapi kita harus tetap mengejar tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan berkata dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK.